0: perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
1: Perpajakan itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
0: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
3: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
4: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
3: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
5: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
6: comot sana comot sini,
5: sana, comot sini. Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
3: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari subsektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
6: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
7: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Nah, karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
6: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
8: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
6: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El-Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
9: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
6: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
10: Laporan khusus.
11: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
12: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
11: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Karena ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga, nah, itu Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat. 2 tahun Pak, saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping yang tadi, yang menggunung itu Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu saya sudah mengundang Pak Dirut PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
12: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
10: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi. Bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
12: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan, PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
13: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan pasar raya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
12: Pemerintah berharap pembangunan PSL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
14: Menurut saya ini langkah yang bagus. Karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir.
15: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
16: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial.
18: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan

Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Hujan panas, siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
4: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
2: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

0: Baik pendengar RRI, program satu tahunan 35 menit lepas dari pukul 8, saatnya kita akan mengupdate untuk informasi cuaca di hari ini Kamis tanggal 9 Juli 2026 untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lengkapnya informasi ini akan disampaikan oleh Pak Kirawan Miranda.
1: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini.
0: Miranda silakan.
3: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Berikut saya sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berlaku hari ini Kamis 9 Juli 2026. Kita mulai pada pagi hari ini, umumnya kondisi cuaca di wilayah Sangihe terpantau berawan hingga hujan ringan yang disertai petir. Kemudian kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga siang hari. Selanjutnya untuk sore hari nanti, cuaca di wilayah Sangihe cenderung berawan hingga berawan tebal. Dan pada malam hingga dini hari keesokan harinya, umumnya cuaca di wilayah Sangihe diperkirakan berawan hingga hujan petir. Selanjutnya suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 60 hingga 94%. Secara umum, angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 37 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori sedang dengan tinggi berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu, kondisi cuaca di wilayah perairan hari ini diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan yang disertai petir dengan angin yang bertiup dari arah barat daya berkecepatan 24 hingga 37 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe, Instagram Info Cuaca Sangihe, dan aplikasi Info BMKG. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Tahuna.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Knop nana.
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara nana no, seknop kita. Sama antar Jo itu.
1: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga Im, salah.
0: Oh,
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
1: Astaga Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

0: Baik, terima kasih kebersamaannya dengan kami RRI Programa 1 Tahunan di kesempatan siar hari ini, Kamis tanggal 9 Juli 2026. Pendengar RRI, selamat datang kembali dalam program Dialog Interaktif di kesempatan pagi hari ini. Senang sekali kita dapat kembali menyapa Anda pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu tentang hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Di kesempatan pagi hari ini kami yang bertugas, saya Sumiati Maboko sebagai pemandu host di pagi hari ini, dan di gatekeeper ada Milandia Dava, dan untuk operator ada Ine Mangunap. Di pagi hari ini pendengar, sekali lagi kita akan bahas tentang hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dan tentunya dengan peran sumber yang sangat berkompeten, kita akan bahas bersama topik kita di pagi hari ini. Dan pendengar, sebentar ada kesempatan di 0812-5503-8009 untuk Anda yang ingin bertanya dengan kami, bisa melalui chat WhatsApp atau bisa langsung tinggalkan komentar Anda melalui Facebook Pro 1 Tahuna. Saat ini kita live streaming melalui Facebook Pro 1 dan juga melalui YouTube RRI Tahuna Official. Pendengar, langsung saja di kesempatan pagi hari ini untuk membahas ataupun bicara tentang pendidikan, hak dasar setiap warga negara tanpa terkecuali. Ini setiap anak termasuk penyandang disabilitas juga punya hak memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, setara juga, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan mereka, agar untuk mengembangkan kompetensi, bakat, serta kemampuan yang dimiliki. Untuk memperkaya wawasan kita bersama mengenai topik ini, hadir bersama kami dua narasumber yang cantik, ya pendengar, di pagi hari ini memiliki pengalaman dedikasi yang luar biasa di bidang pendidikan, luar biasa terlebih khusus untuk anak-anak penyandang disabilitas. Kami sapa yang pertama ada Ibu Dr. Anda Jenny Rose Tingginai MPD selaku Kepala SLB Kasih Bunda YPK Gemis Tahuna. Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Baik, kabar sehat, Bu?
1: Sehat.
0: Baik, untuk narasumber kita yang kedua, pendengar, ada Ibu Suteria Serudani SPD, merupakan Wakil Kepala Sekolah SLB Negeri Manganito. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi.
0: Baik, kabar sehat, Bu?
2: Luar biasa, puji Tuhan.
0: Baik,
2: sehat.
0: Perjalanan ke tahun, RRI Tahuna bagaimana ini? Karena cuaca kondisi hujan, luar biasa, kedua Ibu menyempatkan diri waktu di tengah kesibukan, aman ya, Bu, untuk ya, perjalanannya. Aman. Baik, pendengar, sekali lagi kami juga beri kesempatan untuk Anda sebentar yang ingin berinteraksi dengan kedua narasumber, yang ingin memahami pentingnya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, serta bagaimana kita semua bisa berperan dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Baiklah saja kita mungkin ke narasumber kita. Yang pertama dengan Ibu Kepala Sekolah YPK dulu, Ibu Tingginehe. Ini sebagai pembuka, bagaimana Ibu memaknai ini hak pendidikan bagi para penyandang disabilitas?
1: Terima kasih. Hak pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak ada bedanya dengan siswa atau sekolah reguler umum, karena mereka pun dijamin oleh undang-undang bahwa seluruh warga negara Republik Indonesia mendapat hak pendidikan, dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa menjamin semua warga negara termasuk yang berkebutuhan khusus seperti memiliki kelainan fisik, mental, emosional, intelektual maupun sosial dijamin oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Sisdiknas tahun 2020, nomor 20 tahun 2003 tentang penyandang disabilitas.
0: Baik, bicara tentang penyandang disabilitas tentu menangani anak khusus, tentu pendidiknya juga orang yang khusus. Nah, mungkin kita ke Ibu Serudani. Nah, bagaimana Ibu melihat kondisi layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
2: Ya, terima kasih. Kami dari SLB Kasih Bunda dan dari SLB Negeri Manganito menyampaikan terima kasih dengan dialog interaktif ini dapat memperkenalkan bahwa di Kepulauan Sangihe ini ada sekolah yang sudah dibangun oleh pemerintah untuk penyandang disabilitas. Dan untuk Kepulauan Sangihe ini ada dua sekolah yang sudah aktif sampai sekarang, yang ada di sekarang ini sudah dibangun juga ada satu yayasan juga, tapi masih belum aktif seperti dua sekolah ini. Dan untuk penyandang disabilitas di Kepulauan Sangihe ini, kami menyangkut dari semua kecamatan yang ada di Kepulauan Sangihe. Namun, paradigma di lapangan kami temui masih ada masyarakat atau orang tua yang masih tidak mau atau mengakui bahwa anaknya ini mengalami kelainan. Sehingga itu kami dengan program yang ada di sekolah masing-masing, kami mengadakan sosialisasi ke kecamatan atau ke kampung-kampung untuk mencari siswa atau murid yang boleh kami didik dari jenis yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Kasih Bunda. Mm-hmm. Karena memang ada peraturan dan undang-undang yang sudah disampaikan tadi, itu juga ada peraturan pemerintah, itu ada pemerintah nomor 60. Itu adalah tentang akomodasi yang layak bagi pemenuhan pendidikan penyandang disabilitas. Mm-hmm. Jadi untuk pendidikan yang ada di sekarang ini di Kepulauan Sangihe, kami juga bersyukur karena ada sebagian juga orang tua yang sudah mau mengantarkan anak-anaknya, dan di situ kami boleh didik mereka. Jadi bukan cuma pendidikan yang boleh kami didik, tapi keterampilan untuk masa depan, sehingga mereka boleh mengoptimalkan mereka punya kemampuan yang ada pada diri mereka. Jadi keterampilan itu bisa menjahit atau tata boga. Jadi mereka bisa mengembangkan seperti itu.
0: Baik, untuk tahun sekarang Bu, yang tercatat siswa mengenyam pendidikan di SLB Mengani itu berapa orang?
2: Kalau aktif sampai tahun ini ada 30 orang. 30 itu orang. Sudah aktif memang setiap hari.
0: Baik, itu dari berapa anak-anak penyandang disabilitas?
2: Ya itu kalau SD, SMP sama SMA, LB. Jadi untuk SD-nya lebih banyak, untuk SMP itu ada 7 orang, SMA ada 6 orang, dan sisanya itu adalah masih SD, LB.
0: Baik, kalau di YPK Bu berapa tercatat sekarang?
1: Di SLB Kasih Bunda Gemis, Yayasan Pendidikan Kristen, ada 35 siswa. SDLB, SMPLB, SMALB dengan 5 ketunaan, tuna grahita, tuna daksa, tuna rungu, tuna netra, dan tuna autis. Ada 5 jenis ketunaan.
0: Baik. Ini tercatat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan untuk satu sekolah lagi yang dirintis lagi, ini merupakan program dari pemerintah juga, Bu?
1: Kalau itu adalah usaha sendiri. Mereka membentuk yayasan Nur Afni Octavia. Hanya mereka memang sudah memiliki nomor pokok, nomor induk pokok sekolah NPSN. Hanya belum, kelihatannya belum beroperasi karena menunggu siswa yang mendaftar mungkin tahun pelajaran ini, dan berada di wilayah Tabukan Utara. Jadi yang SLB Negeri Mangan itu berkedudukan di Kecamatan Mangan itu, biasanya siswanya dari Kecamatan Mangan itu, Tamako dan seterusnya sampai Mangsel. Sedangkan kita SLB Kasih Bunda Gemis berkedudukan di Tahuna, yaitu lokasinya di Kelurahan Santiago. Itu rata-rata adalah anak-anak yang ada di seputaran kota Tahuna, bahkan Tabukan Utara. Dan ada beberapa siswa dari kepulauan, hanya karena memang anak-anak ini berkebutuhan khusus, orang tua harus tinggal bersama di wilayah atau lokasi anak itu sekolah. Sehingga karena jauh, akhirnya mereka tiba-tiba berhenti.
0: Jadi faktor juga Bu ya untuk jarak.
1: Karena memang belum ada asrama. Seharusnya SLB itu harus mempunyai asrama, mengingat anak-anak berkebutuhan khusus itu, apalagi tunadaksa. Jadi cacat fisik itu sulit kalau mereka tinggal di rumah atau pulang pergi. Sebaiknya mereka berada di lokasi sekolah, di asrama. Dan apalagi mereka yang menggunakan kursi roda. Hmm,
0: jadi itu, butuh pendampingan ya, 1x24 jam.
1: Itulah sebabnya ada peraturan Permendikbud Ristek nomor 48 tahun 2023 mengatakan bahwa untuk sekolah atau penyandang disabilitas itu harus diperhatikan adalah anggarannya, sarana prasarananya, guru dan kurikulumnya. Empat faktor itu, bangunannya juga harus menyesuaikan, toiletnya juga harus menyesuaikan, tidak seperti sekolah umum. Sehingga itulah yang harus diperhatikan untuk sekolah luar biasa yang mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka seharusnya ada asrama. Dan kalau tidak salah SLB Negeri Mangan itu sudah ada asrama. Kami yang belum, masih dalam perjuangan. Terima kasih.
0: Baik. Nah, Ibu mengatakan tadi bahwa ini merupakan faktor untuk pembuatan satu sekolah SLB. Nah, untuk kondisi di pendidikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangi bagi penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangi, khususnya yang ada di Tahuna dan juga di Mangan itu seperti apa sekarang, Bu?
1: Ya, walaupun dengan berbagai keterbatasan, kekurangan, tapi puji Tuhan, syukur, penyelenggaraan sekolah ini berjalan dengan baik, baik SLB Mangan itu maupun SLB Kasih Bunda Gemis, sehingga kami dari SLB Kasih Bunda Gemis termasuk salah satu sekolah model dari 300 sekolah yang ada di Indonesia ini mendapat kesempatan menjadi sekolah model, dan ada 28 sekolah model se-Indonesia. Dan di Sulawesi Utara ada 43 sekolah luar biasa, dan satu-satunya sekolah kami ditetapkan sebagai sekolah model oleh Kementerian Pendidikan. Dan itu pertanda bahwa kami juga ada setitik harapan, secerca harapan, berarti ada kemajuan sehingga ditetapkan sebagai sekolah model.
0: Nah, untuk gambaran di SLB Mangan itu seperti apa, Bu, pelayanan pendidikannya?
2: Ya, terima kasih. Sudah disampaikan tadi bahwa kami SLB Negeri Mangan itu ada asrama. Namun ada kendala sampai sekarang, dari tahun 2022 sesudah COVID, kami sudah tidak menerima bantuan dari kabupaten untuk permakanan anak-anak. Yang ada hanya dari provinsi, itu setahun sekali. Jadi dalam untuk memenuhi, menunggu bantuan dari provinsi itu bulan Juli. Dari Januari sampai Juni itu kami kerjasama dengan orang tua, dan ada donatur-donatur yang setia memberikan bantuan untuk anak-anak di asrama. Dan untuk pendidikan yang ada di SLB Negeri Mangan itu sampai sekarang syukur berjalan dengan baik, dan ada sekian banyak lulusan yang sudah dari SLB Negeri Mangan itu, dan ini ada berapa orang yang sementara kuliah, dan dua orang baru-baru sudah diwisuda SPD untuk tunarungu dan tunagrahita. Jadi mereka itu akan kembali ke sekolah untuk mengajar anak-anak seperti yang ada sekarang ini. Dan untuk kelainan yang ada di SLB kami sama dengan SLB Kasih Bunda ada 5 itu, namun pada di lapangan 5 jenis kelainan ini ada yang ganda. Yang umpamanya tunagrahita, dia juga mengalami tunadaksa. Dan itu yang lebih ditangani lebih khusus, karena anak-anak ini kalau masuk seperti membuang air besar begitu harus dilayani. Karena nanti bilang di pakaian mereka itu sudah ada, sudah baru bilang, ibu ke belakang. Walaupun mereka tidak bisa menyampaikan, tapi kita kan juga dapat cium. Nah, namun kami bersyukur ada orang tua yang menunggu sama-sama, jadi bekerja sama untuk mendidik anak-anak, sehingga kami pun bersyukur karena kami diberikan talenta untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terima kasih.
0: Baik, saya tertarik Ibu katakan tadi bahwa sudah sejak ya menerima bantuan makanan. Apakah untuk anak-anak penyandang disabilitas tidak menerima MBG, Bu, atau seperti apa?
2: Kalau sekarang sudah ada MBG. Sudah ada. Iya, sudah ada MBG. Tahun ini baru untuk SLB tahun ini. Tapi untuk permakanan bagi anak-anak yang tinggal di asrama.
0: Di asrama.
2: Oh, iya. Siap. Jadi kami hanya menerima bantuan setahun sekali dari provinsi. Baik. Jadi menunggu sampai Januari sampai Juni dan dari Juli sampai Desember itu kami bersyukur ada donatur-donatur yang begitu setia memperdulikan tentang anak-anak penyandang disabilitas.
0: Baik. Baik, kita mungkin ke Ibu Tinginnya lagi. Apa ini Ibu bisa gambarkan sedikit peran SLB untuk pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik penyandang disabilitas?
1: Oke. Peran dari sekolah untuk memperhatikan anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas ini, kami melayani mereka. Pertama tentu harus sesuai standar kurikulum, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, seperti yang dikatakan tadi oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah dari SLB Mangan itu. Mereka juga sudah ada yang lulus dan sarjana. Kami juga sama melayani mereka dan kami sudah mengatakan bahwa jika sudah ada ijazah, silakan kamu boleh sukarela atau mengajar dulu di SLB Kasih Bunda Gemis. Dan mereka bukan hanya bisa menjadi pegawai, tetapi mereka juga dilatih tentang life skill, keterampilan hidup, vokasional mereka, tata boga, tata kecantikan, tata busana, dan tentang wirausaha. Itu dibekali kepada mereka bagi yang masih sanggup, karena ada seperti yang Ibu katakan tunaganda, dan itu berat. Mereka yang penting mampu untuk melayani diri mereka sendiri sudah cukup. Jadi kalau kami melihat keadaan atau situasi yang ada sekarang ini berjalan dengan baik, lancar, bahkan ada juga yang sedang kuliah. Hanya ada beberapa siswa yang mungkin orang tuanya ingin dia sekolah di sekolah umum. Saya mengatakan bahwa lihat, kalau anak itu sekolah di sekolah reguler, lalu dia mengalami hambatan, kendala karena kelambatan dalam intelektual, dalam hal emosional, dan kemampuan lainnya, maka jangan sampai anak itu dibully dan dia menjadi tidak nyaman untuk belajar. Segera dia harus kembali lagi ke sekolah asalnya. Kecuali sekolah itu ada layanan khusus atau inklusi. Baik. Jadi kalau ada sekolah yang melayani anak berkebutuhan khusus, silakan. Tapi kalau tidak, jangan sampai menghambat pendidikan anak itu sendiri. Terima kasih.
0: Nah, untuk proses penerimaan peserta didik, Bu, seperti apa di SLB ini? Apakah semua jenis disabilitas ini langsung diterima atau seperti apa, ada proses yang harus dilalui dulu?
1: Ya, sebenarnya Bu, kalau mengikuti ketentuan umum harus ada assessment diagnostik. Jadi mereka harus dites dulu kemampuannya, psikotesnya, apakah anak ini berkebutuhan khusus di bidang mana. Itu harus melibatkan psikiater, ahli kejiwaan dan sebagainya. Jadi untuk sementara hanya guru-guru yang punya latar belakang PLB yang mampu melihat anak ini masuk di autis, anak ini masuk di tunagrahita. Kalau tunarungu kan kita sudah bisa melihat ketika anak itu tidak bisa berkomunikasi, berarti sudah tunarungu. Ketika anak itu tidak bisa melihat, anak itu berarti sudah tunanetra. Tetapi yang khusus untuk tunagrahita, untuk autis, itu kadang dia ada berkebutuhan khusus lain sehingga ada terjadi tunaganda. Ada beberapa kelainan bagi anak ini. Jadi untuk sementara kita hanya masih menggunakan guru PLB yang ada. Karena jika kita mengundang psikiater juga memang membutuhkan biaya. Tetapi syukur selama ini berjalan aman-aman saja dan kita tidak salah mendeteksi. Ya,
0: baik, itu tidak perlu menunggu waktu tahun ajaran Bu atau seperti apa?
1: Untuk penerimaan siswa SLB ya mereka ini kan juga tergantung mood. Jadi tidak seperti sekolah reguler. Oh penerimaan tanggal sekian sampai tanggal sekian tutup. Register ulang atau pendaftaran kembali atau lapor diri tanggal sekian. Tidak bisa kami berlakukan hal itu kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Karena mereka juga datang tergantung mood.
0: Mood.
1: Kalau datang mood, jadi tetapi tetap ada aturan sampai tanggal sekian mereka didatakan karena kalau dia sudah masuk peserta didik, dia masuk data dapodik, cut off-nya bulan Agustus tanggal 31. Jadi kalau sudah lewat nanti anak ini bisa saja tidak terdaftar. Ya. Lalu juga kami menerima dari sekolah reguler. Kadang kan orang tua mengatakan atau guru mengatakan atau siapa saja mengatakan anak ini bodoh. Karena sudah kelas 6 tidak tahu membaca. Sebenarnya tidak ada yang bodoh. Kita tidak tahu bahwa ternyata anak ini sudah masuk kelambatan berpikir, bermasalah dengan intelektualnya. Jadi dia sudah masuk tunagrahita. Kalau kita bawa ke sekolah luar biasa karena di sana face to face, one by one, satu per satu, mereka bisa cepat membaca. Ada juga pengalaman dari kami, sudah SMP, dia pindah. Kelas 2 SMP. Ketika dia sudah mahir membaca, berhitung, literasi dan numerasi sudah mahir, saya katakan, kamu dikembalikan ke sekolah umum. Dia mengatakan, tidak mau Bu, biar saja saya lulus. Dan anak itu sudah lulus sekarang, dia sudah mendaftar di Unima jurusan PLB.
0: Luar biasa. Baik, itu hal berlaku juga sama di
2: ya, sama. Itu. Memang untuk tunagrahita itu sama yang disampaikan oleh kepala sekolah Kasih Bunda, itu sebagian besar adalah pindahan dari sekolah reguler. Ada juga kami menerima kelas 5 masih tidak tahu apa-apa. Kalau dulu kami masih disebut ada menerima untuk titipan. Anak cuma dititip 3 bulan untuk dididik. Ketika sudah tahu semua akan dikembalikan. Namun anak itu sama. Tidak mau kembali ke sekolah asal. Mereka suka di SLB. Jadi kami menangani memang anak kalau dilihat untuk rapor pendidikan dari sekolah reguler. Nilainya bagus-bagus. Tapi setelah dididik. Tidak tahu membaca, tidak tahu berhitung, tidak mau sama sekali menulis. Nah kami didik dengan penuh kesabaran sampai anak-anak itu mampu. Dan ada juga pengalaman kami ada dari Tawali kelas 5 pindah tidak tahu apa-apa. Ya kami didik selama 3 bulan dia mampu membaca, setelah dikembalikan tidak mau. Dan sekarang ini dia sudah diwisuda untuk PLB.
0: Luar biasa.
2: Iya.
0: Baik, saya penasaran dengan Ibu katakan pendidikan ini hak pendidikan sama rata untuk semua anak baik itu penyandang disabilitas. Dikatakan tadi bahwa kalau orang tua mau mengantarkan, kira-kira Ibu apa yang menjadi alasan sampai orang tua tidak mau menyekolahkan anaknya di SLB seperti
2: ya, terima
0: itu?
2: Terima kasih. Ada sebagian ya masyarakat menganggap bahwa SLB itu adalah

0: memang orang gila, karena kalau dia marah dia akan bentur dia punya kepala di dinding, dia pukul dia punya badan. Jadi masyarakat setelah melihat, oh betul. Namun dengan kami turun untuk sosialisasi, dan ada juga masyarakat sudah menerima bahwa anak-anak yang penyandang disabilitas itu harus disekolahkan pada sekolah yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan memang di Kabupaten Sangi ini ada sekolah yang sudah disiapkan untuk inklusi, sama dengan Ibu tadi bilang. Namun yang menjadi tantangan bagi mereka, karena di sekolah itu tidak ada guru pendamping, guru khusus untuk menangani. Karena ada seperti umpama dia tunarungu, ya. Kalau untuk mata pelajaran yang lain mungkin boleh digabung dengan anak-anak lain, tapi ada penanganan khusus bagi mereka. Jadi sekolah yang sudah disiapkan untuk inklusi ini sepertinya tidak begitu maksimal. Iya, tidak begitu siap untuk menerima anak-anak penyandang disabilitas. Dan kami pernah untuk turun di sosialisasi, mereka bilang, oh sekolah kami ini sudah inklusi, sekolah inklusi, jadi kami tidak bisa mengganggu lagi karena sekolah itu sudah inklusi. Jadi ada berapa anak-anak tapi bukan tunarungu, tapi yang sebagian adalah tunagrahita. Dan memang perkembangan untuk anak-anak tunagrahita dengan anak-anak yang lain itu, mungkin kalau sekolah SLB memang dilayani secara individual. Kalau sekolah reguler kan skala klasikal. Jadi mungkin mereka hanya menangani anak-anak yang di atas. Tapi anak-anak yang sudah mengalami intelektual ini, hambatan intelektual, mungkin tidak dilayani sepenuhnya. Sehingga itu ada anak-anak yang pindah itu seperti yang tadi disampaikan, bahwa mereka masih tidak tahu apa-apa.
1: Baik, Ibu, kita akan jeda dulu untuk dialog kita di pagi hari ini. Kita akan balik setelah kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
1: Lolo yo lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.
2: Baik, pendengar-pendengar Pro 1, kita lanjutkan kembali kebersamaan dalam dialog interaktif di pagi hari ini. Masih membahas tentang hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dan menjadi narasumber kami ada Kepala SLB Kasih Bunda, YPK Gemis Tahuna, Ibu Dr. Nanda Jenny Rostinggin, MPD. Dan Wakil Kepala Sekolah SLB Negeri Mangliatu, Ibu Suteria Surudani, SPD. Baik Ibu, saya bacakan ini ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp kami. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Mifta dari Tapuang. Tadi disampaikan terkait tunagrahita atau disabilitas intelektual. Saya ada saudara yang sudah kelas 6, belum lancar membaca, tapi rumah jauh, bukan di Tahuna atau di Manganitu. Untuk asrama itu sistemnya bagaimana? Apakah ada yang menjaga karena masih kecil jadi khawatir? Dan biaya sekolah juga biaya asrama bagaimana? Terima kasih. Mungkin ke Ibu Surdani.
3: Ya terima kasih. Kalau memang wilayah Tahuna, alangkah baiknya bukan menolak ke Tahuna karena lebih dekat. Ya kalau memang kalau di Tahuna belum ada asrama lebih dekat daripada Manganitu. Namun kalau memang harus ke Manganitu, asramanya tidak ada biaya apa-apa. Ya tidak pungut biaya. Dan sekarang sama tadi dibilang belum tidak ada bantuan, namun itu adalah kerjasama dengan orang tua dan guru untuk mendapatkan permakanan bagi anak-anak. Dan untuk tunagrahita di asrama itu yang menjaga itu adalah orang tua. Iya. Kalau dulunya karena ada masih dari sosial, Departemen Dinas Sosial di sini di Kabupaten Sangihe, itu ada memang yang menjaga khusus untuk bagi anak-anak. Namun setelah dari tahun 2022 itu sudah ditangani oleh orang tua yang anak-anaknya tinggal di asrama, orang tua juga sama-sama. Bagi anak-anak yang harus dilayani, orang tua tinggal, tapi ada anak-anak yang sudah boleh mampu untuk melayani diri mereka, mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka, sudah tidak ada lagi dilayani oleh orang tua, namun kerjasama dengan orang tua yang tinggal di dalam.
2: Baik, ini Ibu Bifta bertanya lagi, Bu, berarti orang tua mendampingi di asrama, berarti boleh menginap atau seperti apa?
3: Iya, bisa menginap, karena di sana sudah disiapkan untuk alat tempat tidur dan lain-lainnya.
2: Baik, mudah-mudahan dipahami Ibu Mifta dari Tapuang. Baik, pendengar sekali lagi yang ingin berinteraksi dengan kedua narasumber kita di pagi hari ini bicara tentang hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, kami buka kesempatan di 0812-5503-8009 atau langsung tinggalkan komentar Anda di Facebook Pro 1 Tahuna. Baik, mungkin kita ke Ibu Kepala Sekolah, mungkin Bu, ini apa program unggulan yang ada di SLB YPK Gemis Tahuna?
4: Terima kasih untuk program unggulan SLB Kasih Bunda YPK Gemis. Tentu kita punya mimpi harapan ke depan anak-anak yang kita bina, kita didik ini, mereka boleh sukses, berhasil, tidak berhenti di tingkat SD, SMP, SMA, tetapi mereka boleh selesai menyelesaikan studinya, apakah ke S1 atau mereka boleh hidup mandiri. Jadi itu cita-cita kami bahwa anak-anak ini harus mempunyai masa depan, harus mampu mandiri, sehingga apa yang menjadi program dari pemerintah bahwa semua warga negara itu berhak mendapat pendidikan, mendapat kehidupan yang layak, apalagi penyandang disabilitas yang dijamin oleh undang-undang, oleh negara, bahwa mereka boleh hidup layak seperti layaknya orang-orang yang tidak berkebutuhan khusus. Dan kalau tadi mengenai asrama, karena kami belum ada asrama, selama ini semua masih antar jemput. Jadi orang tua mengantar lalu menjemput lagi anak tersebut setelah selesai kegiatan pembelajaran. Dan memang ini membutuhkan biaya karena transportasi. Kami sudah pernah uji coba dianggarkan di Dana Bos, tetapi cukup besar anggarannya, hampir kolaps. Hampir menyedot anggaran-anggaran lain, karena Dana Bos ini kan diperuntukkan untuk 8 standar pendidikan. Jadi memang sulit tetap menjadi tanggungan orang tua. Dan memang kalau orang tua punya niat besar, dia pasti akan berupaya mencari solusi. Lalu mengapa masih banyak orang tua atau sebenarnya banyak anak berkebutuhan khusus yang belum disekolahkan di sekolah luar biasa? Tentu pertama hal itu berdampak di sosial. Apalagi jika orang tua punya strata sosial yang tinggi, ketika membawa anak mereka ke sekolah luar biasa, itu dianggap menurunkan derajat atau status sosial. Padahal tidak seperti itu. Demi anak ini kita harus legowo, kita harus punya hati besar, sehingga anak ini juga tidak mengalami kesulitan ketika dia belajar dengan siswa yang ada di sekolah reguler. Apalagi kalau dia autis, dia bisa membahayakan orang lain dan bisa berdampak ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih.
2: Baik, mungkin ada yang tambahkan di Bu, kira-kira program unggulan yang ada di SLB mengenai itu apa saja ini, Bu?
3: Ya, terima kasih. Kalau tadi sebagian sudah disampaikan oleh kepala sekolah SLB Kasih Bunda, kami juga mempunyai unggulan kalau anak-anak di sana yang mampu untuk kecantikan sudah dilatih, dan mereka sekarang sudah boleh untuk kami guru-guru, kalau ada acara mereka sudah boleh
2: jadi langsung
3: praktek. Kemudian main alat musik, kalau ada ibadah di sekolah sudah anak-anak yang memainkan untuk alat musik seperti keyboard atau gitar. Dan kami juga bangga bahwa ketika kami boleh mendidik anak-anak yang penyandang disabilitas, mereka juga boleh untuk mengikuti lomba ke tingkat provinsi atau ke nasional. Karena kami dua sekolah ini sudah pernah membawa siswa kami ke tingkat Jakarta nasional atau ke tempat provinsi yang lain. Karena mereka juga ada kemampuan seperti itu. Jadi dibalik kekurangan yang ada, tapi mereka punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain.
2: Baik. Ya. Selain bicara keterampilan-keterampilan yang diajarkan, kira-kira ada keterampilan hidup lain atau pelajaran-pelajaran apa lagi, Bu, yang diajarkan untuk peserta didik apa penyandang disabilitas ini?
3: Iya, kalau yang lainnya seperti tata boga. Ada memang anak-anak tunarungu, itu tunarungu itu memang terampil. Ya, mereka boleh tata boga, kecantikan atau menjahit. Kalau untuk anak tunarungu, jadi ada anak-anak yang khusus untuk dilatih seperti itu. Tapi kalau seperti tadi tunaganda yang sudah disampaikan, itu memang yang penting mereka sudah mampu untuk mengurus diri mereka. Itu sudah, kami sudah bersyukuri, karena kalau melatih untuk anak tunaganda itu lebih banyak waktu diberikan karena dimulai dari nol. Kalau anak tunarungu mereka walaupun tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tapi kalau melihat secara langsung apa yang sudah diberikan, mereka sudah bisa. Ya.
2: Mungkin ada yang ditambahkan, Bu?
4: Iya. Khusus untuk SLB Kasih Bunda Gemis, tahun ini anak kami Tias dari Kelurahan Kolongan, dia juara satu taekwondo tingkat provinsi.
2: Luar biasa.
4: Iya. Kalau Samira dia juara bintang vokal ya ke tingkat nasional.
2: Ini Samira itu, ini ya. Langganan kita Bu untuk sumber di RRI Tahunan.
4: Iya, iya. Dia punya bakat seperti itu. Jadi keterampilan-keterampilan tambahnya itu untuk life skill mereka ketika mereka tidak lagi melanjut ke perguruan tinggi. Kita membimbing mereka ke lebih ke entrepreneur, menjadi wirausahawan yang mandiri dan sukses, sehingga ada kegiatan tambahan ekstrakurikuler. Kami mengolah kuliner, kue-kue dari bahan singkong, lalu dipasarkan ke kantor-kantor. Kami ambil dokumennya. Sehingga selain mereka bisa memproduksikan, mereka juga bisa bertransaksi, walaupun dengan berbagai keterbatasan. Iya.
2: Baik. Nah, untuk sejauh ini, kira-kira untuk kerjasama dengan orang tua untuk sama-sama mendukung perkembangan ataupun pendidikan anak disabilitas sejauh ini bagaimana, Bu?
4: Orang tua sangat mendukung, orang tua juga sangat membantu tanpa memperhitungkan tenaga, waktu, apalagi jika ada kegiatan-kegiatan tertentu, mereka sangat mendukung pihak sekolah. Hampir tidak ada hambatan, karena mereka berpikir bahwa mendidik anak-anak ini bukan hanya dengan pengetahuan, dengan intelektual, tetapi dengan hati. Ketika datang mood mereka tidak baik, bagaimana guru harus berupaya sampai mereka bisa belajar dengan baik. Jadi di sana itu mendidik anak dengan hati.
2: Baik, mungkin kita ke Ibu Serdani. Untuk mengatasi keterbatasan dari sarananya, bahkan tenaga pendidik, apalagi mengatasi stigma masyarakat. Nah, bagaimana ini upaya sekolah supaya anak ini tetap anak-anak penyandang disabilitas ini tetap bisa menerima pendidikan atau mengenyam pendidikan, Bu?
3: Ya, terima kasih. Selama ini memang ada kegiatan-kegiatan tertentu yang dilaksanakan di sekolah, seperti kami bermasyarakat yang melaksanakan, umpamanya di lapangan begitu, kami melaksanakan kerja bakti. Jadi anak-anak dipanggil untuk melaksanakan kerja bakti di lapangan, sehingga masyarakat tahu bahwa anak-anak ini seperti apa. Mereka dididik di sekolah. Jadi bukan cuma pengetahuan seperti tadi disampaikan, skill mereka itu boleh. Jadi sehingga terlatih bagi mereka ketika mereka melihat ada sampah di jalan, mereka langsung pungut. Iya, seperti itu. Jadi kami pun merasa bahwa ketika kami mendidik anak-anak, kami seakan-akan ada apa ya, bangga bisa meneteskan air mata ketika melihat bahwa anak-anak itu sudah mampu untuk mengikuti apa yang sudah dilaksanakan di sekolah, baik oleh dari guru atau ada orang tua juga bekerja sama. Ketika kami membutuhkan bantuan, karena ketika kami melaksanakan pendidikan itu, mengajar di kelas, ada anak-anak yang memberontak begitu. Jadi orang tua yang datang itu mendampingi, mereka langsung masuk dan menangani sama-sama dengan guru-guru. Namun seperti tadi, dari hati, ya, dari hati. Karena ada pengalaman, ada anak dari sekolah reguler yang pindah, guru itu bilang, anak ini kalau di sekolah di kami, kerjanya hanya tidur, keluar masuk kelas. Tapi kenapa setelah di SLB dia diam, bisa duduk belajar dengan tenang, dengan baik. Dan itulah apa yang sudah kami berikan bagi anak-anak penyandang disabilitas, bagi dua sekolah yang sudah sekarang ini berkembang, ya. Jadi kami berharap kepada masyarakat, ya, atau orang tua yang memiliki, seperti tadi disampaikan bahwa masih banyak sebenarnya anak-anak yang mengalami kelainan atau penyandang disabilitas yang hanya di rumah. Jadi sayang mereka tidak bisa untuk mengurus diri sendiri, tapi orang tua yang mengurus. Kan hidup mereka tidak tergantung terus dengan orang tua atau dengan saudara-saudara. Jadi alangkah baiknya ini ada sekolah yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Mari kita sama-sama untuk melayani anak-anak ini untuk disekolahkan di sekolah yang sudah ada.
2: Baik, kita ke Ibu Kepala Sekolah. Kita sudah berada di perkembangan zaman yang serba era digital, Bu. Nah, kira-kira apa yang dipersiapkan supaya siswa ini bisa menghadapi perkembangan teknologi seperti saat ini?
4: Oke, baik. Kebetulan sekarang kurikulumnya dengan pembelajaran mendalam atau deep learning, dia lebih fokus kepada hal-hal atau pembelajaran yang lebih mendalam atau berakar. Untuk pembelajaran sekarang ini memang lebih mengarah ke PM dan KKA atau komputerisasi ofisial. Memang semua guru diarahkan ke sana. Dan sekarang ini ada satu guru kami dipanggil untuk mengikuti BIMTEK dari kementerian di Semarang selama 5 hari, 4 hari dari Senin sampai hari ini, khusus tentang pembelajaran digitalisasi. Jadi bagaimana membuat perangkat pembelajaran atau alat pembelajaran dengan digitalisasi sehingga lebih menarik, karena memang untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak sama dengan anak-anak di sekolah reguler. Kita terangkan saja di papan atau berbicara, tayangkan di layar LCD, mereka sudah mengerti. Tapi ini juga harus dengan animasi, gambar-gambar, dan sehingga menarik. Dan memang sudah seperti itu pembelajaran yang ada sekarang ini. Jadi memang setiap ruangan, setiap kelas itu ada apa namanya, LCD untuk menayangkan pembelajaran ini. Jadi dalam hal ini bukan berarti harus yang luar biasa, apalagi anak-anak ini punya kemampuan berpikir seperti apa. Jadi disesuaikan dengan kemampuan mereka. Dan memang benar sudah menuju ke era digital, digitalisasi untuk pembelajaran di SLB.
2: Baik, ada yang tambahkan Ibu Surudani?
3: Ya, untuk menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Kasih Bunda, kalau di SLB Negeri Mangan itu sekarang ini kami memang di sekolah ada guru yang memang mampu untuk digital, tapi karena ini program di Dana BOS, jadi kami mendatangkan narasumber dari luar. Ada berapa siswa yang sekarang ini mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk digital. Ya, jadi karena memang seperti tadi disampaikan, sudah sekarang ini harus tidak lagi sama dengan oh cuma reguler yang boleh. Tapi anak-anak ini mampu ternyata setelah berapa kali dilatih, diberikan untuk latihan untuk komputer digital, ternyata mereka mampu. Ya.
2: Baik, Ibu.
4: Ya, ditambahkan juga kami juga dituntut untuk mengisi ruang murid. Kalau ada ruang guru belajar di aplikasi kementerian, SLB itu diminta siap untuk mengisi ruang murid dengan pembelajaran digitalisasi. Jadi semua yang kegiatan pembelajaran yang dilakoni di sekolah itu diunggah di ruang murid. Jadi berarti tidak bisa asal-asalan, karena ini akan disaksikan, dilihat oleh semua, oleh publik.
2: Ya. Baik, kita sudah berada di menit-menit terakhir, Bu. Mungkin sebagai closing statement, apa ini harapan Ibu berdua untuk pendidikan agar semakin ramah kepada anak-anak penyandang disabilitas, sekaligus juga pesan buat orang tua bahwa anak-anak mereka punya hak yang sama untuk mengenyam pendidikan. Mungkin ke Ibu Surudani.
3: Ya, terima kasih. Kalau pesan kami, anak-anak disabilitas itu bukan dikasihani, ya, jadi bukan dikasihani, tapi mereka itu butuh pemenuhan hak untuk pendidikan. Jadi oleh karena itu orang tua atau masyarakat jangan merasa malu yang memiliki anak penyandang disabilitas, karena mereka itu adalah anak yang luar biasa, ya, anak luar biasa yang sudah dititip dalam kehidupan keluarga. Jadi kami siap untuk menerima, mendidik anak-anak disabilitas yang ketika itu akan diantar ke SLB.
2: Ibu kepala sekolah, silakan. Ya.
4: Dari kami menghimbau orang tua atau masyarakat yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, jangan biarkan mereka tidak mengenyam pendidikan, atau mereka mengenyam pendidikan tetapi mungkin salah kamar sehingga hasilnya juga mengecewakan. Jangan merasa kecil, jangan merasa malu, berikanlah hak mereka untuk dapat menuntut ilmu sesuai dengan keberadaan mereka. Dan saya ada satu pantun untuk anak-anakku yang mungkin akan bersekolah di SLB Kasih Bunda Gemis. Pergi ke pasar membeli kemeja.
2: Cakep.
4: Kemeja indah berwarna biru.
2: Cakep.
4: Selamat datang anak-anak bersahaja di SLB Gemis Kasih Bunda, kita menuntut ilmu.
2: Baik.
4: Sekian.
2: Terima kasih. Dan pendengar RRI program Satu Tahunan, demikian untuk dialog interaktif kita di pagi hari ini mengenai hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Terima kasih besar-besarnya buat Ibu Kepala Sekolah Dr. Andajani Rosting dari MPD, Kepala SLB Kasih Bunda YPG Gemis Tahuna, dan Ibu Sri Surdani SPD, Wakil Kepala Sekolah SLB Negeri Manganitu, atas wawasan, pengalaman yang telah dibagikan kepada kita semua. Jadi pendengar, perbincangan ini tentu menambah pemahaman kita bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Dengan dukungan keluarga, sekolah, pemerintah, terlebih masyarakat, kita dapat bersama-sama mewujudkan lingkungan pendidikan yang inklusif, ramah, dan memberi kesempatan bagi setiap anak untuk berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi semuanya. Dan semoga kita sama-sama mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi semuanya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Thank you.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Pro 1, informasi untuk Anda dari rri.co.id. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Candi Prambanan memberikan kesan mendalam bagi anggota komunitas India. Ada rasa bangga dan haru dirasakan anggota komunitas India di Yogyakarta. Dev Anand, warga asal India yang menetap di Jogja, menyampaikan kegembiraannya karena dapat melihat lebih dekat dengan Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi, apalagi kedua pemimpin negara ini berada di Candi Prambanan yang merupakan warisan budaya dunia. Dev Anand tidak menyangka dapat bersalaman langsung dengan Presiden dan PM

0: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
1: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Baik pendengar RRI Pro Satu Tahuna, kami alihkan perhatian Anda untuk info duka keluarga. Berasal dari keluarga Tatengkeng Makawimbang, isi info duka, telah meninggal dunia di rumah keluarga Kuimba Dwi Jayanti pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 pukul 10.45 waktu Indonesia Tengah. Saudara kami yang tercinta, Junius Tatengkeng. Junius Tatengkeng yang biasa dipanggil Pak Ariniu meninggal dalam usia 65 tahun 11 bulan 15 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang bertempat di rumah keluarga Kuimba Dwi Jayanti dengan alamat Tapuang Muka depan toko bangunan Aldus. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga Tatengkeng, keluarga Makawimbang, keluarga Parera, dan keluarga Paparang. Pendengar RRI, demikian info duka keluarga berasal dari keluarga Tatengkeng Makawimbang. Untuk Anda yang mengenal ataupun berdekatan dengan keluarga-keluarga yang terkait dari berita duka cita ini, kami mohon bantuan Anda untuk dapat meneruskan kepada keluarga yang bersangkutan. Atas bantuan Anda, kami sampaikan terima kasih.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baik, terima kasih kebersamaannya dalam tahun NAS yang ini. Mendengar informasi untuk Anda datangin dari rri.co.id dari laga Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA dilaporkan akan memeriksa keputusan wasit pada laga Argentina melawan Mesir. Wasit Francois Letizkir dinilai tidak adil terhadap Mesir saat memimpin pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 itu. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan disciplinary kepada wasit asal Perancis itu. Alternatif lain juga masih dipertimbangkan, yaitu sanksi terhadap sang pengadil lapangan itu. Laporan harian olahraga Perancis Lee Kweep menyebutkan FIFA akan mengevaluasi sejumlah keputusan kontroversial Letizkir. Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Argentina 3-2 atas Mesir. Kontroversi muncul setelah Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA. FIFA menilai beberapa keputusan wasit tidak dilakukan secara adil. Keputusan wasit yang dimaksud adalah pembatalan gol kedua Mesir setelah tinjauan VAR. Selain itu tidak diberikannya penalti atas pelanggaran pemain Argentina terhadap Mohamed Salah pada menit-menit akhir pertandingan. FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hasil evaluasi terhadap kepemimpinan Francois Letizkir. Sanksi apa yang akan dijatuhkan juga belum diketahui. Sebelumnya pelatih Mesir Hossam Hassan melontarkan kritik keras seusai kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar. Hassan melanjutkan seharusnya Mesir dapat hadiah penalti atas pelanggaran kepada Mohamed Salah yang dijatuhkan di kotak penalti. Mesir juga protes atas pembatalan gol yang kedua. Pelatih tim nasional Mesir tampak emosional melihat sikap wasit dan pendengar. Ia memuji penampilan anak asuhnya yang sempat unggul 2-0 atas juara bertahan sebelum akhirnya kebobolan 3 gol di penghujung laga. Menurut Hassan, para pemainnya telah menjalankan rencana permainan dengan baik meski hasil akhir mengecewakan. Itu bukan kesalahan anak buahnya. Francois Letizkir menjadi wasit di Liga 1 Prancis sejak 2016. Tahun berikutnya ia mendapat lisensi sebagai wasit FIFA. Dalam karirnya ia beberapa kali menuai kontroversi atas keputusannya di lapangan. Dan salah satu keputusan sebagai wasit pernah merugikan Timnas Indonesia saat Timnas Indonesia melawan Guinea pada babak playoff Olimpiade 2024. Wasit Letizkir memberi hadiah 2 kali penalti. Keputusan ini dinilai berat sebelah dan merugikan Timnas Indonesia. Dan pendengar, atas kontroversi saat memimpin laga Argentina versus Mesir pada Piala 2026, ia banyak menerima kecaman di media sosialnya. Dan kini Letizkir dikabarkan menutup akun Instagram pribadinya. Baca lengkapnya informasi ini di rri.co.id.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Pelatih timnas Belgia Rudi Garcia memuji sikap pemain Amerika Serikat Florian Balogun. Menurut dia, Balogun bukan pihak yang patut disalahkan terkait polemik pencabutan kartu merah yang diterimanya. Nama Balogun memang menjadi sorotan sepanjang Piala Dunia 2026. Pemain klub Amerika Serikat Monaco itu tampil sebagai pencetak gol terbanyak untuk timnya pada turnamen tersebut. Sorotan semakin besar setelah Balogun menerima kartu merah saat Amerika Serikat berhadapan dengan Bosnia Herzegovina. Pemain 25 tahun ini diusir wasit akibat pelanggaran keras yang awalnya berujung larangan bermain satu pertandingan. Namun hukuman tersebut akhirnya dibatalkan oleh FIFA. Keputusan ini membuat Balogun tetap bisa tampil melawan Belgia pada babak 16 besar. Pencabutan sanksi itu kontan memicu perdebatan di kalangan pencinta sepak bola dunia. Banyak pihak yang mempertanyakan proses yang membuat hukuman tersebut dibatalkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya disebutkan berkomunikasi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Hal ini diyakini menjadi salah satu alasan perubahan keputusan terhadap Balogun. Garcia bahkan sempat menyindir situasi tersebut sebelum pertandingan berlangsung. Pelatih berkebangsaan Perancis itu sempat menyebutkan laga Amerika Serikat melawan Belgia terasa seperti perayaan April Mop. Meski begitu, Garcia mengungkapkan Balogun datang menemuinya secara langsung setelah pertandingan. Menurutnya, sikap itu menunjukkan rasa hormat dari sang pemain. Pelatih berusia 62 tahun itu menegaskan kehadiran Balogun tidak mengubah persiapan timnya. Menurutnya, Belgia tetap fokus menjalankan strategi yang telah disusun sebelumnya. The Dore Duivels kini bersiap menghadapi Spanyol pada babak perempat final usai mengalahkan Amerika Serikat dengan skor 4-1. La Furia Roja melaju ke perempat final untuk menghadapi Belgia setelah mengandaskan Portugal dengan skor 1-0.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi,

0: Pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

kita di saat ini, kebersamaan dalam tahun nasional ini. Aksi dukungan unik dari militer Norwegia sempat mencuri perhatian jelang laga melawan Brasil di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pendengar video ini dibagikan melalui akun Instagram resmi Angkatan Bersenjata Norwegia sebelum pertandingan berlangsung. Dalam video itu, para personel Angkatan Darat, Laut, dan Udara terlihat duduk berbaris sambil melakukan gerakan mendayung bersama. Aksi ini dilakukan di berbagai lokasi dan kendaraan militer, mulai dari jet tempur, helikopter, kapal induk, hingga pegunungan dan lapangan latihan. Bahkan juga ada personel yang melakukan gerakan ro sambil duduk di ambang pesawat sebelum terjun. Pemandangan serupa juga terlihat di kokpit jet tempur di atas kapal induk milik Angkatan Laut Norwegia. Pendengar, Angkatan Laut Norwegia bahkan mengaku telah mendayung melintasi Samudra Atlantik sebagai bentuk dukungan kepada tim nasional mereka. Dukungan ini diberikan untuk skuad Norwegia yang tengah berjuang di Piala Dunia 2026.

Pendengar RRI, pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar salat istisqa untuk mendukung proses pemadaman kebakaran tempat pemorsan akhir Jatiwaringin. Doa bersama dilakukan ketika kebakaran memasuki hari ke-9 dan api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Bupati Tangerang, Maisal Rashid, mengatakan ikhtiar spiritual dilakukan bersamaan dengan upaya pemadaman yang masih berlangsung di lapangan. Hujan diharapkan dapat mempercepat penanganan kebakaran sekaligus mengurangi dampak asap bagi masyarakat. Bupati Tangerang bersama tim penanggulangan bencana turut memanjatkan doa bagi kelancaran operasi pemadaman yang terus berlangsung. Pemerintah berharap seluruh personel dapat menjalankan tugas dengan aman hingga kebakaran berhasil dikendalikan. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan kebakaran sejak hari pertama kejadian. Dan pendengar, ratusan personel gabungan dari berbagai instansi masih bekerja sama memadamkan api di lokasi terdampak. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, relawan, serta berbagai lembaga dinilai menjadi kekuatan utama menghadapi bencana tersebut. Upaya pemadaman terus dilakukan melalui jalur darat dan udara untuk menjangkau titik api yang masih aktif. Dari pemerintah Kabupaten Tangerang juga memastikan pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap menjadi prioritas selama masa penanganan bencana. Posko evakuasi beserta tenaga kesehatan terus disiagakan untuk memberikan pelayanan kepada warga yang membutuhkan. Proses pemadaman kebakaran di tempat pemorsan akhir Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten terus dilakukan. Pemadaman mencapai progres 45% dari total lahan terbakar. Informasi ini pendengar menuntaskan tugas saya menemani Anda di kesempatan siar hari ini, Kamis tanggal 9 Juli 2026. Pastikan terus bersama Pro 1 Tahuna. Selain Alifrina Tamarindang akan hadir menemani Anda. Selamat siang semuanya.

kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, Layanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

0: Kita bergabung dengan program A3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Dinamika olahraga.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan satu tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Nah, mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Perancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis, unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: A simply flawless performance.
2: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
3: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
4: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
2: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
5: Obviously dream come true, winning here.
2: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
5: Thank you so much guys for your energy today.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elise Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevon Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman skuad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal, serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadhan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Misalnya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Ati Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Ferelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mix tim rekap. Dari ranking yang dirilis World Archery berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan 5 bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita kan menargetkannya di nomor Paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan Paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpiade.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026, selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak, akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panahan NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu, Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Pendengar pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Persembahan terakhir pendengar RRI untuk lagu-lagu mancanegara di siang hari ini. Dan sesaat lagi kami akan hadir dengan siaran berjaringan budaya Korwil 5 dalam Magota Bacerita. Sebentar kita akan bergabung dengan program 4 RRI Manado.

0: Padang lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madina, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita.
1: Dari kawasan Jalan Radio Nomor 1 Tikal Ares, Manado, selamat siang dan salam jumpa sahabat budaya, pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini kami 9 Juli 2026. Senang sekali kami kembali hadir untuk Anda. Kita jumpa lagi dalam program Magota Bacerita. Seperti biasa, program ini hadir di ruang dengar Anda setiap hari Kamis. Dan kali ini bersama kami RRI Manado. Acara ini turut juga disiarkan bersama RRI Korwil 5. Selamat siang untuk Anda yang mendengarkan siaran ini melalui RRI Pro 4 Gorontalo, Pro 1 Tahuna, dan Pro 1 Talaut. Baik, bersama saya Joyce yang akan menemani Anda untuk dialog kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, bersama narasumber di samping saya kita akan berbicara kali ini tentang pengucapan syukur yang merupakan bagian dari budaya Minahasa, yang tentunya sahabat budaya, pendengar, pemirsa, sudah lama kita tahu bahwa pengucapan syukur ini merupakan bagian dari ungkapan syukur masyarakat kepada Tuhan, utamanya ketika pada waktu itu pengucapan syukur memang berawal ataupun originalitasnya itu karena pertanian yang diberkati, kemudian panen yang baik, yang semuanya itu diyakini merupakan pemberian yang maha kuasa. Namun tidak bisa kita pungkiri juga, semakin kesini, semakin maju era teknologi, mungkin terjadi semacam pergeseran yang bisa Anda lihat. Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan narasumber saat ini sudah hadir di samping saya. Beliau adalah pemerhati budaya. Kita langsung sapa saja Bapak Roy Kumaat. Selamat siang, Pak Roy.
2: Selamat siang para pemirsa.
1: Kabarnya pasti baik ya?
2: Baik.
1: Ya, seperti yang kita lihat bersama, siap untuk menemani Anda di Magota Bacerita kali ini. Dan mungkin Pak Roy bisa disapa dulu pendengar pemirsa yang ada di Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Halo, selamat siang para pemirsa di Gorontalo dan Talaut. Bakudapa ulang terang di Magota Bacerita yang setiap bulan disiarkan sesama RRI.
1: Iya, baik. Dan kalau berbicara tentang pengucapan syukur, ya ini memang bagian dari masyarakat Minahasa begitu ya. Apakah ini memang cuma di Minahasa ini, Pak Roy? Maksudnya kalau di daerah lain seperti Bolang Mongondo, di tempat-tempat lain memang tidak ada.
2: Ya, kalau berbicara ucapan syukur tentunya hampir semua daerah mungkin. Hampir semua daerah ada, bahkan setiap negara juga ada. Ya kalau memang namanya itu aja yang berbeda-beda.
1: Oh ya, baik.
2: Cuma di Minahasa ini memang pengucapan syukur.
1: Dan ini memang mendekati tanggalnya ya. Kalau Pak Roy sendiri biasanya melakukan pengucapan syukur Thanksgiving Minahasa itu di daerah mana?
2: Kalau saya memang banyak di Minahasa Selatan.
1: Minahasa Selatan.
2: Dan Minahasa, ya memang yang selalu heboh-heboh kan ini Minahasa Selatan, Minahasa, Minahasa Utara, dan juga Mitra. Nah, Mitra nanti dilaksanakan Agustus itu. Kalau Minahasa Selatan hari Minggu ini tanggal 12 ya, untuk tahun 2026.
1: Jadi sudah mulai persiapan ya.
2: Iya, persiapan. Ya.
1: Bulu.
2: Bulu. Beras dan lain sebagainya untuk bikin nasi
1: jahat. Dodol. Oke. Baik, dan sebelum kita lebih jauh lagi, Pak Roy, mungkin bisa diceritakan dulu. Kalau kita di Minahasa, ya kita tahulah pengucapan syukur khas Minahasa itu seperti apa. Tapi mungkin tidak bagi teman-teman di Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Bisa diceritakan dulu sejarah ataupun asal mulanya bagaimana sampai ada pengucapan syukur di Minahasa.
2: Pengucapan syukur untuk saat di Minahasa ini yang terang lihat ini sebagai tempat bakudapa, tempat juga orang mau beribadah, dan juga tempat orang mau beramai-ramai. Namun dahulu kala dikenal orang di Minahasa ini apabila ada panen, dan untuk pendapatan pertama itu hasil panen yang pertama, nah itu yang akan diberikan sebagai ucapan syukur, sebagai yang memberikan panen itu kita berhasil atau yang memberikan usaha itu kita berhasil. Sehingga panen itu kita ucapkan syukur kepada dia yang memberikan nah itu. Nah saat ini ya memang untuk penyucapan syukur itu sudah berbeda pelaksanaannya. Nah dalam hal ini orang memberikan ucapan syukur melalui kepada Tuhan yang memberikan hidup, yang memberikan berkat, memberikan keberhasilan, memberikan apapun yang setiap kali orang dapat, itu dikembalikan kepada pemberi hidup. Nah karena itu dia ucapan syukur tentu orang selalu mulai dengan untuk beribadah. Nah ketika ada itu ada saling kunjung mengunjungi, bersilaturahmi antara saudara dan saudara. Orang boleh baku dapat, orang boleh baku bercerita. Di saat orang baku bercerita itu, nah, orang juga dapat makan bersama. Nah, itulah ucapan syukur ini dia. Nah, kalau orang di Minasa ini, yang dulu memang kalau sudah masuk Juni, Juli ataupun Agustus, sudah pengingat dari sama orang masyarakat semua bercerita, semua pengucapan kan, semua dekat. Orang mau pergi atau nyanda. Atau mau bagaimana apa yang orang mau bawa dan mungkin yang mau sedia untuk bagian berpengucapan. Seperti itu.
1: Baik, ya. Kalau Pak Roy sendiri melihat kalau pengucapan itu, kalau dulu kan kita bawa hasil panen ke gereja, cengki misalnya satu karung, iya. Padi satu karung, dan lain sebagainya, namanya hasil-hasil panen begitu. Tapi kalau semakin kesini kita lihat sudah mulai berubah begitu ya, sudah mulai berbentuk amplop kah, atau yang pasti tidak seperti dulu lagi berbentuk padi, berbentuk hasil kebun, kentang kalau di Minahasa. Ini apakah karena bisa dibilang profesi petani sudah mulai tidak diminati, atau mungkin karena profesi yang sudah mengikuti perkembangan zaman, petani mulai berkurang, sudah mulai lebih ke pegawai atau profesi lainnya begitu.
2: Nah, memang betul mungkin yang katakan oleh Kak Joyce, apalagi Kak Joyce.
1: Iya.
2: Ya itu memang ya kadang itu profesi-profesi yang kalau memang dulu kan tuh sebagian orang-orang yaitu petani, nelayan.
1: Sebagian besar ya.
2: Besar, sebagian besar tuh petani sehingga ada menanam. Nah ketika menanam, ketika hasil panen itu, nah orang bawa ke gereja. Namun sekarang kan profesi itu berbeda. So ada yang ya pegawai negeri, pengusaha dan lain-lain banyaknya. Mungkin ungkapan syukur itu mereka nyatakan dalam bentuk yang lain. Karena mungkin ya kalau mau bilang hasil panen padi dan lain sebagainya, mungkin sudah diuangkan atau mereka pegawai hanya dapat dari gaji, ya itu ucapan syukur ya berganti bentuk dengan amplop. Dengan dikembalikan juga yang memberikan berkat. Iya, yang memberikan berkat, memberikan. Mengapa itu ada? Itu dikembalikan juga pada sebagai pemberi. Jadi mungkin ya kalau pengusaha atau ASN sekurang bentuk amplop yang di dalamnya tentu ada DPIC.
1: Karena kalau begitu berarti esensinya itu mengucap syukur, bukan apa yang kita bawa begitu ya.
2: Iya, mengucap syukur. Karena setiap kehidupan ini, apalah artinya hidup torang ini kalau memang tak ada ucapan syukur. Torang selaku orang yang bisa dikatakan beriman, mengetahui ada yang sebagai pencipta pemberi hidup, dan itu saling timbal balik lah. Dengan itu ya, itu ucapan syukur itu heboh. Dengan ucapan-ucapan itu ya torang pengucapan syukur kepada dia sebagai pemberi hidup.
1: Baik. Ini memilih bulan Juli, Agustus, ini kenapa tidak di bulan lain?
2: Nah, memang Juli dan Agustus kalau mengikuti satu yang dulu-dulu, masa tanam kan itu mungkin dari bulan Maret sampai masa panen itu di Juni atau Juli. Nah, di saat masa panen itu sehingga ada padi dan lain sebagainya atau ladang sebagainya itu, nah mereka ucap syukur yang dulu. Seperti itu, sehingga bulan itu mungkin sudah mengikuti yang tradisi yang lalu. Nah kalau mau dikaitkan juga dengan sekarang, mungkin karena di bulan Juli ini karena terlalu banyak kesibukan atau ada yang masa libur, masa sekolah itu, nah itu. Nah kalau ini kan tanggal 12 ikut juga kalender pendidikan, besoknya kan sudah mulai sekolah. Mulai sekolah, iya. Mungkin di saat saat libur lah orang bisa bersilaturahmi, beramai-ramai, makan bersama lah di ucapan syukur itu.
1: Oke, dan memang kabarnya kalau sudah jelang pengucapan syukur, bahkan keluarga yang ada di rantau begitu, apakah dia mahasiswa, apakah dia memang sudah bekerja di luar, memang mengalokasikan waktu mau rameji cari balai supaya pengucapan berkumpul dengan keluarga di kampung halaman begitu, Pak.
2: Iya, okay. Rupa-rupa kita ini dia kan dari Minsel. Terasa kurang apabila diucapan pengucapan syukur itu tidak
1: enggak pulang.
2: Merasa apa ya? Sudah lupa kampung kah atau sudah lupa kepada leluhur dan lain sebagainya. Jadi tentunya ya itulah orang-orang Minahasa, dan mungkin bukan cuma orang Minahasa, semua mau di daerah-daerah lain pun bagaimana silaturahmi dengan saudara itu rasa wajib untuk pulang ya di saat acara-acara pengucapan syukur.
1: Oke, jadi pendengar pemirsa, pengucapan syukur yang merupakan bagian dari budaya Minahasa ini esensinya selain mengucap syukur kepada Tuhan sebagai pemberi berkat, pemberi hidup, itu yang utama. Kemudian tentunya juga sudah menjadi ajang silaturahmi. Keluarga yang lama tidak jumpa biasanya akan berusaha di momen pengucapan syukur itu akan pulang kampung baku dapat semua keluarga. Begitu kan, Pak Roy?
2: Iya,
1: Oke, baik. Kita sapa dulu teman-teman yang ada di Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Siapa saja yang sudah bergabung siang hari ini. Kita coba dulu ke Gorontalo. Selamat siang, Perempat Gorontalo. Suaranya belum terdengar ini.
3: Selamat siang, Jo.
1: Selamat siang,
3: Kak Roy.
2: Selamat siang.
1: Ada siapakah di sana?
3: Tatu Indah.
1: Tatu Indah. Kalau saya sudah tahu, tapi kan Pak Roy harus kenalan dulu dengan Tatu Indah. Oke. Okay. Gimana kabar Gorontalo?
3: Ya, Gorontalo masih sama, panasnya belum reda-reda.
1: Mataharinya masih satu orang satu ya.
3: Benar.
1: Oke, Tatu Indah. Ya. Apakah di Gorontalo ada juga semacam momen pengucapan syukur di Minahasa?
3: Kalau saya melihat, mendengar penjelasan dari Kak Roy Kumaat tadi sebagai pemerhati budaya, itu pengucapan syukurnya kan berlangsung di saat bulan Juni, Juli. Terus saya penasaran kenapa sih hanya dilaksanakan bulan Juni, Juli. Sudah ditanya hostnya, sudah dijawab oleh narasumbernya, oh begitu. Terus kalau misalnya masa panennya bukan bulan Juni, Juli, itu gimana? Nah, kalau di Gorontalo itu pengucapan syukur mungkin namanya saja yang beda ya, dan dikaitkan dengan beberapa momen keagamaan di Gorontalo, salah satunya Maulid Nabi. Nah, kalau di Maulid Nabi itu orang-orang atau masyarakat membawa hasil dari panennya itu seperti beras tapi dimasak, terus hasil ternak kayak ayam begitu, tapi sudah dikemas, sudah diolah untuk langsung dimakan, terus diisi di yang namanya tolangga, dan itu hanya dilaksanakan pada saat Maulid Nabi. Nah, ini sebagai bentuk ucapan syukur bagi masyarakat Gorontalo, khususnya umat Islam ya, yang saat itu mengantarkannya ke masjid dan menjadi rebutan bagi masyarakat. Kalau saya sih pemahamannya sama seperti itu,
1: yang mirip ya.
3: Iya, yang ada di Minahasa. Gitu.
1: Kalau tahun ini Maulid Nabi itu bulan apa?
3: Ya. Wah, belum lihat kalender Hijri.
1: Oh, tapi belum ya, momennya belum atau sudah lewat?
3: Belum, kita baru masuk di Muharram, ini bulan awal di kalender Hijri ya, nanti mungkin dekat-dekat ini, Jo.
1: Mudah-mudahan kita dapat undangan ya, Pak Roy.
3: Diundang ya.
1: Oke, baik, Tatu Indah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dengan Pak Roy, silakan.
3: Iya, saya pengen tanya ini, tadi kan Kak Roy itu sudah menyampaikan yang bukan petani atau juga yang tidak panen itu seperti para ASN atau pekerja yang lain, itu dalam bentuk amplop ya Kak ya. Terus itu dikasih ke panitia pengucapan syukur atau gimana? Terus yang berikutnya yang ikut pengucapan syukur ini siapa saja?
1: Oh, itu dia.
3: Iya. Apakah ada ininya itu? Apakah ada syarat-syaratnya atau biasanya diramaikan dengan cara seperti apa, Kak Roy?
2: Baik, terima kasih, Pak Tatun. Ya, seperti yang awalnya memang pertama itu kalau panennya tidak di yang berubah-ubah itu memang kan untuk saat ini memang panennya kan satu tahun bisa sampai berapa kali. Dan tentu orang sebagai orang yang percaya yang memberi segala itu, orang harus tahu mengucap syukur. Dan orang sebagai orang yang beriman tentunya itu ucapan syukur itu bukan hanya mau bilang di saat panen atau lain sebagainya. Kita pun dapat berkat atau dapat negatif itu kita bisa mengucap syukur. Nah, namun karena yang lalu-lalu itu masa panen ini itu mungkin satu tahun satu kali dan memang tepat pada bulan Juni atau Juli, ya hasilnya ucapan syukur dilaksanakan biasanya bulan Juni dan Juli. Dan untuk di Minahasa ini ya gereja juga sudah masuk dan juga pemerintah juga sudah masuk karena ada DP dampak pengucapan syukur. Kadang-kadang memang melaksanakan apa itu banyak orang yang berbondong-bondong sehingga untuk di ya kita tahu saat ini untuk terni Minahasa bagian Minahasa Utara sudah ada bulannya sendiri mungkin bulan sebelumnya. Nah ini sekarang Minsel tanggal 12 ini hari Minggu. Dan kalau Minahasa apa nanti kita dengar tanggal 25, dua minggu ke depan. Dan untuk teknis pengucapan syukurnya itu yang memang awalnya memberi hasil panen pertama dibawa ke gereja itu tentu diserahkan kepada pengelola gereja atau lain sebagainya. Nah sekarang juga kalau Bapak Tatun bilang berupa amplop tentu diserahkan di ya tempat memberikan persembahan itu di dalam gereja, tidak ada panitia. Nah nanti tentunya kalau memang rupa orang di gereja ada majelis-majelis atau apa, mereka yang akan kelola untuk amplop itu ini sebagai ucapan syukur daripada jemaat itu. Nah itu
1: kemudian sebenarnya pesertanya katanya itu siapa saja?
2: Nah kalau pesertanya ini semua. Mm-hmm. Mau anak-anak, mau orang tua, mau lansia, dan mau laki-laki, mau perempuan, itu bentuk ucapan syukurnya mereka dari pribadi per pribadi. Tentu berbeda-beda, kalau dia siswa itu ucapan syukurnya bagaimana dia lulus, mungkin lain dari tipenya. Tentu orang yang bekerja itu lain. Yang penting bagaimana dia mengucap syukur, pada intinya dia beribadah kepada Tuhan sebagai pemberi hidup, dan dia beramai-ramai ya. Kalau ada keluarga juga ada bersedia untuk makan bersama ya. Mereka juga makan bersama antara anak-anak, orang tua, lansia, dan lain sebagainya. Jadi tidak terbatas pada siapa itu untuk mengucap syukur secara keseluruhan. Begitulah.
1: Iya, jadi mungkin bisa saya tambahkan tentu indah ya. Selain pengucapan syukur yang kita bawa di gereja karena ini memang erat kegiatan dengan kegiatan keagamaan. Jadi sekalinya digelar pengucapan syukur ini bisa di semua gereja itu mengadakan ucapan syukur dan para jemaatnya begitu membawa kalau bukan hasil panen ya dalam bentuk uang tunai diserahkan di gereja, dikelola nanti oleh gereja. Setelah itu semua keluarga yang ada di daerah tersebut ya sebut saja Minsel misalnya, semua keluarga itu dengan sukarela menyediakan makanan. Banyak makanan begitu Pak Roy ya. Dan siapa saja itu tanpa undangan. Bahkan yang tidak kenal pun dari daerah yang lain, kalau sementara melintasi daerah tersebut bisa singgah, kemudian makan bersama. Jadi begitu pesertanya memang bisa siapa saja tanpa undangan, Pak Roy ya.
2: Iya, iya tanpa undangan.
1: Yang pasti kita tahu, oh Minahasa Selatan mengadakan pengucapan syukur tanggal 12 Juli. Itu bisa siapa saja menuju ke sana, pasti akan disambut dengan sangat baik, begitu.
3: Iya, jadi itu pelaksanaannya hari saja atau?
1: Satu hari
2: saja. Ya, satu hari saja, iya. Ya, untuk hari ini.
1: Apakah masih ada yang lain?
3: Rame
1: betul.
3: Ditanyakan, tapi saya beri kesempatan aja ke teman-teman
1: lain. Oke, yang pasti rame, macet, makanan banyak.
2: Macet banyak.
1: Dan harus
2: sumpek dalam mobil kalau.
1: Iya. Pokoknya itu dalam 5 km bisa ditempuh 4 jam begitu. Saking macetnya kalau pengucapan. Oke, terima kasih Tatu Indah. Kita beralih ke Tahuna sekarang. Selamat siang, Pro 1 Tahuna.
4: Iya, selamat siang.
1: Suaranya kecil. Apakah kecil dari sana atau dari sini?
4: Kalau ini bagaimana, Kak Joyce?
1: Oh, oke. Okay. Oh, ada Momok Lian.
4: Ya, betul, Momok Lian ini.
1: Suaranya masih kecil ini.
4: Oh, suaranya masih kecil. Oke.
1: Tunggu. Dicoba lagi.
4: Kalau ini so bagus ini, Kak Joyce sudah dapat dengar bagus suara?
1: Sudah terdengar, tapi
4: masih kecil.
1: Untuk pendengar yang mendengarkan terestrial.
4: Oke, kalau ini sudah?
1: Boleh lah, Pak Roy, ya.
2: Ya, boleh.
4: Oh, boleh. Oke, baik. Selamat siang, Kak Joyce. Selamat siang juga, Kak Roy. Iya, salam kenal tentunya dari Tahuna ini.
5: Dilaksanakan setiap 10 tahun ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan perkembangan dunia usaha di masyarakat. Menurutnya, pendataan tersebut turut.
4: Kak Joyce, ini boleh dapat dengar turun suara, soalnya ada steel ulang ini.
5: Berkembang pesat di berbagai sektor usaha.
4: Kak Joyce,
1: oke, okay. Sudah.
4: Oh, sudah dapat dengar, iya. Kang. Soalnya ada steel ulang sedikit.
1: Oh iya.
4: Sebagus berarti.
1: Oke. Okay.
4: Oke. Okay. Kalau di Tahuna memang yang tidak ada pengucapan syukur seperti yang dilaksanakan tentunya di Minahasa, tetapi karena Momok Lian juga dulunya pernah tinggal di, memang ini so sekitar 10 tahunan lebih toh Kang, ada di Sangihe, tapi sebelumnya memang tinggal di Pandu Kecamatan Bunaken, kemudian masih ada daerah-daerah Talawaan atau dong bilang apa itu.
2: Minahasa Utara itu.
4: Ya, pernah merasakan juga pengucapan syukur. Yang DP antri memang betul sama yang Kak Joyce tadi bilang, mungkin cuma berapa meter DP mau bajalang akan setengah mati kalau misalnya dilaksanakan cuma di satu kampung.
1: Dan itu DP rame.
4: Itu DP rame. Bahkan orang-orang yang mungkin torangnya enggak aku kenal datang, torang tetap menyambut dengan gembira tentunya. Biar bukan keluarga, biar bukan saudara. Tapi kalau dorang datang di rumah untuk pengucapan syukur tetap diterima.
1: Betul sekali.
4: Oke. Okay. Okay. Kak Roy, ada satu pertanyaan ini dari.
2: Ya, silakan Momok Lian.
4: Ini karena mungkin Momok Lian sudah tidak pulang selama beberapa tahun ini ke Manado, dan selama sekali lagi tidak pernah ikut pengucapan syukur di sana, karena kalau di Pandu masih tetap ada pengucapan syukur sampai dengan saat ini masih tetap berjalan. Nah, kalau melihat pengucapan syukur saat ini, menurut Kak Roy, nilai budaya apa yang mulai hilang dan perlu kembali diajarkan kepada generasi muda? Jadi nilai budaya apa yang mulai hilang, tetapi sebenarnya itu penting dan perlu kembali diajarkan kepada generasi muda? Cuma itu Kak Joyce.
1: Baik.
2: Ya, terima kasih. Dan memang pertama seperti yang saya ucapkan tadi kan, di nilai budaya, pertama torang bersilaturahmi. Tentara mulai baku dapat sesama saudara, orang tua atau dengan leluhur, turun rame-rame. Nah, untuk sekarang ini kan karena memang sudah di era digital ini dia, kadangkala orang ini anak muda ini, kena ucapan syukur tadi bilang tadi kan, pada intinya orang untuk beribadah. Nah ini tuh beribadah ini kan ada sekarang juga dong bilang so ada daring dan luring. Kadang-kadang orang juga sebagai orang tua kalau bilang marilah orang pulang pengucapan ya anak-anak mungkin ah boleh kamu ikut melalui daring dari ya HP atau dan lain sebagainya. Kedua karena memang seperti Kak Joyce bilang tadi tadi anak-anak muda sekarang so mau bilang mau pulang pengucapan kok macet, nah mereka juga semua akan ya marah-marah ini lainnya belum macet begini lain sebagainya. Namun dampak itu lebih baik tentunya apabila orang untuk sama-sama dapat memperkenalkan luhur dan semoga ini untuk terampil anak muda ini akan ingat esensi daripada pengucapan syukur itu. Pengucapan syukur itu kan orang saling ketemu baku apa saudara basudara. Nah kalau orang juga kurang mau berperhitungan dengan seboleh mulai era digital, misalnya takut macet tuh seperti saat ini akan lain lagi DP dampak itu. Orang so hilangkan itu bersosial dengan saudara dan saudara di kampung atau so nyana mau pilih itu leluhur dan lain sebagainya. Tanya. Semoga anak muda kita ini ya terutama generasi muda dapat melihat bahwa ucapan syukur itu merupakan orang harus ikutilah supaya orangnya tidak mau dilupakan dan orang juga tidak dilupakan seperti itu.
1: Oke, jadi memang salah satu esensi penting dari pengucapan syukur ini adalah ajang Baba Kudapa. Jadi sekalipun sudah dengan gempuran teknologi yang memungkinkan kita untuk tinggal Baba Kudapa di layar HP, tapi biasanya akan terus diajarkan oleh orang tua, apapun itu tetap pulang Baba Kudapa muka dengan muka. Karena tentunya beda begitu Mama Lian ya, Baba Kudapa di layar.

0: Angel, apa kabar Angel?
1: Kabar baik.
0: Baik ya. Oh, okay. Ini sudah. Baik, dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, terus ada juga beberapa pertanyaan dari teman-teman. Apakah Angel ada yang ingin ditanyakan dengan Pak Roy? Silakan.
1: Baik, selamat siang Pak Roy. Bagaimana?
2: Selamat siang Angel. Ya, baik-baik ada aja. Walaupun panas.
1: Baik ya, dari tadi saya sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Roy sendiri. Menjadi pertanyaan saya, makna dan konsep pengucapan syukur itu seperti apa? Dilihat dari sudut pandang yang sering terjadi saat ini, mungkin kebanyakan kita melakukan ekspresi syukuran itu makan-makan. Tetapi dilihat dari sudut pandang, dari sekian ucapan syukur pasti ada hal yang terjadi, seperti contohnya kekacauan akibat dari biras itu sendiri. Dari sudut pandang dari Pak Roy itu seperti apa, Pak?
2: Nah, terima kasih, Menjal. Memang pandangan saya untuk ucapan syukur ini akan banyak juga. Seperti bilang, ada dampak. Nah, kan itu orang ucapan syukur kan ini dampak sosial di misalnya. Kalau orang nyanyi pikir, dia nak membaku dampak. Dampak memang hura-hura, ada kalanya keluarga mungkin akan berpikir lebih ekstra, semua pengucapan syukur apa torang musa dia. Nah, kalau di penghasilan mereka itu tidak, ya tidak dibilang sangat bersahabat, nah, mungkin dengan cari jalan lain untuk mensukseskan akan pengucapan syukur, maka mereka pakai dengan cara lain, ya mungkin mempersiapkan makanan dan lain sebagainya. Nah, itu akan berdampak lain ketika mereka tidak ada. Ya, namun untuk menyatakan syukur itu ya tetap dilaksanakan. Itu dampak dan positif dan negatif itu tetap ada untuk diucapkan syukur. Mar lebih banyak positifnya karena pengucapan syukur ini dapat menggerakkan ya multi efek lah dari ekonomi, sosial, budaya, dari seperti bilang tadi dapat bersama-sama rame-rame. Dan bahaya itu ketika ramai-ramainya itu sudah, nah kalau memang sobat kudapa berame-rame ucapan syukur atau orang di Minahasa tidak akan lari daripada untuk meminum akan minuman yang beralkohol, namun akan lari. Kalau memang orang bilangnya ada bilang atau orang bukan berpengucapan syukur, nah ketika orang sobat minum minum yang beralkohol akan jadi lain lagi DP dampak. DP dampak itu ya boleh sejadi ada pemabukan. Kalau orang ada pikir dengan kendaraan kok sebanyak minum tidak dapat terkontrol lagi akan jadi lain lagi ceritanya. Bisa ada kecelakaan dan lain sebagainya. Namun saya berpikir, nah di era modern ini kan pola pikir orang ya terutama yang di Minahasa ini akan lebih cerdas juga. Karena kita lihat, karena setiap ada pengucapan syukur untuk hal-hal yang saya katakan tadi itu sudah berkurang. Mereka sudah tahu bahwa ini orang ucapan syukur. Malah orang rame-rame, namun ada batasnya, jangan ada cerita yang kurang baik di kemudian hari. Seperti itu. Angel, kasih. Nah, kasih.
0: Baik, terima kasih Angel.
1: Terima kasih Kak Joy.
0: Okay. Dan pendengar, pemirsa, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami akan kembali untuk melanjutkan Magotaba Cerita. Anda jangan kemana-mana, sekali lagi kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: Mam, tado irang.
1: Oh, dodo anak, ngapa kira ngapa mama ini ada kono di konjak kalau keluar doye mancari, mancari kasihan, yang kurang sasa di gingana minta-minta. Jadi anak muda yang cuma kanker kaki dudu-dudu eh. Banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasih yang anak. Karena cuma mau dudu-dudu minta buka tangan, hei ingat, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mancari nggak perlu jauh-jauh, banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha, mau bajual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore-tore mau masuk. Pakai otak.
2: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Baik, kami kembali untuk Anda dan selamat siang sahabat budaya pendengar pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami masih di acara Magotaba Cerita dan dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran kami, selamat bergabung untuk Anda dan selamat terus menikmati siaran kami yang masih membahas tentang pengucapan syukur bagian budaya Minahasa. Ini ada juga yang sudah bergabung lewat WhatsApp. Bapak siapa ini yang dari Jogja? Sebentar saya cari kembali. Waduh. Oke. Dari Jogja. Salam budaya semuanya. Yang terhormat narasumber Magotaba Cerita dan RRI Manado. Ini mohon maaf mengganggu. Saya bertanya, saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai pengucapan syukur bagian budaya Minahasa. Bagaimana saran dan contoh mengucapkan syukur dalam bahasa Minahasa? Demikian pertanyaan saya. Semoga bermanfaat pertanyaan saya. Baik pertanyaan saya salah atau benar, saya tidak tahu. Karena katanya tinggal di Jogja begitu ya. Tapi tertarik dengan budaya Minahasa. Semoga kita semua, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu. Dan panjang umur diberi rezeki berlimpah. Amin. Baik, terima kasih buat Haris yang ada di Kota Jogja. Mudah-mudahan sampai saat ini terus mendengarkan siaran kami. Silakan Pak Roy.
5: Terima kasih. Dalam bahasa budaya Minahasa memang kalau pengertian ambil bahasa budaya untuk pengucapan syukur ini memang tidak terdapat dalam bahasa orang Minahasa ini, apa itu pengucapan syukur. Namun kalau membilang ritual-ritual ada itu poso. Dan tentunya bagaimana orang memberikan ritual poso itu dengan orang puasa. Namun ketika akan berdoa dengan budaya Minahasa itu ada. Misalnya lagu itu bisa kita temui di Maengket atau di Marambak dan lain sebagainya. Misalnya, oh apa wana natase tembonikai semengalir yur. Jadi Tuhan lihatlah orang yang ini yang mengucap syukur, memberikanlah berkat seperti itu. Maka kalau arti yang memang secara spesifik untuk pengucapan syukur belum terdapat untuk di apa Minahasa seperti itu kira-kira dari Jogja ini dia.
4: Oke, okay. Baik. Kita lanjut lagi Pak Roy ya. Kalau apa namanya dari generasi Pak Roy sendiri tentunya lebih banyak sudah menikmati pengucapan syukur dibanding saya begitu ya. Dalam artian Pak Roy lebih banyak makan asam garam. Nah ini coba Pak Roy bisa jelaskan untuk kita ketahui bersama, di zaman dulu pengucapan syukur itu seperti apa, di zaman sekarang pengucapan syukur itu seperti apa, kemudian apakah masih ada relevansinya atau harus diakui sudah mulai bergeser. Silakan Pak Roy.
5: Nah memang enggak. Ya, kita kan lahir di tahun 60-an.
4: Iya.
5: Saya dapat merasakan juga
4: waktu itu pengucapan syukur sudah ada.
5: Sudah. Di tahun 70-an pengucapan syukur. Rupa saya pulang di Minsel sana, bagaimana untuk mempersiapkan itu torang bahan-bahan mau baking. Ya kalau di Minsel terkenal dengan makanan nasi jahat dan dan dodolnya itu.
4: Oh, itu yang tidak berubah sampai sekarang.
5: Yang tidak berubah. Ya, untuk kita itu pernah memang mau bikin nasi jahat, pergi ke kebun, potong bulu itu buat nasi jahat bagaimana, baru mengolah nasi jahat dari itu dong bilangnya beras
4: pulo,
5: beras ketan itu mau isi daun. Nah, bagaimana juga untuk membuat itu, membuat santan untuk bikin dodol itu, ah kita memang olah sendiri, yang manual. Dulu itu manual, dengan tuh mesin ya cukur dan lain sebagainya, dan itu untuk ramah dia mau bilang di apa ya, dikucak-kucak untuk supaya ada dapat DP
4: keluar santan,
5: santannya ya itu untuk bahan bikin dodol ataupun nasi jaha. Nah, kalau memang saat ini katuk semua sudah pada era instan, kalkulo sudah ada, untuk santannya juga sudah dapat dicari di Indomaret atau ya toko-toko lah bisa di swalayan itu seperti itu.
4: Bulu juga biasanya tinggal beli.
5: Nah, kalau dulu kan tinggal beli.
4: Kalau dulu memang berbondong-bondong ke hutan, ke kebun,
5: iya,
4: semua.
5: Kebun, ya. Nah, bagaimana orang mau menyediakan itu sudah memang siap mental betul ini, dia mau buat dia merahari-hari dan sudah bisa minta bantu saudara atau minta bantu teman. Nah, dan kalau memang pengucapan syukur ini ya seperti yang dikatakan tadi merupakan ucapan syukur kepada Tuhan, ya memang harus tentunya tetap dipertahankan. Karena bukan dilihat daripada hura-hura, bukan dilihat daripada torang makan bersama, atau bukan dilihat, tetapi intinya torang harus mengucap syukur kepada Tuhan dalam ini bentuk beribadah. Yang itu jadi diajar-ajarkanlah dari tua ke muda itu ibadah penting dan tahu untuk mengucap syukur, karena apa yang torang dapat ini bukan hasil dari payah torang sendiri, tapi ada yang dapat memberi itu kepada torang pe hidup ini seperti itu.
4: Baik. Ini ada pertanyaan yang sempat mencuat begitu Pak Roy, ya. Ini sudah menjadi rahasia umum sebetulnya bahwa kalau dulu ketika pengucapan syukur hampir tiba, ini biasanya akan segera dipersiapkan. Keluarga ini mau membawa satu karung padi misalnya, keluarga ini satu karung cengki. Tapi kalau semakin kesini petani yang semakin sedikit, kemudian banyak orang lebih memilih profesi yang lain selain petani begitu. Kemudian ada yang bilang, ini ada yang bilang bukan saya lihat sendiri. Katanya karena pengucapan syukur itu kan sekali perputarannya itu bisa miliaran rupiah.
5: Miliaran.
4: Karena setiap keluarga itu minimal katanya 3 juta lah, 5 juta. Kita bisa bayangkan ratusan ataupun mungkin ribuan kakak ketika mengadakan pengucapan itu berapa pengeluarannya. Nah, yang menjadi masalah di sini katanya begitu ada pegawai yang ketika mendekati pengucapan syukur, ini bangka di bank hanya untuk pengucapan begitu Pak Roy. Nah, apakah Anda melihat ini masih bentuk pengucapan syukur atau sudah mulai bergeser ini nilainya?
5: Enggak. Memang nilainya ini dengan seperti ketika Kak Joyce tadi itu akan mengimbah dengar rupa torak orang Minahasa bilang jangan jaba paksa kok. Dalam ini untuk ucapan syukur apa adanya saja. Jangan ketika memang mau kasih tunjuk orang gengsi lain sebagainya.
4: Bahwa torang ada.
5: Ada, kong sudah membuat pinya, habis itu ada istilah torang tru bilang brenebon, habis padahal cuma ada pibon. Cuma ada pibon. Nah itu esensi dari ucapan syukur itulah. Makwa mau bilang banyak, mau bilang sedikit, namun kalau orang penuh sukacita dengan ucapan syukur, ya, itu tentu akan dilihat, akan diberikan tambah-tambah berkat. Namanya seperti Kak Joyce bilang tadi, penganggaran itu memang mulai 3 juta, ya memang hal demikian terjadilah pada orang Minahasa. Memang kalau mau bilang mau dihitung-hitung semua itu bila sampai dengan miliar. Namun mau dilihat dari budaya torang orang Minahasa itulah. Torang punya gaya ucapan syukur akan merasa tidak bersuka cita apabila tidak ikut bersama-sama dalam perayaan pengucapan syukur di daerah setempat.
4: Jadi sebaiknya jangan sampai demikian ya.
5: Iya.
4: Oke, baik. Di bagian akhir untuk dialog kita siang hari ini, silakan mungkin apa yang bisa Pak Roy sampaikan kepada masyarakat baik yang sekarang ini sementara dalam persiapan untuk mengucap syukur maupun masyarakat yang mungkin nanti bulan-bulan Juli akhir atau Agustus awal untuk mengadakan pengucapan syukur, apa yang menjadi esensi dari pengucapan syukur dan apa yang sebaiknya dihindari begitu?
5: Ya, pada intinya esensi ucapan syukur itu adalah mereka mengucapkan dengan penuh sukacita dengan keberadaan orang. Dan bagi yang akan pergi berpengucapan syukur, marilah persiapkan diri semua orang. Kalau mau pakai kendaraan, siapkan itu kendaraan dan hati-hati di jalan, jangan karena ya inilah orang rupa sebelum tadi mau macet, mau bilang jalan ke binasa sana ini cukup banyak tanjakan dan turunan, banyak hati-hatilah supaya pengucapan syukur ini semua keluarga saudara itu semua senang, karena sesudah ucapan syukur orang semua ada damai sejahtera. Terima kasih.
4: Okay. Baik, terima kasih Pak Roy Kumaat, pemerhati budaya, sudah bersama-sama dengan kami untuk Magota Bercerita di edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Tentunya kami juga mengucapkan selamat mempersiapkan pengucapan hari Minggu, Pak, ya?
5: Hari Minggu.
4: Okay. Salam buat semua keluarga yang ada di Minahasa Selatan. Anda juga pendengar yang sempat mendengarkan siaran ini, yang mungkin saat ini sedang dalam persiapan untuk pengucapan syukur hari Minggu nanti, kami juga berharap bisa berjalan dengan segala baik, dan apa yang sudah diperbincangkan kali ini tentang pengucapan syukur yang merupakan bagian dari budaya Minahasa, itu tidak akan keluar dari esensinya, tapi betul-betul memaknai dengan baik dan benar tentang pengucapan syukur, bahwa ini adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan pemberi berkat dan pemberi hidup bagi kita. Okay. Dan akhirnya kami undur diri, saya Joyce yang tugas beserta segenap kru yang bertugas di siang hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa, dan
5: salam budaya.
0: Demikian Magota Bercerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Demikian pendengar RRI, telah kita ikuti bersama siaran berjaringan budaya Korwil 5 dari RRI Pro 4 Manado. Dan saat ini di menit ke-47 lepas dari pukul 13, kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahuna, kami hadirkan lagu-lagu Manado untuk Anda.

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Jadi kemarin tanggal 8 itu statusnya kita turunkan menjadi waspada.
2: Inilah Warta Berita Kamis 9 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Alfrina Tamarindang. Status Gunung Api Awu Sangihe Rabu 8 Juli 2026 diturunkan status dari level siaga ke waspada.
1: Jadi kemarin tanggal 8 itu statusnya kita turunkan menjadi waspada.
3: Gunung Api Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe turun status dari siaga ke waspada. Pengamat Gunung Api Awu, Didik Bina, diwawancara RRI Kamis 9 Juli 2006 membenarkan adanya penurunan status Gunung Api Awu. Ia menjelaskan penurunan status Gunung Api Awu dari level 3 siaga menjadi level 2 waspada terjadi pada Rabu 8 Juli 2006 pukul 13.00 WITA. Alasan diturunkannya status Gunung Api Awu ke level 2 waspada karena sejak Mei 2026 aktivitas kegempaan mulai menurun.
1: Awu saat ini terhitung sejak kemarin tanggal 8 Juli 2026 pukul 13 WITA itu status Gunung Awu diturunkan dari level 3 siaga ke level 2 waspada. Kenapa kita turunkan? Karena sejak bulan Mei itu pemantauan kita khususnya gempa vulkanik itu menurun jumlah gempanya.
3: Lanjut dikatakan Didik Bina, meski status Gunung Api Awu turun ke level siaga, namun pihaknya menghimbau masyarakat tidak memasuki atau beraktivitas di wilayah atau radius 3 km dari pusat kawah Gunung Api Awu. Di samping itu masyarakat diminta tetap tenang dan mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi serta tidak terpancing oleh berita yang tidak benar mengenai Gunung Api Awu. Alexander Delenggade melaporkan.
2: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sangihe siap memfasilitasi industri kecil menengah untuk mengembangkan usahanya.
4: Ruang lingkup kewenangan tugas kami adalah memfasilitasi mereka yang ingin melakukan usaha, terlebih tentunya yang ada di sektor IKM.
3: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sangihe siap memfasilitasi industri kecil menengah IKM untuk mengembangkan usahanya. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sangihe, Trenov Ponto, diwawancara RRI Rabu 8 Juli 2006 mengatakan, dinas yang dipimpinnya siap memfasilitasi pemberian bantuan dana atau peralatan kepada industri kecil menengah untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.
4: Jadi ruang lingkup kewenangan tugas kami adalah memfasilitasi mereka yang ingin melakukan usaha, terlebih tentunya yang ada di sektor IKM.
3: Lanjut dikatakan Trenov Ponto, ketika IKM membutuhkan dana dan peralatan, sejauh ini di tengah efisiensi anggaran, dinas yang dipimpinnya tidak cukup anggaran untuk memfasilitasi. Ketika ada sinkronisasi program kegiatan dengan pemerintah provinsi maupun pusat, otomatis sangat mudah menyampaikan proposalnya. Ia menambahkan sampai saat ini, kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik sehingga ada beberapa pengrajin bisa terfasilitasi sesuai dengan apa yang menjadi tugas Dinas Perindak Sangihe. Alexander Delenggade melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Sangihe, Yus Ontoni, mengatakan Kabupaten Sangihe tercatat satu kasus gigitan hewan positif rabies sejak tahun 2025 hingga 2026.
5: Sampai dengan tahun ini itu baru satu kasus gigitan rabies itu terjadi di kolongan Akembawi.
6: Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Daerah Yus Charles Antoni menyampaikan di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat satu kasus gigitan hewan positif rabies sejak tahun 2025 hingga tahun 2026. Charles mengatakan kasus tersebut terjadi di Kelurahan Akembawi dan telah ditangani secara cepat oleh instansi terkait. Peristiwa tersebut pada 19 Mei 2026 dan setelah menerima laporan, petugas langsung mengambil sampel kepala hewan anjing yang menggigit korban untuk diperiksa di Laboratorium Manado. Hasil pemeriksaan laboratorium memastikan bahwa anjing tersebut positif rabies. Temuan itu kemudian menjadi dasar pemeriksaan langkah-langkah penanganan sesuai prosedur yang berlaku.
5: Khususnya di daerah Kepulauan Sangihe, sampai dengan tahun ini itu baru satu kasus gigitan rabies itu terjadi di kolongan Akembawi. Itu sudah ditangani. Untuk korban yang itu sudah ditangani, itu langsung di... Kejadian itu terjadi pada tanggal 19 Mei tahun ini dan kita sudah melakukan pemeriksaan lab kepala anjing. Itu sudah dikirim ke Manado dan memang hasilnya adalah positif rabies. Kemudian sudah ditangani lewat Dinas Kesehatan.
6: Charles menjelaskan, korban gigitan langsung mendapat penanganan medis melalui Dinas Kesehatan bersama Puskesmas setempat. Tindakan cepat dilakukan guna mencegah risiko penularan penyakit rabies. Meski jumlah kasus relatif rendah, masyarakat tetap dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap gigitan hewan, terutama anjing, serta segera melapor kepada petugas apabila menemukan hewan yang menunjukkan gejala rabies. Jumel Johanis melaporkan.
2: Berita terakhir, tersingkirnya tim negara favorit di ajang bergengsi Piala Dunia 2026 warnai peta baru sepak bola dunia.
7: Tim-tim yang tersingkir di 2026 ini tentunya sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan sepak bola dunia yang sekarang sangat merata.
6: Peta persaingan Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan kejutan besar setelah sejumlah tim unggulan tersingkir lebih awal yang memperlihatkan pemetaan kekuatan sepak bola dunia semakin nyata saat ini. Hasil pertandingan tersebut menunjukkan dominasi negara-negara Eropa tidak lagi mutlak. Tim dari berbagai kawasan mampu memberikan perlawanan sengit dengan kualitas permainan sangat kompetitif. Hal itu disampaikan penggemar sepak bola Sangihe Andika Gahansa kepada RRI belum lama ini. Menurutnya, pada masa lalu, kiblat sepak bola dunia identik dengan Belanda, Jerman, dan Spanyol. Namun kini perkembangan olahraga tersebut menghadirkan persaingan lebih terbuka antar negara seluruh dunia. Kemajuan teknologi, ilmu pelatihan, analisis pertandingan, serta metode latihan modern turut meningkatkan kualitas sepak bola di berbagai benua yang terlihat melalui peningkatan performa banyak negara berkembang.
7: Tim-tim yang tersingkir di 2026 ini tentunya sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan sepak bola dunia yang sekarang sangat merata. Dulu mungkin kiblat sepak bola itu hanya ada di negara-negara Eropa seperti di Belanda, Jerman, Spanyol, tapi sekarang dengan perkembangan teknologi ada juga pelatih-pelatih Eropa yang melatih tim-tim Afrika dan juga banyak pemain-pemain dari Afrika atau Asia yang berkarir di liga-liga top dunia seperti di Inggris, di Jerman, Spanyol, itu menjadi bukti bahwa transfer pengetahuan dalam dunia sepak bola itu sangat-sangat luar biasa dan pemerataan itu terjadi. Contohnya seperti di babak 32 besar di mana Maroko, salah satu tim perwakilan dari Afrika, boleh mengalahkan salah satu kandidat calon juara dunia 2026 yaitu Belanda.
6: Transfer pengetahuan, pengalaman, dan filosofi permainan berlangsung semakin cepat. Konvergensi sepak bola dunia menciptakan keseimbangan kekuatan sehingga setiap pertandingan menghadirkan tantangan berat bagi seluruh peserta. Jumel Johanis melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Status Gunung Api Awu Sangihe, Rabu 8 Juli 2026, diturunkan status dari level siaga ke waspada. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

gak sih asal-usul trofi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

0: dimanapun Anda berada. Saat ini kita di Prodangdut, Dangdut adalah kita, dan sudah ada yang bergabung, ada Ucup di Upel. Halo Ucup. Halo Ucup.
1: Halo Prodangdut.
0: Dangdut adalah kita, Ucup di Upel, silakan.
1: Dangdut adalah kita.
0: Silakan Cup, lagu apa? Cup?
2: Bagaimana Bu?
0: Lagu apa?
2: Epi lagu?
0: Lagu-lagu.
2: Yo, HP suara punya enggak ada yang di HP.
0: Enggak ada, sampai di radio monitornya enggak ada lagi?
2: Ada di radio.
0: Oh, ada di radio.
2: Cuma takutnya feedback tuh.
0: Oh iya, betul.
2: HP lagu apa ini? Cinta butuh dana.
0: Cinta?
2: Cinta butuh dana.
0: Memang betul, butuh dana.
2: No, apa dana? Kasih banyak DP nol.
0: Masih mau beli SC, sunscreen, embody, lipstick.
2: Ada tuh.
0: Tunggu mau cari dulu. DP penyanyi siapa?
2: Atau Cuk? Sementara cari.
0: Sementara cari ini. DP oh. Penyanyi siapa, Dang?
2: Oh, kita mau bahas salam jauh dulu ya.
0: Oh, oke. Okay. So, nyambung ini.
2: Pertama buat Rampe, Pak Wulian yang lagi tugas kan. Selamat siang menjelang sore ya. Selamat bertugas. Tetap semangat, sukses terus. Dan berkati ya sama keluarga di rumah. Ya. Harapan sehat-sehat ya semua.
0: Baik.
2: Yang tidak lupa juga ya. Mau kasih ucapan selamat ulang tahun buat Rampe Pak Uica.
0: Oh iya, betul. Pak Uica ulang tahun.
2: Ya, selamat ulang tahun juga Pak Uica. Panjang umur, sehat selalu. Diberkati tentunya ya bersama keluarga di rumah. Lanjut mau salam juga buat Rampe Bung Kristianus Rami, ada Bawu Jain, Mama Dino Manganitu, Bung Kebo Wongkulu, Bawu Misti Bira, terus ada Rampe siapa ya, ada Mama Oporkei, ada Mama Apik, Mama Isan, Mama Nadil, ada Mama siapa dari Biru?
0: Mama Opo Riswat.
2: Oh, Mama Opo Riswat. Ada Trumpe Ria, ada Boy, Papa Pandi, Papa Udo, ada Trumpe Nisa di Moronge, Pak Guntur, ada Ibu Winda, terus ada Trumpi Opa Bilkis, ada Pak Yanis ya di Nah lagi.
0: Betul, Pak Yanis di Nah.
2: Iya. Ada Mayo, ada Mawabu, Kak Nova, ada Trumpi Kak Edo, ada Papa Ungke, Papa Etik, Mayo, ada Mama Dede, deng sama-sama aja. Kamu dapat sebut satu persatu, terlalu banyak. Nanti bungkus Ma- satu kali.
0: Mawau, kenapa ucupe terlalu lama?
2: Kata DP lagu bagaimana?
0: Mana ada ini DP lagu?
2: Oh, dah. Oh, begitu, Jo.
0: Terima ucup kasih. Ucup
2: turun, eh. Terima kasih, Bu. Selamat siang menjelang sore.
0: Lintu, eh. Ucup di Upel, kita lanjut lagi ke penelpon Prodangdut. Halo.
3: Iya, halo. Selamat siang Prodangdut.
0: Selamat siang, Deng. Siapa di mana?
3: Dengan pendatang baru.
0: Oh, begitu. Pendatang baru tapi stoknya lama, eh?
3: Lama.
0: Made Afik.
3: Oh, iya. Auliang.
0: Iya.
3: Ini DP lagu Cici Paramida RT 5 RW 3.
0: Oh begitu.
3: Alamatnya Mama Adi Afik.
0: Oh begitu. Jadi kalau mau ke Tola, kurang cari itu Mama Adi Afik. Di mana itu, di RT 5? Oke. Okay. Dipastikan akan dipastikan akan sampai ke peta kalau pakai RT 5 RW 3 itu.
3: Belum Kak Nova sudah dari sini yuk Lian.
0: Ah ini mau Lian belum pernah pergi, belum sampai.
3: Lanjut coba ulian ya.
0: Iya lanjut, ada DP lagu ya.
3: Iya. Kirim jawab pertama-tama buat Waulian, selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
3: Lanjut, barusan ada Ucup, ada Christian Kurame bersama Kehu Lampung bergabung, Jo. Selama sekali dia nggak bergabung. Kehu Lampung bergabung, Jo. Terus ada Mawawu, Oma Aca, ada Kak Nova, Mak Dede, ada Oma Nia, ada Mak Yo, ada Mentahi, ada Mak Ene, Manail, Mak Paisan, ada Mak Atar, ada Boy, ada Mama Opo Iswat, ada Mama Oprey, ada Kak Winda bersama Pak Guntur, Mama Opo Ardi, Mak Iti, Mak Una, Bapak Pandi, Pak Udok, dan semua-semua. Pesan buat Putra Makassar, siapa tahu monitor ini, Made Afik, so sampaikan amanat ke keluarga Abumbas, jadi salam balik kata, kalau ada waktu luang kata suruh kesiar.
0: Oke. Okay. Mudah-mudahan monitor
3: itu jawab Wulian, makasih, selamat siang sore,
0: selamat semangat. Betul, harus tetap semangat ini karena memang sudah jam-jam kritis ini, sudah jam-jam mengantuk ini. Oke, terang lanjut lagi di WA. Di WA ini ada Boy di Tabukan Utara. Boy,
4: selamat sore.
5: Boy ditaruh.
0: Iya, Boy, silakan lagu judul Boy.
5: Lagu Jangan Kau Tuduh Aku dari Mansur S.
0: Jangan kau tuduh aku. Pas apa dan kita mau tuduh?
5: Orang yang angin begitu, no.
0: Jangan kau tuduh aku. Kemudian mau cari dulu ya detail lagu.
5: Iya, coba cari dulu kalau ada. Sip, no, kalau nyanda tahu sah.
0: Oke. Okay.
5: Diputar. Oke, dan pertama-tama buat Pak Ulian yang lagi tugas. Selamat bertugas, semoga sukses ya selalu sampai akhir penyiaran. Ini happy-happy, Jo.
0: Iya.
5: Lanjut, mau kirim buat Mama Atar. Kenapa Mama Atar nggak masuk ini, Mama Atar ini? Mungkin kangen, DP fans, Pak. So, ada berangkat ini. Lanjut, buat Bapak Udo di Tolendano, Pak Pandi di Beha, Mama Una juga di Beha, Mama Poreng di Mala, ada Winda bersama suaminya Pak Guntur, ada Mama Pak Ardi, ada Nisa juga. Nisa kalau batal pun nanti pasir malam minggu, Jo, Nisa. Di Moronge, terus ada Pak Yanis, Opa Bilik Sidinaha, Mama Iti di NTB, ada Mama Opo Rizbat di Biru, ada Mama Paisan di Daripa, ada Made Afik, Mama Ungke, Mama Nadil di Tola, terus ada Riak di Talolang, ada Bang Ucup di Upel, ada Bang Bau di KB2, DP lagu ada?
0: DP lagu ada ini. Jangan kau.
5: Oke, dan terakhir buat pendengar penggemar Jopro dan Dut, dimana saja salam kompak bersahabatan selalu. Itu jauh, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang, terima kasih sudah bergabung. Ada Boy di Tabukan Utara. Kita ke lagu-lagu request dulu pendengar RRI sebelum kita lanjut lagi untuk menerima penelpon di Pro Dangdut edisi siar hari ini. Ada lagu request dari Ucup di Upel, Ma'ade Afik di Tola, dan Boy di Tabukan Utara.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: kita. Dan saat ini sudah ada yang bergabung. Ada Mama Nadi, selamat sore Mama Nadi.
1: Selamat sore Pak Dangdut, Kak.
0: Iya, Dangdut adalah kita, Mak Nadi. DP lagu apa ini?
1: Kirim jalan, ada Mama Faisan di Seripa. Ada Kak Wawu di Tembela, ada Kak Opo, ada Kak Ucup, ada Mama Ungke di Tola, ada Mama Ade Apis,

0: DP lagu apa ini, Mak
1: DP
0: Nadi?
1: lagu buah air gula, Kak.
0: Lagu apa?
1: Buah air gula.
0: Gula? Oh, jangan buang air gula.
1: Ada itu lagu, Kak.
0: Apakah tuh Mama Nadi? Mama Nadi dapat dengar suara dari studio ini? Oh, jangan buang air gula DP lagu.
1: Iya, Kak.
0: Oh, begitu, Jo.
1: Itu juga, Mas Sore.
0: Iya, terima kasih juga. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut kita ke telepon biasa. Prodangdut, halo.
2: Halo, Prodangdut. Selamat sore, Mo.
0: Selamat sore. Dari Morongi ini.
2: Betul sekali, Mo.
0: Oke, yang menjawab di sebelah ini.
2: Yang menjawab ini kecil.
0: Silakan, Nisa.
2: Mo, boneka India, suara yang minta.
0: Boneka India.
2: Dari India.
0: Oke, okay. Ini ada yang minta. Ada yang minta tapi boneka dari Morongi, Wadah.
2: Boneka dari mana, Mo?
0: Morongi.
2: Oh, enggak ada boneka dari Morongi, Mo. Cuma ya. Dari Usa Urano ada. Lagi menyiar ini, noh.
0: Kasihan.
2: Mo, so kenapa apa Wau Ica?
0: Wau Ica. Nah, ini noh, mau lian kaget takut mau bas pekol. Sekitar...
2: 17, Tomo.
0: Ah, boleh jadi, 17.
2: Ini lagu buat Wau Ica.
0: Oh iya, betul.
2: Selamat hari ulang tahun, Wau Ica. Panjang umur, sehat-sehat selalu.
0: Karena
2: berbahagialah bersama keluarga di hari ulang tahun ini.
0: Amin.
2: Di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, amin. Karena memang Wau Ica bermuka sama dengan boneka ya, kalau mau dilihat lagi. Boneka dari India. Kecil-kecil imut.
2: Mau lagi mah sama dengan boneka lagi.
0: Oke, okay, kalau Pak Momo boneka beruang yang besar itu kan lebih pipi gode.
2: Dari Utaurano. Cuma itu Jo, terima
0: gitu,
2: kasih.
0: Jo.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Ada Awuk Nisa di Morongi, lagu boneka dari India. Betul sekali kalau hari ini 9 Juli 2026 ulang tahun dari Trompe Wau Ica. Selamat ulang tahun Wau Ica. Pokoknya semua-semua yang terbaik tentunya untuk Wau Ica dan juga keluarga tercinta. Amin. Oke, kita ke penelpon lagi. Halo.
3: Halo. Selamat sore, Prodangdut.
0: Selamat sore, Awuk. Betul sekali Awuk Nisa Pebirman Jo ini. Ya. Wau Winda.
3: Iya, betul sekali. Bagaimana kabar dulu, Lian?
0: Kabar baik, kabar sehat. Kalau Winda dan juga Bung Guntur bagaimana ini?
3: Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Win, kalau di Prodangdut mau request lagu apa ini?
3: Gimana, Bu?
0: Lagu apa?
3: Halo.
0: Halo, udah pendengar ini suara dari studio?
3: Iya, iya.
0: Oke, okay. Lagu apa, Kang? Win. Yang
3: DP lagu. Ada yang mau DP lagu?
0: Judul?
3: DP judul.
0: Di sini ada beberapa ini. Tak sebening hati, sekeping harapan, hanya kau yang kupilih, seandainya hati ini bibir, Nur Lela, atas
3: oh,
0: nama
3: hanya kau yang kupilih Jo.
0: Hanya kau yang kupilih. So pasti Bung Guntur yang dipilih oleh Wau Winda. Iya.
3: Ada sementara kerja dia, semangat terus Pak.
0: Sehat selalu ini untuk Bung Guntur.
3: Iya, lanjut Jo, nih.
0: Silakan.
3: Ang paling pertama Winda Mustafa, ucapan salam dan ucapan selamat bertugas, selamat sore buat Wau Winda bersama rekan kerja. Semoga sukses di hari ini hingga akhir penyiaran, tetap diberkati Tuhan dalam segala kegiatan pekerjaan bersama keluarga.
0: Oke.
3: Okay. Kemudian buat Ucup, makasih kesempatannya Ucup. Terus kemudian ada Niso tadi, ada Mau Ardi, ada Made Alfit, ada Nova, ada Maele, ada Madede, ada Mentahi, ada sampai solo kalau baru-baru dapat ulian di Sweet New Life, ada Edo, ini semua-semua aja yang aktif di Bro Dangdut. Salam dari kami berdua, semoga sehat, kompak selalu lewat udara. Buat Madia FPA, Madia Bisa ya, Kang.
0: Ya.
3: Ada Mama Iti di Nusa Tenggukan, ada Keungki di Bengkulu, ada Poi, ada Mama Opo Riswat, Mama Opo Rein, ada ya, yang ditolong siapa? Mama Nadine.
0: Iya, Mama Nadine, ada Mama Adik Afik lagi.
3: Iya. Ya. Kemudian buat Opa Bilgis bersama Oma di Naha, ada Yani juga di sana, ada Bung Asri, ada Mairona, ada Pak Tarmizi, Mak Wawu KB2, semua-semua aja. Buat Wicca, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah SWT. Paling terakhir, kembali ke Ulian, bertugas, selamat sore, terima kasih.
0: Terima kasih juga, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Ada Wau Winda di Moronge. Nah, karena di sini so ada 3 lagu request, berarti kita dengar dulu lagu di kesempatan siar kali ini. Tapi untuk Anda yang ingin bergabung, masih boleh sebenarnya, tapi setelah 3 lagu berikut ini. Lagu-lagunya untuk Mama Nadi, Nisa, dan juga Winda yang ada di Morongnya.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik ini cantik. Mau gak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Oi.
4: Doni,
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku nggak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa sekarang.
1: Iya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: kembali lagi pendengar, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Prodang. Bang Dita
0: adalah Bang. Iya, selamat sore juga Asri.
1: Yeay.
0: Asri di Sulsel, silakan Asri.
1: Iya, mau request lagu, lagunya Happy Tamala.
0: Happy Tamala.
1: Lilin Putih.
0: Judulnya apa tadi?
1: Lilin Putih.
0: Lilin Putih. Lilin-lilin putih.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Ada ini lagunya.
1: Ya, saya kirim. Ada Indah, Nisa. Ada Mau Puarsi, ada Mau Puring. Ada Mau Enal, Mau Awo. Ada Ucup. Ada Pak Sandi, Pak Udo. Meruna di Medan, Mama Iti. Buat semuanya saja sampai terkejar.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada Asri di Sulsel. Kita lanjut ke Mama Faizan. Mama Faizan, halo.
2: Halo Kak, selamat sore Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Yuk, betul sekali. Selamat sore, Dangdut adalah kita. Itu jargonnya. Dengan mau request lagu apa ini Mama Faizan?
2: KDP lagu Servas Hartoyo, Begitu Indah Sayang.
0: Servas
2: Hartoyo.
0: Servas Kang Hartoyo, Begitu Indah Sayang, atau?
2: Iya Kak.
0: Mau cari dulu ya. Silakan kirim-kirim dulu Mak Faizan.
2: Kirim salam Jo buat Kak yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Mm-hmm.
2: Terus kirim salam Jo yang selewat tadi. Ada Ucup, ada Mama De Afid, ada Mama Nadil. Terus ada Kak Nova, Kak Nisa, Kak Winda, Boy, Mama Riswati Biru, terus ada Kak Wawu di Timbelang, terus ada Mama Atar, Mama Opu Ardi, Mama Opu Rei, Mama Kembar, dan terakhir, per semua Jo, pendengar acara Pro Dandut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Ada DP lagu Kak?
0: Ada ini DP lagu, ada.
2: Itu juga Kak, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih juga sudah bergabung. Mama Faizan ditola di belakangnya Mama Faizan. Halo. Oke, masih terputus. Dicoba kembali pendengar. Kalau di Prodangdut boleh melalui telepon biar.

0: Kita boleh juga melalui WA. Lanjut lagi. Halo.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Yuk, dengan
1: Ria di Sabut.
0: Ria, silakan Ria.
1: Sama mau kirim buat penyiar, semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Makasih.
1: Terus kirim dengan nama Eja. Nina, Wabu Susan, sama Umbahan, Ma Ade Afik, dan semua jobo ngewar prodanu di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Lagu dari Ona Hetarua, judulnya Abang Sayang.
0: Oh, kalau Ona Hetarua, Abang Sayang itu maksud lagu daerah ya? Mohon maaf.
1: Apa? Angka satu, Jo.
0: Angka satu?
1: Iya.
0: Hah, dang begitu aja ada ini.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih juga. Ada Ria di Tabukan Utara. Dan pendengar RRI, sementara itu selamat sore untuk Anda semua yang saat ini sementara beraktivitas ya. Selamat beraktivitas, tetap semangat walaupun cuaca masih mendung ini, tapi tetap semangat dalam setiap tugas pekerjaan dan aktivitas yang tentunya Anda lakukan di sore hari ini. Terus bagi Anda yang tengah menikmati suasana santai di rumah maupun juga di tempat-tempat lain ya, mungkin Anda punya pilihan yang lain untuk bersantai bersama dengan orang-orang tercinta, selamat sore, selamat menikmati suasana santai di sore hari ini. Kita ke lagu Evie Tamala, Lilin-Lilin Putih, Asri di Sulsel, Mama Faisan, Begitu Indah Sayang, dan angka 1 untuk Ria di Tabukan Utara.

Di manapun Anda berada, kita bacakan satu komen karena di sini sudah di menit ke-53 lepas dari pukul 15, satu komentar kami bacakan dan setelah itu kita akan dengarkan lagu request yang bergabung melalui chat di nomor WA Pro 1. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya. Kirim juga buat Kak yang lagi bertugas sampai akhir penyiaran. Kirim salam buat Mama Faizan di Daripa, ada Mama Nadil, Papa Ungke, Pak Pandi, Nisa, Boy, Mauna, Kak Nova, Pak Udo, Kak Wawu di Timbelang. Ada Ma Ade Afik, Winda, itu juga Kak. Selamat sore Kak. DP lagu dari Bella Nova, Rindu Itu Berat. Ini dari Mama Ungke yang ada di Tolah.

pendengar, karena kita sudah di menit terakhir kebersamaan dalam program acara Pro Dangdut, kita langsung saja dengarkan lagu terakhir, yaitu Bella Nova, Rindu Itu Berat. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung tentunya di kesempatan siar kali ini. Yang belum sempat bergabung dan belum sempat request lagu, nanti Anda bisa mencoba kembali pada besok hari di jam yang sama untuk program acara Pro Dangdut. Bella Nova, Rindu Itu Berat untuk Mama Ungke dan juga untuk semua pendengar RRI. Di mana saja Anda bisa menjangkau siaran kami Pro 1 RRI Tahunah.

0: Pendengar RRI, saat ini kita akan bergabung dengan program Masatu RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional.
1: Cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Pendengar, saatnya Beranda Asta Cita Nasional berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Asta Cita, siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kapatero Tendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kapatero Tendau, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Tendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
2: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendau agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendau bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendau. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
1: Beranda Asca Cita.
0: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

SRT Wan Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UB SRT Wan Berseri yang berada di

3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT 1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT 1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT 1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi

0: sendiri. Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang itu, nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1 0,2, jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT 1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT 1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT 1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya, kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT 1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah, yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT 1 Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT1 Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik se-Kota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RRI Batam.

0: Miranda Astacita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Astacita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita di

0: dengan alam. Terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
0: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu, kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi, ini juga sejalan dengan konsep Green City. Bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi, dalam hal sinergi ini kita selalu bekerja sama mulai dari tahap perencanaan, perizinan sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu merupakan semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
0: Iya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
0: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan, ya, Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun, tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat, begitu?
0: Iya. Jadi, untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan.

0: Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Sperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu, Pak?
0: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Sperkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
0: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini. Untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak di Sperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari. Saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna. Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
5: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya, setiap jam itu menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya, tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus, dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
4: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan enggak gitu?
5: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
4: mengawasi
5: sampah, ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
4: Iya.
5: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
4: Iya.
5: Sisi lautnya itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air, bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
4: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali Bu?
5: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan. Bila memang masih ada, ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
4: Iya, membuang aja.
5: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak. Memang tidak ada, karena dia beranggapan bahwa itu juga ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini udah ada tugasnya orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
4: DLH saja.
5: Kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak, belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
6: Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang membuat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini Bu, apa tantangan terbesarnya?
5: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten. Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu. Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
6: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH. Untuk apa ada petugasnya, gitu kan? Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
5: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya. Si Piwang.
6: Oh, Si Piwang.
5: Ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Yaitu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam itu kan. Artinya siapapun pengunjung ya, dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
6: iya, khusus gitu.
5: Masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
6: iya, ya, misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja Bu?
5: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
6: Orang sadar apa enggak?
5: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dan sisa-sisa itu.
6: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
5: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
6: Iya, momen khusus
5: itu mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, Hari Peduli Sampah maupun hari Hari Lingkungan Hidup Sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya off-kan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita, ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
6: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas Kehati dan Lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
5: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya, memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga. Lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
4: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Demikian pendengar RRI, sudah kita ikuti bersama Beranda Asta Cita Berjaringan langsung dari program 1 RRI Jakarta. Dan saat ini di menit ke-59 lepas dari pukul 16, kembali lagi bersama Pro 1 dan kita akan jelang informasi lintas Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut. Sebentar kita akan bersama dengan Pro 1 RRI Manado.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut, hari ini di edisi Kamis 9 Juli 2026. Selamat sore penonton dan pendengar, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota hari ini bersama saya, Yelin Salviani. Kita hadirkan informasi berita pertama dari RRI Manado. Rumah Sakit Umum Kinapit Kota Mobagu lebih mengedepankan penanganan pelayanan kesehatan ketimbang masalah statis BPJS pasien.
2: Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum RSU Kinapit Kota Mobagu sudah cukup lengkap. Tidak hanya itu, tenaga kesehatan nakes juga sudah memadai dan profesionalisme. Direktur Rumah Sakit Umum Kinapit Kota Mobagu, Dr. Farah M. Kumbang Sila mengatakan, pelayanan kesehatan untuk pasien BPJS juga diterima dan jika ada masalah dapat dikomunikasikan.
3: Jadi pelayanan kesehatan di sini banyak sebenarnya, kalau mau dirinciannya banyak, ada dari UGD, kemudian di ruangan, di poli, perawat jalan itu sudah disediakan semua, kemudian juga ada dari bagian radiologi, laboratorium sudah banyak di sini dan sudah tersedia dan lengkap terkait kerjasama juga dengan BPJS. Jadi sudah bagi, misalnya kalau ada dari pasien yang pengeluhan atau memang pasien yang belum bayar atau tunggakan, itu semua bisa dikomunikasikan dengan BPJS.
2: Direktur Farah mengungkapkan fasilitas apotik juga disediakan untuk mempermudah keluarga pasien mendapatkan obat yang dibutuhkan selama obat itu tersedia, serta lahan untuk tempat parkir kendaraan. Namun diakuinya masih ada beberapa fasilitas pendukung di dalam rumah sakit yang perlu diperbaiki dan dibenahi. Roy Pesak melaporkan.
1: Dari Manado selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Musabakah Tilawatil Quran ke-12 tingkat Provinsi Gorontalo resmi ditutup setelah seluruh rangkaian perlombaan dan penilaian selesai dilaksanakan.
4: Penutupan MTQ ke-12 tingkat Provinsi Gorontalo berlangsung hikmat setelah seluruh rangkaian perlombaan selesai dilaksanakan. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat syiar Al-Quran sekaligus mempererat uhuwah Islamiyah di Gorontalo. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida menegaskan bahwa MTQ bukan sekedar ajang perlombaan. Menurutnya, MTQ merupakan ikhtiar bersama untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat.
5: MTQ bukan hanya sekedar panggung perlombaan. Ini bukan hanya tentang siapa yang membaca paling indah, siapa yang hafalannya paling tajam, paling kuat, siapa yang tafsirannya paling tajam, atau siapa yang menghasilkan karya kaligrafi yang paling indah dan memukau. Tetapi lebih dari itu, MTQ adalah ikhtiar bersama untuk membumikan Al-Quran, menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan, serta membentuk generasi yang mencintai dan memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
4: Selain menjadi ajang siar Islam, MTQ tahun ini juga mencerminkan penyelenggaraan yang tertib dan sesuai aturan. Seluruh cabang musabaka telah dipertandingkan mengacu pada ketentuan LPTQ nasional dengan proses penilaian yang dijaga objektivitasnya. Ketua LPTQ Provinsi Gorontalo Budianto Sidiki menyampaikan pelaksanaan MTQ berlangsung baik hingga penetapan para juara.
6: Seluruh rangkaian musabaka Tilawatil Quran tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2026 telah terlaksana dengan baik, lancar, aman, dan penuh semangat uhuwah Islamiyah. Seluruh cabang musabakah yang diperlombakan telah berlangsung sesuai dengan ketentuan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Nasional. Seluruh proses penilaian telah dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, dan independen oleh Dewan Hakim yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
4: MTQ ke-12 tingkat Provinsi Gorontalo diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan generasi Qur'ani di daerah. Para peserta terbaik selanjutnya akan dipersiapkan mewakili Gorontalo pada MTQ tingkat nasional. Pemerintah dan LPTQ berharap semangat mencintai serta mengamalkan Al-Qur'an terus tumbuh di tengah masyarakat. Dari Gorontalo, Raihan Datau Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita akan ikuti berita dari RRI Tahuna. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari secara resmi meluncurkan proyek perubahan Santer TB Sangihe di Tahuna Beach Hotel.
7: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari secara resmi meluncurkan proyek perubahan Center TB Sangihe. Proyek penguatan Center TB Sangihe merupakan program penguatan penanganan tuberkulosis berbasis digital. Selain itu, peluncuran aplikasi pendataan tuberkulosis menjadi langkah penting untuk mempermudah penemuan kasus, pendataan, pemantauan pasien, sekaligus mempercepat pelaporan dugaan TB agar segera ditindaklanjuti petugas kesehatan setempat dan memberikan pelayanan yang lebih optimal. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir apabila jumlah kasus TB yang terdata meningkat, sebab semakin banyak ditemukan, semakin besar peluang pengobatan dan pencegahan.
8: Dalam launching aplikasi ini untuk mempermudah penanganan dan mendata setiap orang yang mungkin saja terkena TB. Maka dari itu para kader TB diundang hari ini. Adanya kader TB diharapkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dapat mulai menganalisa setiap orang yang diduga berpenyakit TB di kampung atau di kelurahannya masing-masing.
7: Menurutnya, selama ini masih terdapat penderita TB yang tidak terdeteksi hingga kondisinya semakin memburuk bahkan meninggal dunia. Melalui aplikasi tersebut, petugas kesehatan dapat memantau kepatuhan pasien menjalani pengobatan 6 bulan secara rutin, didukung pendampingan kader serta tenaga kesehatan hingga dinyatakan sembuh. Jumel Johanis melaporkan.
1: Sekian Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tanah Talaut untuk sore hari ini. Saya Lin Salviani, wakil kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami alihkan sedikit pendengaran Anda untuk mengikuti informasi duka. Info duka berasal dari keluarga Tatengkeng Makawimbang. Telah meninggal dunia di rumah keluarga Kuemba Dwi Jayanti pada hari Rabu 8 Juli 2026 pukul 10:45 waktu Indonesia Tengah, saudara kami yang tercinta, Junius Tatengkeng. Junius Tatengkeng yang biasa dipanggil Pak Ari Niu dalam usia 65 tahun, 11 bulan, 15 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 Juli 2026 pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang di rumah

menjadi bagian dari duka cita ini keluarga besar Tatengkeng, keluarga besar Makawimbang, keluarga besar Parera, keluarga besar Paparang, dan keluarga-keluarga terkait lainnya di mana saja berada.

Kami memohon bantuan Anda pendengar, bagi Anda yang sempat mendengarkan siaran kami di sore hari ini, kemudian mengenal atau berdekatan dengan keluarga-keluarga terkait, kami memohon bantuan Anda untuk dapat meneruskan. Atas bantuan dan perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, kali ini ada relas panggilan informasi dengan nomor 55 garing PDT titik G garing 2026 garing Pengadilan Agama Tahuna. Pada hari ini 9 Juli 2026, saya Irgi Abadi sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Tahuna atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 55 garing PDT titik G garing 2026 garing Pengadilan Agama Tahuna tanggal 7 Juli 2026 telah memanggil Febri Radiansyah bin Roni Jenaan, tempat dan tanggal lahir Jakarta 19 Februari 1991, agama, pekerjaan, pendidikan, tempat kediaman di dahulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Tahuna pada hari Senin 16 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang Prof. Dr. Bagir Manan SH MCL Pengadilan Agama Tahuna, Jalan Baru Tonak nomor 11, Kecamatan Tonak 1, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, untuk pemeriksaan perkara antara Swita Gule binti Obed Gule sebagai penggugat melawan Febri Radiansyah bin Roni Jenaan sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Tahuna. Sudah tertanda dan dibubuhi cap jurusita pengganti Irgi Abadi. Masih dengan relas panggilan pendengar, saya Irgi Abadi sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Tahuna atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 56 garing PDT titik G garing 2026 garing Pengadilan Agama Tahuna tanggal 7 Juli 2026 telah memanggil Endang S. bin Yadi, tempat dan tanggal lahir Lebak 7 Maret 1986, agama, pekerjaan, pendidikan, tempat kediaman. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Tahuna pada hari Senin 16 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang Prof. Dr. Bagir Manan SHMCL Pengadilan Agama Tahuna, Jalan Baru Tonak nomor 11, Kecamatan Tonak 1, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, untuk pemeriksaan perkara antara Astuti Bawintil Binti Ahmad Bawintil sebagai penggugat melawan Endang S. Bin Yadi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Tahuna. Sudah tertanda dan dibubuhi cap Irgi Abadi selaku jurusita pengganti. Saya Irga Abadi sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Tahuna atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 54 garing PDT.G garing 2026 garing Pengadilan Agama Tahuna tanggal 7 Juli 2026 telah memanggil M. Kosinur Asror, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro 27 Mei 1994, agama Islam, pendidikan tidak ada, tempat kediaman dahulu beralamat atau tinggal di Lindungan 1 Kampung Peta Timur, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sekarang ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Tahuna pada hari Jumat 20 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang Prof. Dr. Bagir Manan, SHMCL Pengadilan Agama Tahuna, Jalan Baru Tona nomor 11, Kecamatan Tona 1, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, untuk pemeriksaan perkara antara Irmawati Suryani Pansariang binti Syahrul Pansariang sebagai penggugat melawan M. Kosinur Asror sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, dan jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Tahuna. Masih dengan relas panggilan pendengar, saya Irgi Abadi sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Tahuna atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 57 garing PDT.G garing 2026 garing Pengadilan Agama Tahuna tanggal 7 Juli 2026 telah memanggil Jaini Tambanaung binti Marlins Tambanaung, tempat dan tanggal lahir Naga 8 Januari 1989, tempat kediaman dahulu di rumah keluarga Tambanaung Mangadil, Desa Naga 1, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Tahuna pada hari Jumat 20 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang Prof. Dr. Bagir Manan SHMCL Pengadilan Agama Tahuna, Jalan Baru Tona nomor 11, Kecamatan Tona 1, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, untuk pemeriksaan perkara antara Hamdi Lalo bin Mursyid Lalo sebagai pemohon melawan Jaini Tambanaung binti Marlins Tambanaung sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Tahuna. Terakhir untuk relas panggilan pendengar, saya Irgi Abadi sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Tahuna atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 58 garing PDT.G garing 2026 garing Pengadilan Agama Tahuna tanggal 7 Juli 2026 telah memanggil Muslima Puide atau Engli binti Pinehas P. Tempat dan tanggal lahir Talaut 5 November 1982 agama Islam. Pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu 25 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang Prof. Dr. Bagirmanan SHMCL Pengadilan Agama Tahuna, Jalan Baru Tonak nomor 11, Kecamatan Tonak 1, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, untuk pemeriksaan perkara antara Kipli Lintuhaseng bin Samsudin L sebagai pemohon melawan Muslima Puide atau Engli binti Pinehas P sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis, dan jika jawabannya itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan

0: Pendengar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menemukan data mencengangkan mengenai adanya 2,9 juta anak di Indonesia yang tidak sekolah. Mayoritas dari jutaan anak yang kehilangan hak pendidikan tersebut berada pada jenjang usia sekolah menengah atas atau SMA. Fenomena memprihatinkan ini dipicu oleh akumulasi masalah faktor ekonomi keluarga serta tantangan geografis di daerah terpencil. Selain itu, minimnya motivasi melanjutkan pendidikan formal di kalangan generasi muda saat ini juga justru memperburuk keadaan. Potensi lonjakan angka pengangguran terbuka di masa mendatang menjadi ancaman nyata jika masalah ini diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, penanganan serius dari hulu ke hilir harus segera diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan,

0: kepuasan masyarakat, berita seputar Saniah Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Pendengar RRI, pukul 17 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah, dan untuk azan maghrib pada hari ini 9 Juli 2026 pada pukul 17 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar RRI, kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda.

0: betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

0: أهلك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan karyawan dan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan pendengar RRI, saat ini di menit ke-1 lepas dari pukul 18 kami masih menghadirkan satu lagu bernuansa islami untuk Anda.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan. Dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Pro 1.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

26 menit lepas dari pukul 18 dan masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di malam hari ini di edisi 9 Juli 2026 yang masih dengan aktivitas, tentunya tetap semangat untuk Anda semua yang saat ini sudah dalam perjalanan pulang setelah melaksanakan tugas-tugas pekerjaan. Hati-hati dalam perjalanan Anda tentunya. Semoga tentunya Anda bisa berkumpul bersama dengan orang-orang tercinta Anda. Atau ada juga yang menikmati suasana santai bersama dengan keluarga. Selamat malam untuk Anda. Pro 1 masih akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan diselingi juga dengan informasi dari rri.co.id. Pendengar, informasi kali ini yaitu Presiden Prabowo Subianto meluncurkan biodiesel B50 sebagai upaya pemerintah untuk melepas ketergantungan dari bahan bakar minyak atau BBM impor. Dengan peluncuran B50, maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatory biodiesel B50. Kepala negara mengatakan peluncuran ini tidak hanya sekedar pencapaian teknologi, hal ini menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan keberlangsungan hidup suatu bangsa ditentukan oleh 3 hal, di mana yang pertama adalah negara harus mampu menghadirkan pangan untuk rakyat, selanjutnya negara mampu menghadirkan sumber energi dan tidak tergantung impor, dan yang ketiga adalah mampukan negara memiliki sumber air. Presiden Prabowo bersyukur Indonesia mampu swasembada pangan pada saat ini.

0: plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, angka anak tidak sekolah di Indonesia masih menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan nasional. Data terbaru menunjukkan sekitar 881 ribu anak tercatat putus sekolah di berbagai daerah. Jejen Musfa, pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, menilai persoalan tersebut dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan, kondisi ekonomi, keterbatasan akses, hingga pandangan keluarga menjadi penyebab utama. Ia pun mengatakan kapasitas sekolah negeri belum mampu menampung seluruh peserta didik. Akibatnya banyak keluarga harus memilih sekolah swasta yang masih membebankan biaya. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendidikan gratis perlu segera diterapkan secara menyeluruh. Kebijakan itu dinilai harus mencakup sekolah swasta bagi keluarga kurang mampu.

0: Pendengar, tepat pukul 19 kami hadirkan drama radio. Drama radio dengan judul Di Balik Meja Kantor, produksi RRI Tahuna.
1: Selamat pagi Pak Luther. Laporan klien yang kemarin sudah saya bantu rapikan ya. Soalnya saya lihat Manda tuh akhir-akhir ini kayak kurang fokus gitu.
2: Kurang fokus gimana ya?
1: Ya, saya cuma khawatir aja sih Pak. Katanya kan dia lagi banyak masalah pribadi di rumah. Takutnya kerjaan ikut berantakan.
2: Begitu ya.
3: Pagi Pak, pagi Maria.
1: Pagi juga. Wah, tumben gak telat nih.
3: Saya kan emang gak pernah telat Mar.
1: Oh iya ya, lupa.
2: Manda, nanti siang saya mau laporan proyek terbaru kita itu ditaruh di meja saya ya.
3: Siapa?
1: Manda, kalau emang lagi banyak pikiran, bilang aja, gak usah dipaksain.
3: Tenang aja Maria, saya kan bisa bedain urusan pribadi dan pekerjaan juga.

0: Eh Manda, jangan marah ya. Kemarin tuh aku cuma kasih masukan aja ke Pak Luther soal kerja tim kita.
1: Masukan atau cerita soal hidup pribadi saya, Mar?
0: Loh, aku kan peduli.
1: Maria, peduli gak perlu sampai menjadikan masalah orang lain bahan cari perhatian pimpinan.
0: Ya ampun, kamu tuh sensitif banget sih.
1: Maria, di kantor ini yang dinilai harusnya hasil kerja, bukan siapa yang paling pintar menjatuhkan orang.
0: Kalau kamu gak kuat sama persaingan, ya jangan kerja kantoran lah.
1: Persaingan sehat bikin orang berkembang, Maria. Tapi kalau harus nusuk dari belakang, itu bukan profesional namanya.
0: Lihat aja nanti siapa yang lebih dipercaya sama Pak Luther.

0: Aku memilih diam bukan karena kalah, tapi karena tahu waktunya lebih baik dipakai untuk bekerja. Akhirnya selesai juga revisi presentasinya.
1: Manda, masih di kantor?
0: Iya, Pak. Saya mau pastikan data proyek besok aman semua.
1: Saya lihat hasil laporanmu beberapa minggu ini cukup bagus ya.
0: Terima kasih, Pak.
1: Oh iya, saya juga dengar macam-macam tentang kamu. Tapi sejauh ini kerja kamu justru yang paling rapi sih, dan selesai semua.
0: Saya nggak bisa mengontrol omongan orang, Pak. Tapi saya bisa mengontrol kualitas kerja saya.
1: Bagus, pertahankan itu. Saya sudah evaluasi proyek terbaru kita. Ya, hasilnya memuaskan.
2: Syukurlah, Pak. Saya juga banyak bantu.
1: Oh iya, dan untuk proyek berikutnya, saya tunjuk Manda sebagai koordinator tim.
2: Loh, Manda? Koordinator?
1: Iya, karena saya menilai dari hasil kerja, kedisiplinan, dan sikap profesional.
2: Tapi, Pak, saya kan juga...
1: Maria, saya juga mau bicara soal sikap kerja. Di kantor ini, saya tidak mau ada yang namanya budaya saling menjatuhkan ya. Apalagi membawa urusan pribadi rekan kerja.
2: Saya cuma bermaksud membantu, Pak.
1: Membantu itu memperkuati, Maria. Bukan menyebarkan cerita.
0: Maria, saya harap ke depannya kita bisa kerja lebih baik bersama-sama.
2: Iya, Manda.

0: Di tempat kerja, kemampuan memang penting, tapi karakter lebih menentukan seseorang bertahan.
1: Kadang orang sibuk menjatuhkan kita, tapi cara terbaik membalas bukan dengan ikut menjatuhkan,
2: melainkan membuktikan diri lewat kerja dan sikap. Karena profesionalisme akan selalu lebih kuat daripada toxic workplace.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ya, pendengar RRI, informasi dari rri.co.id. Pelatih Zlatko Dalic mundur dari Kroasia setelah gagal melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Ia pergi usai 9 tahun bersama Kroasia. Federasi Kroasia mengumumkan kepergian Dalic setelah tersingkir dari Portugal. Ia tinggalkan warisan runner-up 2018 dan peringkat 3 pada tahun 2022. Kroasia finish kedua grup L di bawah Inggris pada Piala Dunia 2026, namun langkah mereka terhenti usai kalah dari Portugal 1-2 dan tersingkir di babak 32 besar. Informasi lain pendengar RRI, gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran dinilai berada dalam kondisi yang semakin rapuh. Pelanggaran kesepakatan berpotensi memicu kembali eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Kesepakatan damai selama 60 hari sebelumnya disepakati melalui perundingan di Swiss. Namun perkembangan terbaru menunjukkan kedua pihak kembali melakukan serangan.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar satu informasi terakhir dari rri.co.id untuk saat ini sebelum kita bergabung dengan Pro3 Jakarta mengikuti warta berita. Prancis akan menghadapi Maroko pada babak perempat final Piala Dunia 2026 Jumat 10 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Laga akan berlangsung di Stadion Boston dengan tiket menuju semifinal menjadi taruhan. Timnas Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 dengan catatan sempurna. Les Blues mengoleksi 9 poin dari grup 1 dengan setelah mengalahkan Norwegia, Senegal, dan Irak. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De grands joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
3: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
5: Bahlil Lahadalia.
6: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: Mohon dukungannya, doa ya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
8: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
7: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
9: Bupati.
10: Jangan dialingin, Mas.
5: Jangan Pak, ada masalah, Mas. Dikit, Pak. Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa kata masalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas dan saya.
9: Berapa banyak hutannya, Pak?
7: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansah, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
11: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
12: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
11: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
12: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
13: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
12: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Jual beli CPO. Selain CPO?
15: Sama Pam Kernel.
14: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa? Dan penjual siapa?
15: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual-beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
17: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
15: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
17: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
15: Iya.
17: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
15: Iya.
16: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
17: Baik, ini aja.
16: Itu
17: saudara lihat tidak invoice-nya?
16: Oh, pasti lihat.
17: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
16: Waduh, lupa saya.
17: Lupa. Kalau faktur pajak?
16: Lupa juga namanya. Siapa yang tanda tangan?
17: Faktur pajak, pajak itu siapa?
16: Lihat, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
17: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
16: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
17: Tidak pernah ketemu?
16: Tidak pernah ketemu.
17: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
16: Siapa?
17: Pak Handoko Limaho?
16: Nggak pernah.
17: Kalau Liu Raymond?
16: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
17: Tidak pernah ketemu.
16: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
17: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
16: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
0: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
18: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
19: Pak Chef, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun saya belum update, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun ya, baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
18: Sebelumnya di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah kafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan, total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
20: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
18: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
21: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
22: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
21: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
22: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
23: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
22: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 UMKM produk lokal kita.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
3: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
6: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblo Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismaël Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

Ya, mendengar RRI pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami mengisi program acara Mimbar Agama Islam malam ini.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan. Dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Prosatu.

Ya, pendengar masih dengan lagu-lagu bernuansa islami mengisi mimbar agama Islam. Masih ada dua lagu terakhir yang akan kita dengarkan. Satu di antaranya dari senada dengan La Haula.

Ya, pendengar RRI bersama Pro 1, selanjutnya Anda akan menyimak program acara musik tradisional dan budaya di malam ini. Lagu-lagu daerah akan hadir untuk menemani suasana malam Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di Genggaman.

Ya, mendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Tahuna, informasi seputar budaya dan tradisi yang ada di Indonesia kami hadirkan dari rri.co.id untuk malam ini. Pendengar RRI, informasi dari rri.co.id, kali ini kita ke Pekanbaru. Suku Talang Mamak merupakan salah satu masyarakat adat yang mendiami wilayah pedalaman Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sebagai komunitas yang masih memegang teguh adat istiadat leluhur, kehidupan sosial masyarakat Talang Mamak tidak dapat dipisahkan dari hukum adat, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Dikutip dari jurnal eksistensi penerapan hukum adat dalam perkawinan adat Talang Mamak, bagi masyarakat Talang Mamak perkawinan bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan ikatan yang melibatkan keluarga besar, pemimpin adat, dan seluruh komunitas. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka. Dalam adat Talang Mamak, proses menuju perkawinan dilakukan melalui beberapa tahapan yang harus dijalankan sesuai ketentuan adat.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Pendengar, di tengah arus modernisasi yang membuat generasi muda semakin akrab dengan horoskop dan ramalan digital, pengetahuan tradisional tentang petungan Jawa justru kembali diangkat sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan budaya. Melalui workshop tradisi petungan Jawa dari kelahiran sampai kematian yang digelar di Pendopo Si Panji Purwokerto pada hari Kamis 9 Juli 2026, masyarakat diajak memahami kembali filosofi di balik perhitungan weton yang telah diwariskan turun-temurun. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan petungan Jawa bukan sekedar hitung-hitungan hari baik dan buruk, melainkan mengandung nilai-nilai kehidupan serta cara pandang leluhur dalam memaknai perjalanan manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Secara lengkap Anda bisa baca di rri.co.id Banyumas.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin
1: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar RRI, saat ini kita bergabung dalam acara Ruang Rindu, di mana Anda bisa request lagu di Ruang Rindu untuk tahun malam ini, tahun 60-an dan 70-an mancanegara. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu dengan siapa di mana? Dengan siapa?
1: Mama Iti.
0: Oh, Mama Iti di Bukidet Timur. Mama Iti, silakan. Dewa Herlin ini Mama Iti. Mama Iti suara hilang-hilang ini.
1: Iya, sama Korei. Aku bisa di Morongnya. Kami dari sama Pak Guntur. Nama aku Ardi. Sama Ade Apit, Kak Pandi, Kak Udo, Kak Yani bersama, Kak Bilik, Mawa Budisa berdua, Mama Alta, Asri, semua-semua jauh penting, Kak. Puan Bili di mana saja berada dalam kompak persahabatan selalu.
0: Debel lagu apa ini Maiti? Tahun 60-an 70-an mancanegara barat.
1: Baby Blue masuk itu.
0: Oke, okay, hadir sebentar nih Baby Blue. Oh, itu Jo.
1: Iya, itu saja. Terima kasih.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam Mama Iti di Bukidet Timur ya, dari seberang sana. Terima kasih sudah bergabung di malam ini untuk acara Ruang Rindu. Lagunya Baby Blue untuk lagu request pertama di acara Ruang Rindu malam ini. Kita ke penelpon berikut untuk acara Ruang Rindu. Mudah-mudahan tidak gangguan jaringan sehingga komunikasi kita bisa lancar begitu ya. Oke, sudah ada yang gabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Mama Wawu.
0: Iya, Mama Wawu silakan.
2: Oke, Bu.
0: Apa DP lagu? Halo, apa DP lagu mau?
2: My Broken.
0: Oh, My Broken Souvenir, itu?
2: Iya.
0: Oke, okay. Ada DP lagu, lanjut mau? Sama buat
2: Mau Erni. Selamat malam. Selamat.
0: Ya, terus?
2: Suci kali. Ini tadi motongnya. Pandu, Ugo, ada Om Jepang Kuru, ada Bapak Om Jepang Hena, ada Mario Om Jepang. Ini tadi Nado ini. Ini apa?
0: Terus? Itu cuma Wawu?
2: Iya, itu ya.
0: Oke deh, terima kasih ya sudah bergabung. Selamat malam, Mak Wawu di KB2, penelpon kedua. Satu penelpon lagi untuk sesi ini. Sudah ada dua lagu yang di-request ya. Source Baker Baby Blue dari tahun 74, Pussycat My Broken Souvenir dari tahun 77. Baik, pendengar kalau belum ada, kita akan langsung dengarkan dua lagu ini. Kemudian akan balik lagi ke sesi yang kedua di Ruang Rindu.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ya, pendengar sesi yang kedua di Ruang Rindu untuk malam ini melalui 08 12 55 03 80 09 untuk acara Ruang Rindu ya di malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana? Mama Opo, silakan.
1: Kau di Pelago, One Sweet Boy.
0: One Sweet Boy, siapa yang menyanyi, Mama? Oh, Helen mau cari aja ya. Oke, okay. Mau Helen cari lanjut aja, Mama Opo.
1: Akhirin bersama buat Wau yang bertugas, selamat bertugas. Mm-hmm. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Ayo, buat Nadi Apik, Nanisa, Mak Wawu, Bau Nopa, baru Opa Bilgis, Opa Pandi, ada Ucup, ada Boy, ada Pak Yanis Dinaha, Mak Iti, lahir semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada. Terima kasih Wawu, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Mama Opo Rey. DP lagu Wau Herlin masih sementara cari Kang untuk saat ini. Mudah-mudahan dapat One Sweet Boy. Oh, ini Sweet Boy dari Malcolm. Dicari dulu ya Mama Opo, tapi yang pasti sebentar tetap tolong usahakan untuk dihadirkan. Baik, pendengar RRI 0812 55 03 80 09, silakan di line telepon kami untuk yang ingin bergabung. Di belakangnya Mama Opo Rey. Anda juga bisa bergabung lewat WA ya, kalau agak sulit untuk bergabung di 0812 5503 8009. Lewat telepon biasa bisa di WA. Dan mudah-mudahan bisa masuk. Oke, Wau Herlin secari ini lagu Memory One Sweet Boy masih sementara diusahakan, mudah-mudahan bisa ketemu ya, One Sweet Boy. Ini ada di sini ketemu, tapi yang versi 2024-nya ini. Atau mungkin One Sweet Days toh, Mariah Carey featuring Boyz II Men. Ini Wau Herlin yang tidak sempat tanya DP kepastian judul One Sweet Boy atau One Sweet Day. Tapi kalau yang One Sweet Boy ini Wau Herlin, mohon maaf sekali Mama Opo Rey, Wau Herlin yang tidak dapat DP versi lagu oldies ya, karena untuk Sweet Memory cuma dapat DP versi 2024. Kita coba dengan Mariah Carey featuring Boyz II Men, mudah-mudahan ini bisa cocok ya. Karena tadi Mama Opo nyandak KCDP penyanyi. Oke. Okay. Kita akan coba dengan One Sweet Day. Dan ini dirilis tahun 1995. Baik, pendengar RRI, kita akan coba dengarkan lagu dari Mariah Carey featuring Boyz II Men ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di 0812 5503 8009, bisa ya setelah, atau di sesi ini juga masih bisa sebelum Wau Herlin mau putar lagu dari permintaan dari Mama Opo Rey. Apakah ini cocok atau mungkin Mama Opo stop mau rubah lagu juga bisa. Wau Herlin tetap terima di 0812 5503 8009.

0: Ya, mendengar 23 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami sudah hadirkan lagu request di sesi sebelumnya. Untuk sesi ini, Anda kembali bisa bergabung di 0812-5503-8009. Untuk tahun lagu, Anda bisa request di tahun 70-an atau 60-an mancanegara untuk malam ini. Kita ke penelpon berikut. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Ibu Halima Tidore Tenga.
0: Ibu Halima. Ibu Halima di Pelagu Barat, 60-an, 70-an.
1: Luar sini.
0: Dewa Herlin ini, Ibu Halima.
1: Waktu Herlin sama bertugas sampai akhir penyiar. Oh, Herlin boleh di Pelagu Welcome Dios.
0: Oke, mau hadir sebentar, ne?
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, Rindu. Buat Arsi selamat bertugas sampai akhir penyiaran dan semua juga penggemar Ruang Rindu.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat malam Ibu Halima dari Tidore Tengah ya. Ini Wow Herlin, selamanya dengar Ibu Halima Pesuara. Akhirnya malam ini ada di Pesuara Jodi Ruang Rindu. Baik, terima kasih ya Ibu Halima sudah bergabung untuk malam ini. Dan di belakangnya Ibu Halima masih bisa di 0812-5503-8009. Faya Con Dios, lagu dari The Cats dirilis 1 Januari 1968 ya. Ini lagu ini pertama kali muncul dalam album studio The Cats yang bertajuk Cats dan kemudian dirilis ulang sebagai single pada tahun 1972. Nah, untuk lagu ini kita akan dengarkan, tapi tunggu dulu ya. Ada mungkin satu atau dua penelpon lagi di sesi ini. Anda bisa bergabung untuk acara Ruang Rindu. Ini so ada perwakilan dari tahun 60-an. Kalau belum ada yang gabung, Herlin juga sebentar akan hadirkan perwakilan lagu dari tahun 70-an. Tentunya lagu mancanegara ya, sesuai tahun rilis lagu di malam ini.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

0: Ya, mendengar 43 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di acara Ruang Rindu untuk malam ini. Anda yang ingin bergabung bisa melalui 0812-5503-8009 untuk Ruang Rindu di malam ini. Dan tadi sudah hadir beberapa lagu dari tahun rilis 70-an ya. Di antaranya ada Sometimes When We Touch dari tahun 1977, kemudian ada Dan Let Me Down dari 1974. Nah, pendengar RRI, Anda juga bisa request lagu dari tahun 60-an ya, mancanegara 60-an. Nah, karena ini dari tadi sudah hadir lagu-lagu dari 70-an, kita ke Oscar Harris dengan Soldier Prayer.
1: Attention!

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar RRI, kami akan hadirkan satu lagu yang paling terakhir untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Ada Mama Iti di Bukit Timur, Mama Wawu di KB2, kemudian juga ada Mama Opo Rey di Mala Tabukan Utara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung maupun yang tetap setia memonitor Pro 1 RRI Tahuna di malam ini. Kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya dalam program acara Ruang Rindu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia enggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Ya, mendengar saatnya kami hadirkan satu lagu yang paling terakhir di malam ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan pendengar, kita akan jumpa lagi di kesempatan siar selanjutnya.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi Kamis 9 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk edisi Jumat 10 Juli 2026. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Jumat tanggal 10 Juli 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, kita awali dulu dengan mengikuti Mutiara Pagi. Dan sesudah Mutiara Pagi, dilanjutkan lagi dengan mengikuti Warta Berita Lintas Nusa Utara. Dan sesudah Warta Berita Lintas Nusa Utara, dilanjutkan lagi dengan tahunnya pagi ini untuk menghadirkan musim informasi dan juga laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Dan selanjutnya tepat pukul 7 hingga pukul 8 Anda bisa ikuti program acara Halo RRI. Dan sesudah Halo RRI, di tepat pukul 8 Anda bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sesudah Warta Berita, kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna untuk mengikuti info BMKG. Dan sesudah info BMKG, dilanjutkan lagi dengan tahunnya pagi ini. Dan sesudah tahunnya pagi ini, dilanjutkan lagi dengan dialog interaktif untuk di pagi hari ini dengan topik 8 negara tersisa Piala Dunia 2026 memasuki fase penentuan. Dan saya Azza Busa yang bertugas akan teman hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita akan mulai dalam program acara kita yang pertama, yaitu di Mutiara Pagi. Dan kami akan hadirkan dulu kerongan Anda dengan beberapa lagu nuansa musik Islam.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat di kandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya. Dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut nama.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga

Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 82.

sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

Iya, peringkat 42 menit lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Masih terus saya akan hadirkan ke Roninger Anda masih dengan beberapa lagu nuansa musik islami hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.

Baik, pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama-sama untuk beberapa lagu nuansa musik islami. Dan selanjutnya kita akan menanti untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Kalau melihat dari komposisi tim, saya masih sangat mengagumi komposisi tim dari timnas Prancis.
2: Jadi kemarin tanggal 8 itu statusnya kita turunkan menjadi waspada.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara, Jumat 10 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Aziza Abusai. Kita mulai dengan berita pertama. Pendengar, topik utama kita saat ini, 8 negara tersisa Piala Dunia 2026 memasuki fase penentuan. Piala Dunia 2026 memasuki fase paling menentukan. 8 negara terbaik dunia bersiap menjalani babak perempat final demi memperebutkan 4 tiket menuju semifinal. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama penggemar bola sangnya Jonathan Hormati di pandu reporter Jumel Johannes.
4: Baik pendengar, saat ini saya telah bersama dengan penggemar sepak bola Sangihe, Jonathan Hormati. Nah, Jonathan, topik kami 8 negara tersisa Piala Dunia 2026 memasuki fase penentuan. Menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia?
1: Kalau menurut saya, dengan melihat komposisi 8 besar atau quarter final ini di Piala Dunia 2026, ya, Nampaknya akan sangat sulit untuk menebak siapa yang menjadi juara, karena kita melihat match-match banyak yang terjadi kejutan seperti kemarin match antara Argentina dan juga Mesir, ya, sampai menit 60, 65, 67 masih terlihat Mesir yang akan lolos ke babak semifinal. Tapi setelah itu pertandingan berbalik, Argentina bisa menang. Jadi untuk memprediksi siapa yang lebih punya kans untuk menjadi juara atau punya peluang terbesar untuk menjadi juara, saya rasa akan sangat sulit untuk memprediksi. Tapi kalau melihat dari komposisi tim, saya masih sangat mengagumi komposisi tim dari timnas Prancis. Saya rasa Prancis akan punya kans lebih besar untuk bisa meraih juara di tahun ini.
5: Ya, tim mana yang menjadi kejutan terbesar hingga berhasil menembus 8 besar ini?
1: Kalau untuk kejutan sendiri, saya rasa kalau dilihat dari bagian kiri, sudah wajar untuk di bagian atasnya itu di Prancis dengan Maroko. Memang mereka berdua merupakan tim yang kuat. Yeah. Di bawah juga di antara Spanyol menghadapi Belgia juga wajar karena mereka sama-sama kuat. Di bagian kanan atas juga untuk tim Norwegia dan Inggris, memang wajar lah kemarin Norwegia bisa memenangkan pertandingan menghadapi Brasil, karena melihat komposisi tim juga Norwegia kelihatannya lebih siap untuk bisa melenggang jauh di pentas bola dunia ini. Pentas bola dunia 2026 ini. Melihat dari segi permainan sampai di bagian bawah antara Swiss dan Argentina, saya rasa Maroko menjadi satu kejutan terbaru kembali lagi. Singa Atlas, walaupun saya sudah tidak bisa bilang mereka kuda hitam, tapi mereka masih tetap memiliki kekuatan yang sama yang selalu mengejutkan kita.
5: Menurut Anda, siapa yang akan layak meraih penghargaan pemain terbaik jika terus tampil konsisten hingga akhir turnamen?
1: Kalau untuk best player Piala Dunia 2026 ini, saya menjagokan Michael Olis dari Prancis, karena sang pemain yang benar-benar melakukan tugasnya dengan mengatur ritme, mengatur tempo, memberikan umpan-umpan yang begitu luar biasa sehingga membuat Prancis ini produktivitas golnya cukup tinggi. Walaupun kemarin kesulitan menghadapi Paraguay, tapi Michael Olis ini menjadi sentral permainan dari Prancis. Saya rasa dia bisa menjadi pemain terbaik kalau dia terus konsisten sampai ke partai final.
5: Ya, terakhir Jo, bagaimana prediksi Anda mengenai 4 negara yang akan lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 ini?
1: Prediksi semifinal.
5: Ya.
1: Semifinal di kiri, saya memprediksikan walaupun Maroko tim kuat, tapi saya memprediksikan Prancis akan lolos. Sedangkan akan terjadi partai yang ini di bawah antara Belgia dan Spanyol, tetapi saya rasa Spanyol masih punya kans lebih. Jadi kiri Prancis menghadapi Spanyol, di kanan saya lebih memilih Norwegia yang lebih siap dibandingkan Inggris. Saya bukan berbeda Inggris, tapi saya lebih memilih Norwegia karena mereka tahun ini punya kans besar, apalagi mereka lagi up dalam segi mental. Saya tidak ingin berolah, saya rasa Argentina masih punya kans yang besar. Walaupun Swiss memberikan kejutan yang cukup luar biasa sampai di babak 8 besar ini, tapi saya rasa Argentina. Jadi Prancis lawan Spanyol, Norwegia lawan Argentina.
4: Demikian wawancara kami dengan penggemar sepak bola Sangihe, Jonathan Hormati. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Status Gunung Api Awu Sangihe Rabu 8 Juli 2026 diturunkan status dari level siaga ke waspada.
2: Jadi kemarin tanggal 8 itu statusnya kita turunkan menjadi waspada.
6: Gunung Api Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe turun status dari siaga ke waspada. Pengamat Gunung Api Awu, Didik Bina di wawancara RRI, Kamis 9 Juli 2006 membenarkan adanya penurunan status Gunung Api Awu. Ia menjelaskan penurunan status Gunung Api Awu dari level 3 siaga menjadi level 2 waspada terjadi pada Rabu 8 Juli 2006 pukul 13.00 WITA. Alasan diturunkannya status Gunung Api Awu ke level 2 waspada karena sejak Mei 2006 aktivitas kegempaan mulai menurun.
2: Awu saat ini terhitung sejak kemarin tanggal 8 Juli 2026 pukul 13 WITA itu status Gunung Awu diturunkan dari level 3 siaga ke level 2 waspada. Kenapa kita turunkan? Karena sejak bulan Mei itu pemantauan kita khususnya gempa vulkanik itu menurun jumlah gempanya.
6: Lanjut dikatakan Didik Bina, meski status Gunung Api Awu turun ke level siaga, namun pihaknya menghimbau masyarakat tidak memasuki atau beraktivitas di wilayah atau radius 3 km dari pusat kawah Gunung Api Awu. Di samping itu masyarakat diminta tetap tenang dan mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi serta tidak terpancing oleh berita yang tidak benar mengenai Gunung Api Awu. Alexander Delenggade melaporkan.
3: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sangihe siap memfasilitasi industri kecil menengah untuk mengembangkan usahanya.
7: Ruang lingkup kewenangan tugas kami adalah memfasilitasi mereka yang ingin melakukan usaha terlebih tentunya yang ada di sektor IKM.
6: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sangihe siap memfasilitasi industri kecil menengah IKM untuk mengembangkan usahanya. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sangihe, Treno Ponto di wawancara RRI, Rabu 8 Juli 2006 mengatakan, dinas yang dipimpinnya siap memfasilitasi pemberian bantuan dana atau peralatan kepada industri kecil menengah untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.
7: Jadi ruang lingkup kewenangan tugas kami adalah memfasilitasi mereka yang ingin melakukan usaha terlebih, tentunya yang ada di sektor IKM.
6: Lanjut dikatakan Trenor Ponto, ketika IKM membutuhkan dana dan peralatan, sejauh ini di tengah efisiensi anggaran, dinas yang dipimpinnya tidak cukup anggaran untuk memfasilitasi. Ketika ada sinkronisasi program kegiatan dengan pemerintah provinsi maupun pusat, otomatis sangat mudah menyampaikan proposalnya. Ia menambahkan sampai saat ini, kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik sehingga ada beberapa pengrajin bisa terfasilitasi sesuai dengan apa yang menjadi tugas Dinas Perindak Sangihe. Alexander Delenggade melaporkan.
3: Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Sangihe Yus Ontoni mengatakan Kabupaten Sangihe tercatat satu kasus gigitan hewan positif rabies sejak tahun 2025 hingga 2026.
8: Sampai dengan tahun ini itu baru satu kasus gigitan rabies itu terjadi di kolongan Akembawi.
9: Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Daerah Yus Charles Antoni menyampaikan di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat satu kasus gigitan hewan positif rabies sejak tahun 2025 hingga tahun 2026. Charles mengatakan kasus tersebut terjadi di Kelurahan Akembawi dan telah ditangani secara cepat oleh instansi terkait. Peristiwa tersebut pada 19 Mei 2026 dan setelah menerima laporan, petugas langsung mengambil sampel kepala hewan anjing yang menggigit korban untuk diperiksa di Laboratorium Manado. Hasil pemeriksaan laboratorium memastikan bahwa anjing tersebut positif rabies. Temuan itu kemudian menjadi dasar pemeriksaan langkah-langkah penanganan sesuai prosedur yang berlaku.
8: Khususnya di daerah Kepulauan Sangihe, sampai dengan tahun ini itu baru satu kasus gigitan rabies itu terjadi di kolongan Akembawi. Itu sudah ditangani. Untuk korban yang itu sudah ditangani, itu langsung di kejadian itu terjadi pada tanggal 19 Mei tahun ini dan kita sudah melakukan pemeriksaan lab kepala anjing itu sudah dikirim ke Manado dan memang hasilnya adalah positif rabies, kemudian sudah ditangani lewat Dinas Kesehatan.
9: Charles menjelaskan, korban gigitan langsung mendapat penanganan medis melalui Dinas Kesehatan bersama Puskesmas setempat. Tindakan cepat dilakukan guna mencegah risiko penularan penyakit rabies. Meski jumlah kasus relatif rendah, masyarakat tetap dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap gigitan hewan, terutama anjing, serta segera melapor kepada petugas apabila menemukan hewan yang menunjukkan gejala rabies. Jumel Johanis melaporkan.
3: Berita terakhir, Tersingkirnya tim negara favorit di ajang bergengsi Piala Dunia 2026 warnai peta baru sepak bola dunia.
10: Tim-tim yang tersingkir di 2026 ini tentunya sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan sepak bola dunia yang sekarang sangat merata.
9: Peta persaingan Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan kejutan besar setelah sejumlah tim unggulan tersingkir lebih awal, yang memperlihatkan pemetaan kekuatan sepak bola dunia semakin nyata saat ini. Hasil pertandingan tersebut menunjukkan dominasi negara-negara Eropa tidak lagi mutlak. Tim dari berbagai kawasan mampu memberikan perlawanan sengit dengan kualitas permainan sangat kompetitif. Hal itu disampaikan penggemar sepak bola Sangihe Andika Gahansa kepada RRI belum lama ini. Menurutnya, pada masa lalu, kiblat sepak bola dunia identik dengan Belanda, Jerman, dan Spanyol. Namun kini perkembangan olahraga tersebut menghadirkan persaingan lebih terbuka antar negara seluruh dunia. Kemajuan teknologi, ilmu pelatihan, analisis pertandingan, serta metode latihan modern turut meningkatkan kualitas sepak bola di berbagai benua yang terlihat melalui peningkatan performa banyak negara berkembang.
10: Tim-tim yang tersingkir di 2026 ini tentunya sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan sepak bola dunia yang sekarang sangat merata. Dulu mungkin kiblat sepak bola itu hanya ada di negara-negara Eropa seperti di Belanda, Jerman, Spanyol, tapi sekarang dengan perkembangan teknologi ada juga pelatih-pelatih Eropa yang melatih tim-tim Afrika, dan juga banyak pemain-pemain dari Afrika atau Asia yang berkarir di liga-liga top dunia seperti di Inggris, di Jerman, Spanyol. Itu menjadi bukti bahwa transfer pengetahuan dalam dunia sepak bola itu sangat-sangat luar biasa, dan pemerataan itu terjadi. Contohnya seperti di babak 32 besar di mana Maroko, salah satu tim perwakilan dari Afrika, boleh mengalahkan salah satu kandidat calon juara dunia 2026 yaitu Belanda.
9: Transfer pengetahuan, pengalaman, dan filosofi permainan berlangsung semakin cepat. Konvergensi sepak bola dunia menciptakan keseimbangan kekuatan sehingga setiap pertandingan menghadirkan tantangan berat bagi seluruh peserta. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Piala Dunia 2026 memasuki fase paling menentukan. 8 negara terbaik dunia bersiap menjalani babak perempat final demi memperebutkan 4 tiket menuju semifinal. Status Gunung Api Awu Sangihe Rabu 8 Juli 2026 diturunkan status dari level siaga ke waspada. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Busa menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus dikuasai teknologi. Siapa yang TBC, minggir. Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer, maksud saya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 era di tahunnya. Sudah 25 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di pagi hari ini kita akan dengarkan dulu beberapa laporan-laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan untuk mengetahui seperti apa aktivitas yang sudah dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Baik, untuk mengetahui update informasi kita di pagi hari ini, kita menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahunan. Seperti apa untuk aktivitas pagi ini di sana? Kita ikuti laporan Alexander Delingada. RRI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Alexander.
2: Ya, selamat pagi ya, saya juga mendengar hari ini Jumat 10 Juli 2006. Saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, yaitu KM Mary Teratai. Ini tinggal kendaraan-kendaraan pasar ya, yang tentang kegiatan pemuatan. Pasar Towo tadi ada 5 kendaraan. Pasar Peta 2, Pasar Tamako juga 2. Ini biasa, seperti biasa ya. Rempah-rempah, bawang putih, bawang merah, rica, tomat, sayur-sayuran, ini ya. Juga pangan lokal ya, ubi tadi. Dan tak ketinggalan paket online, tiap hari ada paket online. Ini, sementara aktivitas ini, buru bagasi, buru pasar. Di ini semuanya ini, barang kapal-kapal yang tampat ini, ada di pelabuhan kargo. Jadi di pelabuhan kargo, karena di pelabuhan rakyat ini, sementara direhabilitasi. Dan di paling depan ini ada kapal sabuk Santara 109 dan kapal cepat Ekspres Bahari 2E. Dan sementara malam dari Tahuna, satu kapal ke Manado, KM Mary Teratai. Cuaca pagi ini sangat cerah untuk tetap beraktivitas, tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Asisa,

0: Lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 39 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 dan kita di tahunan pagi ini lain akan mendengarkan laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Dan kita akan juga hadirkan informasi kerondingan Anda dengan informasi yang kami ambil dari portal kami rri.co.id. Kita hadirkan dulu informasi seputar Piala Dunia. Timnas Prancis memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026. Prancis sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 atas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Laga berlangsung sengit sejak babak pertama Jumat 10 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Prancis dan Maroko saling berebut bola untuk sama-sama mengembangkan serangan. Kiper Yacine Mbono sempat melakukan sejumlah penyelamatan gemilang termasuk tendangan penalti Kylian Mbappe pada menit ke-25 yang menjadi kesempatan emas Le Blues untuk membuka keunggulan. Sayangnya, serangan kedua tim masih mengalami kebuntuan hingga 45 menit pertama skor kacamata alias 0-0 tercipta. Memasuki babak kedua, Prancis kembali mencoba menguasai bola namun Maroko masih bisa melakukan serangan balik. Pertandingan berlanjut dengan beberapa peluang dari Prancis yang mulai tercipta. Maroko nampaknya perlahan mulai sering kehilangan bola. Tiba saat Kylian Mbappe melancarkan serangan berbahaya pada menit ke-57 setelah menerima umpan dari Michael Onis, peluang emasnya gagal setelah tembakan melambung jauh di atas mister gawang. Namun kegagalan tersebut langsung dibayar kontan oleh lewat gol pada menit ke-60 berawal dari operan Desire Down Mbappe yang diadang pemain Maroko melepaskan tembakan ke pojok kiri atas gawang. Dan Yacine Mbono tak mampu menjangkau dan bola berserang di gawang Singa Atlas Prancis unggul sementara 1-0. Dan pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI, halo RRI, halo RRI, Pro 1 Tahun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Halo RRI. Untuk edisi siar hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Di mana program acara Halo RRI ini, kami berikan kesempatan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0812-5503-809 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang mau bergabung bisa memberikan saran dan masukan dan juga mungkin apresiasi atau mungkin ada unek-unek yang akan ingin Anda sampaikan. Silakan suarakan di program acara Halo RRI di pagi hari ini. Dan saya Azza Busa yang bertugas ditemani rekan gatekeeper kami Sri Eropia dan juga petugas operator Adi Setiawan yang akan teman hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Iya, bagaimana nih? Selamat pagi Wawu Sri. Saya akan sapa dulu ini untuk gatekeeper kita di pagi hari ini.
5: Selamat pagi Wawu Ica.
4: Iya, apa kabar nih hari ini? Sehat?
5: Sehat sekali Wawu Sri pagi ini. Dan Wawu Sri memantau di pagi ini banyak sekali masyarakat Sangihe yang berolahraga Wawu Ica. Jadi iya, perjalanan dari Manente sampai dengan RRI itu sepanjang Boulevard, kemudian di Tidore tadi ada pegawai-pegawai dari KUPP yang sementara melaksanakan olahraga jalan sehat bersama. Kemudian banyak masyarakat juga yang di Boulevard-Boulevard ya, karena memang hari ini WFH. Jadi iya, masyarakat pegawai banyak di Boulevard tadi Wawu Ica, Pak Wawu Sri lewat. Jadi silakan mungkin boleh berbagi informasi seperti apa hari ini di Pasar Towo. Boleh, walaupun sebentar nanti ada Jumel Johannes yang akan melaporkan di sana. Tapi boleh kalau ada mama-mama yang mungkin sudah di pasar saat ini yang boleh berbagi informasi harga ikan. Kira-kira semasuk ikan jam begini Wawu Ica yang punya Pak Jeko?
4: Belum ini. Belum. Iya, tadi kalau Wawu Sri ada lewat dari Boulevard, bagaimana itu ada lihat laut?
5: Aduh,
4: bergelombang.
5: Itu Wawu Sri nyenda terlalu memantau kalau laut. Soalnya nyenda rencana mau berangkat. Jadi Wawu Ica, Wawu Sri pemodel kalau mau lihat lautnya nanti mau dengar di RRI. Begitu. Kan jam 8.30 kan ada BMKG di RRI. Jadi 8.30 setiap hari itu ada updatean. Jadi Wawu Sri tidak terlalu memantau tadi karena nanti pasti menunggu dari BMKG sebentar ada. Iya. Begitu. Dan Wawu Ica kita bersyukur ya untuk posisi sekarang bicara soal BMKG, untuk posisi sekarang Wawu Sri dapat ingat Gunung Awu sudah turun di level 2. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sudah turun. Ya, tapi tentu tetap masyarakat diingatkan ya, tidak sembarangan ke atas dulu ya, karena masih level 2 baru turun level 2 seperti itu. Wawu Ica sudah ada yang bergabung, Wawu Sri mau angka dulu.
4: Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, saya masih menunggu ya untuk Anda yang bergabung. Kalau yang mau bergabung lewat layanan telepon di 0812-5503-809. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung lewat WhatsApp, Anda cuma bisa voice note dan tidak bisa kalau telepon di WhatsApp. Bisa telepon biasa ya di 0812-5503-8009. Ya, untuk kesempatan di pagi hari ini memang banyak waktu ya. Jadi luangkan waktu dan kesempatan Anda untuk bisa bergabung dalam program acara Halo RRI.
5: Oh, Ica, kan? Sudah ada Pak Yos dari Santiago.
4: Iya, baik, kita akan sapa dulu. Selamat pagi Pak Yos.
6: Selamat pagi.
4: Iya, silakan Pak Yos.
6: Begini, jadi sebenarnya seberapa hari lalu atau berapa bulan lalu ini kita mau coba-coba masuk diri, cuma ada pul gamgang, kenapa pasti ya? Karena sempurna tuh, jadi harus banyak berjalan. Jadi begini, pada beberapa bulan lalu kita pernah ke PLN Eneratu. Kenapa begitu? Karena Torampe wilayah ini di TPA lama. Ini DP kabel. Ini disambung dari rumah ke rumah. Ya, jadi itu kalau menurut kita itu agak rawan itu. DP keadaan dan.
4: Ya.
6: Dari pejabat ini. Jadi ketika ada satu peristiwa di sini, ada satu pohon, kemungkin orang selama sekali ada ika ini kabel, kok kabel tertanam di dalam pohon. Nah, ketika itu pohon rubuh, kabel putus. Nah, waktu itu kita ada telepon bagian gangguan dari dorang datang. Dorang datang sambung, kita bercerita. Kok kita ada mengeluh, kita bilang, "Bapak, sebenarnya ini orang pe instalasi ini kan dari rumah ke rumah." "Oh iya, weh. Kita mau tanya dulu, kalau bagaimana orang bermohon untuk meminta tiang, yang biar kecil dan bekas, yang penting ini orang pe kabel ini nyanda dari rumah ke rumah, dang. Karena menurut kita ini agak bahaya." "Oh boleh, Pak. Boleh." Jadi kita bilang, "Kong, kita mau ke mana?" "Bapak ke PLN Eneratu aja." Kita bilang, "Ada PLN sesitu?" "Ada, Pak." Ternyata PLN di tahun ini kan ada tiga. Ada di Sotolawara, ada di Eneratu, dan ada di Jalan Baru itu. Jadi pada tiga hari kemudian kita ke sana. Jadi kita ada diterima oleh karyawan di sana. Dan kita sampaikan kita ke pengeluhan. No? Yang mana torampe kompleks atau daerah ini agak rawan. Dan karena ini pertama sambungan dari rumah ke rumah, kemudian ada sekitar 50 meter, itu dia diikat di kelapa. Pernah jatuh itu kabel itu. Kalau masyarakat mau angkat, kita bilang jangan. Lagi ada DP Saluka, bagaimana kita ada telepon pada orang datang. Orang kemarin, orang tetap ikat di kelapa.
5: Oh, oke. Okay. Ayos, jadi dari PLN Eneratu ini, dong?
6: Di PLN Eneratu ini, halo?
5: Iya. Yeah.
6: Dorang bilang begini, "Bapak meminta aja nomor HP." Dia bilang, "Terus dorang mau survei dulu. Dorang mau survei dulu, baru dorang mau tentukan. Itu awal bulan tahun ini sedang." "Terus ya Pak, dorang mau tunggu, karena masyarakat sana antusias itu. Ini, karena itu kan waktu itu ada peristiwa kebakaran Barcelona 1 atau 3. Kita bilang jangan sampai ada peristiwa di Barcelona, baru ngoni ke sana. Kontoran sampai sekarang jangan tunggu, no?" Dorang okay. Sirkuit okay. Ini, jadi kita bermaksud ini bermohon, mohon disampaikan ke Pak Sadagi Edmond.
4: Pak Edmond.
6: Iya. Supaya kita juga menunggu. Dorang siap kalau umpamanya ada proposal, dorang mau minta contoh proposal atau ada apa persyaratan yang harus dorang penuhi, dorang akan berusaha. Yang penting bagi kita itu ada DP tiang untuk mau ikat kabel.
5: Oke, okay. Berarti menunggu tindak lanjut ini Pak Yos. Pak Yos, iya. Tahun ini bulan apa ke PLN?
6: Sekitar bulan, kalau tidak Februari, Maret tahun ini.
5: Oke.
6: Okay. Selama? Iya. Jadi itu. Okay. Jadi mohon bantuan RRI untuk menghubungi apakah Pak Edmond atau manajer di mana. Torang mau tunggu dari jawaban, kalau tidak, kalau torang mau suruh ke depan, torang mau pergi. No?
5: Baik.
6: RRI ke apa? Yang penting torang pada RRI ini aman. Bukan mau paksa sih, cuma yang penting orang pedari ini aman, karena pernah ini truk ada terjatuh karena di bawah kan ada material di sungai.
5: Hmm, karena mengingat resiko ya Pak Yos ya, bukan soal pemaksaan tapi resiko ya.
6: Iya, itu begitu. Okay, mohon bantuan dari RI.
5: Baik, okay. terima kasih Pak Yos sudah bergabung.
6: Iya, sama-sama.
5: Selamat pagi.
4: Ya, peringat tadi ya, ada Pak Yos Nadia ya, Wawo Sri sudah bergabung di pagi hari ini dalam program acara Halo RRI. Silakan di belakangnya Pak Yos yang mau bergabung ya untuk di pagi hari ini di layan telepon di 0812-5503-8009 dan Anda bisa memberikan saran dan masukan. Mungkin ada juga apresiasi atau unik-unik yang ingin disampaikan, silakan langsung saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tahunnya dalam program acara Halo RRI. Dan untuk program acara Halo RRI ini, saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah sebelum kita akan bergabung ya dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Baik, saya masih berikan kesempatan lagi untuk Anda bergabung. Silakan di 0812-5503-8009. Silakan, Anda bisa memberikan sarannya, masukan, atau mungkin apresiasi juga, atau mungkin ada unek-unek yang akan Anda sampaikan biar bisa ada tindak lanjutnya dari pihak yang berkompeten. Silakan, peringat. Kita akan sapa yang bergabung kali ini ada Pak Hulik Manahedek di Bahu Tabukan Utara. Selamat pagi, Pak Hulik.
7: Iya, selamat pagi.
4: Iya, silakan.
7: Selamat pagi, RRI. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama saya memberikan apresiasi dulu terhadap Kapus Animawira, Dr. Dimas. Terkait tindak lanjut apa yang saya keluhkan beberapa hari lalu, walaupun tidak dijawab dengan voice note, tapi sudah ada pembuktian. Kemarin saya membawa kembali anak saya untuk berobat dalam penanganan tindak lanjut pada depan daftaran. Itu pelayanan sudah semakin baik. Sudah ada petugas yang menjemput pasien untuk mengarahkan pengambilan nomor antrian, kemudian di dinding atas mesin antrian itu juga sudah distempel pengumuman atau pemberitahuan terhadap pasien bahwa antrian prioritas itu tidak difungsikan dan mengambil antrian umum untuk pasien BPJS. Jadi saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dr. Dimas. Kemudian yang kedua, ini mungkin kepada instansi yang punya kewenangan yang menjawab, saya cuma punya pertanyaan hari dan jam kerja pemerintah kampung. Artinya saya mau bertanya apakah hari dan jam kerja pemerintah kampung itu memang dari jam 8 pagi sampai sore atau dari pagi hanya sampai setengah hari saja, karena ada beberapa kampung yang saya lihat kalau di siang hari itu di atas dari jam 1 itu sudah ada kantor-kantor desa yang sudah tutup. Nanti ketika kita untuk mencari pelayanan itu nanti datang di rumah. Mungkin hanya itu saja,
4: okay.
7: Bu. Artinya ingin ditanyakan terkait hari dan jam kerja pemerintah kampung itu apakah hanya setengah hari atau memang dari sampai sore. Sebab kan ada kantor-kantor desa yang ditutup kalau sudah lewat dari jam 1 siang. Oke, okay. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hulik Manahedek ya, yang ini mungkin kalau tidak salah sempat bergabung pada hari Kamis Rabu ya di Halo RRI, dan bersyukur sudah Pak Hulik sudah melihat ya, sudah ada perbaikan ya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hulik ya, Manahedek di Bahu. Nanti kita akan mencoba sebentar pendengar untuk menghubungi narasumber yang akan menanggapi apa yang sudah disampaikan tadi ya. Kalau misalnya tidak hari ini tidak bisa dijawab, masih ada waktu pada hari Senin ya, yang akan datang untuk bisa menjawab apa yang sudah menjadi masukan dan saran dari pendengar. Ya, kita masih menunggu ya, Wawu Sri di line telepon 0812-5503-8009. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk kesempatan kita di pagi hari ini, untuk kebersamaan kita di program acara Halo RR ini, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita masih menunggu untuk Anda yang bergabung hingga pukul 8 nanti, dan saya masih menghadirkan dulu kronologer Anda ya, sambil kita akan dengarkan juga informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Yang untuk Anda juga pendengar yang ada di tempat-tempat publik, mungkin ada yang ingin disampaikan ya, khususnya yang ada di pasar, pasar tradisional Toei, atau mungkin ada di pasar Manganito di Tamago juga. Selamat pagi untuk Anda semua dan selamat beraktivitas dan tetap semangat. Baik, kita masih akan hadirkan pendengar ke ruang dengar Anda dengan informasi di pagi hari ini, sambil kita akan menunggu untuk Anda yang ingin bergabung dalam program acara Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat tanggal 10 Juli 2020 26. Baik, kita akan hadirkan dulu informasi pendengar sambil menunggu yang ingin bergabung. Perkumpulan Profesi Pengajar Indonesia Propindo mendukung langkah pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk tegas menuntaskan pemberantasan korupsi. Dukungan tersebut menanggapi perkembangan penyidikan korupsi oleh kepolisian, khususnya penggeledahan saat ini berkaitan dengan dugaan 3 korupsi raksasa. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat DPP Propindo, Hikam Safar, mendorong upaya penegak hukum memberantas tindak pidana korupsi tersebut. Ia mengapresiasi upaya penyidikan perkara korupsi yang tengah ditangani, termasuk penggeledahan di 12 lokasi berkaitan 3 dugaan korupsi. Haikal menyebut tenaga penegakan hukum yang saat ini dilakukan terhadap tindak pidana korupsi sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo. Menurutnya, komitmen tersebut sejalan dengan perjuangan dan fokus Propindo dalam mendukung terwujudnya penegakan hukum yang adil dan bermartabat. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.go.id. Ya, silakan. Bagaimana nih ya untuk Anda yang ingin bergabung, saya masih menunggu ya bersama rekan saya Sri Eropia yang akan temani di pagi hari ini dalam program acara Halo RRI. Silakan di 0812-5503-8009 untuk Anda yang bergabung dalam program acara Halo RRI. Dan untuk Anda yang ingin memberikan saran dan masukan, jangan lupa untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas. Silakan, masih ada kurang lebih 43 menit ke depan kebersamaan kita di program acara Halo RRI. Untuk Anda yang bergabung memberikan saran dan masukannya, serta mungkin ada juga apresiasi serta unek-unek yang akan disampaikan. Silakan di line telepon. Kita terima dulu kali ini sudah yang bergabung, ada Pak Makbul Barakati di Tabukan Utara. Selamat pagi Pak Makbul.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Makbul.
8: Ini hanya menyampaikan yang terjadi kemarin. Malam saya sudah menelpon ke Pak Direktur, yang mana pembayaran air sudah dimulaikan untuk ke kantor dan membuat kita sisi. Namun kemarin ipotnya sudah 2 kali dari kantor cabang PDAM Lenelagira, namun tidak diterima. Jadi kalau ada masalah di internal PDAM ini, jangan menyebutkan pangkat. Tapi percaya ini sesuatu orang cacat. Jadi kesana kemari dari Buha ke Nelawira 30 ribu masukkan hukum bayar. Jadi kalau masyarakat tidak mau bayar, disalah. Setelah membayar, dikusuri. Jadi saya mohon lagi kepada Pak Direktur, ini harus diselesaikan secara internal di PDAM Nelawira. Jadi hanya itu dengan perintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Makbul Barakati ya, yang ada di Tabukan Utara yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ya, mungkin ada yang disampaikan nih Wawu Sri di pagi hari ini di program acara Halo RRI. Silakan.
5: Iya, Wawu Ica ini jadi Wawu Sri tadi sempat menghubungi pihak PLN, Bapak Edmond Sahadagi. Tapi memang beliau dalam persiapan mengikuti Zoom dan Pak Edmond minta nomor Pak Yosinadia. Jadi Pak Sri sudah kirim Pak Yosinadia informasi nomor Pak Yos sudah diminta lagi dan memang sudah disuruh ke PLN Ratu. Cuman Pak Sri sudah sampaikan bahwa Pak Yos ini sudah pernah ke sana dan sudah pernah diminta nomor oleh PLN di Ratu gitu. Jadi semoga terjawab ya Pak Yos, nanti sudah diminta nomor oleh Asmen Keuangan dan Umum PLN UP3 Tahuna Pak Edmond Sahadagi. Sehingga Pak Yos penomor ini so ada Pak Edmond dan mungkin nanti akan dihubungi. Apakah ke mobile apa PLN mobile kah atau memang nanti dari UP3 yang kantor di Tona itu yang akan bantu. Begitu kira-kira informasi Pak Yos. Ya Pak Yos penomor, jadi nanti kalau ada nomor baru mungkin boleh diangkat Pak Yos karena itu dari PLN kemungkinan. Wak Sri so kasih nomor ke Pak Edmond. Semoga ada jawaban ya. Dan Pak Yos mungkin boleh informasikan lagi apakah dihubungi, ditindaklanjuti atau masih belum. RRI akan selalu siap membantu Pak Yos.
4: Oke. Okay. Ya. Yeah. Mudah-mudahan ini Pak Yos masih memonitor ya siaran Halo RRI di Pro 1 RRI tahunnya. Baik, pendengar, kami masih ada cukup banyak waktu, gunakan kesempatan ini untuk Anda pendengar yang bergabung di line telepon 0812-55039. Silakan, kami akan temani kerodingan Anda hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan kita juga akan dengarkan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Silakan untuk Anda bergabung di 0812-55039. Kita akan menuju dulu ke Pasar Towe pendengar untuk mengetahui seperti apa aktivitas pagi insani. Kita ikuti laporan Jumel Johannes. Jumel.
9: Baik, selamat pagi Aziza dan Sri di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini. Di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towe Tahuna. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Harga cabai hari ini berkisaran harga Rp75.000 per kilogram, tomat Rp20.000 per kilogram, bawang merah Rp60.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram, kentang Rp20.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, dan sayur kol Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Dan untuk harga ikan pagi ini, terlihat stok ikan pagi ini cukup sedikit, hanya beberapa jenis ikan yang terlihat di Pasar Towe Tahuna, yaitu ikan cakalang, ikan malalugis dan ikan tuna. Cakalang sendiri per ekor ukuran sedang Rp20.000, ikan tuna ukuran sedang Rp25.000, dan ikan malalugis 3 ekor ukuran kecil per tumpuk Rp20.000. Untuk ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Nah, daging ayam pagi ini Rp50.000 per ekor, dan untuk telur per butir Rp2.200, dan untuk per baki Rp59.000. Harga beras PP pagi ini Rp62.500, beras kelapa hijau Rp87.000 per kilogram per 5 kilo, maaf, dan harga beras mutiara 5 kilogram Rp86.000. Untuk tepung kompas pagi ini Rp13.000 per kilogram. Nah, pendengar, terlihat saat ini masyarakat sudah mulai berdatangan untuk berbelanja di pasar Toyota Una. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang pasar Toyota Una ini. Untuk cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Aziza dan Sri di studio.
4: Iya, tadi kita sudah dengarkan ya, Sri, ini harga cabai maupun tomat serta bawang merah, bawang putih ini sudah bersyukur ya, sudah turun jauh
5: Tapi Wak Sri fokus di ikan tadi, kayaknya masih sedikit Kang.
4: Iya,
5: mungkin betul. Karena pagi-pagi ini ya. Wak Ica, kita sapa dulu Pak Yos Sinadia yang sudah kembali bergabung.
4: Iya, kembali kita sapa. Selamat pagi Pak Yos, silakan. Pak Yos. Halo, Pak Yos. Halo, Pak Yos, bisa mendengar ini suara saya ini? Halo, Pak Yos Sinadia. Oke, ini Mau Sri mungkin lagi gangguan ini, tidak bisa mendengar ini ya, Pak Yos, suara saya ini.
5: Iya, betul sekali Wak Ica. Pak Yos, nanti boleh bergabung lagi. Pak Yos juga memantau live streaming Wak Ica.
4: Oh, baik.
5: Oke, ini mungkin Pak Yos bergabung lagi.
4: Oke, kita masih menunggu lagi ya untuk Pak Yos Sinadia yang ingin bergabung di program acara Halo RRI bersama kami di Pro 1 RRI tahunnya di pagi hari ini. Baik, kita akan sapa kembali. Selamat pagi Pak Yos.
10: Oke, selamat pagi.
4: Iya, silakan Pak Yos.
10: Jadi disampaikan terima kasih dan apresiasi kepada RRI dari kami tetap memonitor dari streaming.
4: Iya. Yeah.
10: Jadi sudah kami sudah terima dan terima kasih, nanti kalau ada telepon sesuai dengan petunjuk dari gatekeeper kami akan angkat. Ya. Yeah. Terima kasih sebelumnya RRI.
5: Sama-sama Pak Yos. Iya. Semoga segera terjawab ya Pak Yos ya.
10: Ya, siap.
5: Dan jangan lupa informasi juga ke RRI.
10: Oke, siap. Akan disampaikan.
5: Iya. Baik, terima kasih Pak Yos, selamat pagi.
4: Iya, terima kasih kembali buat Pak Yos sudah kembali bergabung di program acara Halo RRI ya. Kita masih berikan kesempatan lagi untuk pendengar yang lain yang akan bergabung. Silakan memberikan saran dan masukan di program acara Halo RRI. Masih ada kurang lebih 33 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI. Yang mau bergabung silakan di 0812-5503809.
5: Dan Wau Ica, kalau kalau untuk mau bergabung di WhatsApp ya, diingatkan lagi bahwa voice note, jadi menyebutkan nama, alamat, dan apa yang menjadi pertanyaan, menjadi keluhan. Tidak untuk teks, jadi misalnya, oh diketik nama ini, ini, alamat ini, tidak. Jadi voice note, sama narasumber juga, kalau misalnya by phone tidak bisa, kita layani voice note. Jadi walaupun narasumber sudah membalas misalnya, oh ini penjelasannya, kita tidak akan baca, putarkan, kita tidak akan baca karena kita butuh suara untuk diputarkan sehingga masyarakat tahu bahwa oh ini bukan Wau Ica atau Sri yang mengarang chat. Ini kan enggak mungkin kita tampilkan chat juga kan. Ya, jadi sebisa mungkin voice note, khusus untuk WA tidak ditelepon ya Wau Ica ya.
4: Iya, betul.
5: Jadi menelpon itu telepon biasa di 0812-5503-8009. Kemudian WA itu hanya khusus voice note. Jadi seperti tadi Wau Ica, Pak Hulik yang bergabung memberikan apresiasi dari beliau masuk di Halo RRI beberapa waktu lalu, pas datang kontrol lagi, periksa lagi, ternyata sudah ada perubahan. Kemudian Pak Yos masuk dengan apresiasi, walaupun memang masih belum ditindaklanjuti ya, tapi sudah diapresiasi karena sudah dijawab langsung oleh pihak PLN. Nah, seperti itu Wau Ica di Halo RRI tidak hanya memberikan keluhan, pertanyaan mungkin, tapi juga apresiasi.
4: Yeah, betul.
5: Atau mungkin ada kehilangan misalnya dompet, kehilangan apa motor, boleh diinformasikan lewat dari siapa tahu pendengar kita di luar sana boleh sama-sama kita membantu ya Ica ya.
4: Iya.
5: Yang penting jangan kehilangan ayam pulang kampung hendak ditanggung itu.
4: Iya, betul.
5: Sama-sama hilang ini Ica.
4: Ya, Osri, ini kan lagi streaming, jadi boleh juga toh pendengar mau gabung lewat live streaming.
5: Boleh sekali, iya. Dengan catatan bukan akun fake. Ya, bukan
4: betul.
5: Akun fake. Jadi silakan, orang akan tetap baca, akan menghubungi narasumber. Yang penting bukan akun fake, Bu Ica. Seperti yeah. Bapak siapa lalu, Paulus Sapeti masuk tentang BPJS dan itu pakai akun asli, dicek memang betul akun asli seperti itu dan ditindaklanjuti oleh pihak BPJS. Silakan mungkin di luar sana yang mau bergabung masih ada waktu, gunakan kesempatan. Jangan nanti sudah detik-detik terakhir.
4: Iya, betul.
5: Paling banyak yang bergabung sehingga Sri jaga tak utang dan tak utang. Oh,
4: belum
5: utang penjelasan
4: jawab.
5: Ini.
4: Betul, ya. Betul, betul.
5: Nanti sudah detik-detik terakhir. Jadi informasi juga untuk Pak Hulik Manahede pertanyaan di hari Rabu kalau enggak salah itu sudah di WA ke narasumber ya. Sudah disampaikan, jadi masih menunggu jawaban dari Dukcapil begitu. Oh Ica.
4: Oke. Ya, sudah banyak ini yang bergabung. Ini Wawo Sri, jadi kita masih menunggu lagi karena masih ada 30 menit ke depan untuk betul kebersamaan sekali. Kita di program acara Halo RRI. Dan untuk Anda yang bergabung, silakan di line telepon 0812-5503-8009. Mungkin pendengar, selain yang ada di Kota Tahuna, mungkin di luar Kota Tahuna juga ya, yang masih bisa menjangkau siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna saat ini, silakan untuk Anda bergabung, kami masih menunggu di line telepon 0812-5503-8009.
5: Jadi Wawo Ica torong menyapa dulu yang di Tabut karena lagi viral sekarang di media sosial, ada pro ada kontra ya. Biasalah komen masyarakat, ada yang pro ada juga yang kontra terkait dengan pelabuhan.
4: Oh,
5: Wawo Ica yang lagi viral ini Wawo Sri ikuti tadi malam mulai tanggal 12 Juli ya. 12
4: betul,
5: itu
4: sampai
5: akan,
4: 18.
5: Ya, sampai masuk di kapal akan masuk di wilayah Tabukan Utara di Pelabuhan Peta. Nah, bagaimana masyarakat Peta mungkin ada masukan atau mungkin malah senang ya Wawo Ica karena
4: iya, kalau
5: masyarakat di sana boleh bajual dang.
4: Betul,
5: cuma
4: betul.
5: Cuma tanggal 12 sampai 18.
4: Kok, ya. Iya.
5: Nah, sementara memang Wawo Sri baca di akun Kominfo ya yang upload itu informasi banyak pro dan kontra di situ. Nah, boleh masyarakat menanggapi atau mungkin ada masukan seperti apa? Silakan Wawo Ica.
4: Betul.
5: Jadi torang Wawo Ica yang mau berangkat
4: dari
5: Tahuna sekarang semua jauh no.
4: Iya,
5: dapat
4: betul.
5: Rasa apa yang orang Tabut ada rasa.
4: Iya, betul.
5: Dorang kata cuma 12 sampai tanggal 18. Iya, kalau torang kan selama ini biasa bayangkan torang dari Manente Wawo Ica berarti harus ke Tabukan Utara.
4: Oke, ya mungkin silakan ada masukan apa yang sudah disampaikan tadi oleh gatekeeper kami ya, sempat viral informasi mengenai pelabuhan ya, karena saat ini kan pelabuhan lagi ada perbaikan, jadi dialihkan ke Pelabuhan Peta untuk sementara ya dari tanggal 12 hingga tanggal 18 Juli 2026. Ya, peringat kalau belum ada yang gabung ya, Wawo Sri kita akan jeda dulu dan kita akan kembali untuk program acara Halo RRI sudah yang melewat berikut ini.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 37 menit terlepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Masih ada kurang lebih 23 menit ke depan. Masih banyak waktu untuk Anda yang bergabung. Silakan di line telepon 0812-5503-809. Dan saya akan temani sekali lagi untuk program acara Halo RRI ini hingga pukul 8. Jangan nanti sudah di menit-menit terakhir yang mau bergabung.

0: di paling kanan itu, ini mungkin sekedar informasi ya, mungkin ada yang masih belum paham. Jadi di paling kanan kan kalau di WhatsApp itu ada kayak icon mic warna hijau begitu. Jadi klik tahan lama di situ. Jadi Pak Sri sudah sampaikan, semoga ya detik-detik terakhir ini boleh terhubung. Bagus sih sebenarnya masukan ini dari ibu ini. Bagus sebenarnya soal sampah dan juga siswa, karena memang sekarang juga OIca kan masih sementara memasuki tahun ajaran baru.
1: Ajaran
0: kan?
1: Baru, ya. Betul.
0: OIca pe anak-anak di rumah ada yang mau masuk tahun ajaran baru atau masih tetap posisi di kelas 3,
1: masih tetap
0: kelas 2 SD?
1: Iya, ini sudah naik kelas ini.
0: Oh, ya. Berarti bukan siswa baru,
1: bukan,
0: anak masuk siswa baru. Oke. Iya, sama Wak Sri posisi anak cuma naik kelas. Jadi amanlah pengeluarannya, tolong dua.
1: Betul.
0: Berarti Ica, bagaimana dengan mama-mama di luar sana yang sekarang serba mahal semua?
1: Iya, betul.
0: Seragam, yaitu sepatu. Dibetas. Sementara kalau cuma naik kelas kan orang ya
1: coba
0: paling
1: fokus ganti, di buku.
0: Iya, ganti
1: alat
0: sepatu lah.
1: Iya, betul.
0: Mar kalau yang selulus baru masuk sekolah kan harus seragam baru semuanya.
1: Betul, tentunya. Serba baru semuanya.
0: Nah, bagaimana boleh berbagi cerita mungkin mama-mama di luar sana? Kemudian soal sonasi Bapak Ica.
1: Iya.
0: Baru kita tahu bersama bahwa di Sanghya sini tidak sedikit ya pegawai-pegawai yang dari luar kan. Mungkin boleh berbagi cerita di RRI seperti apa, ada kemudahan-kemudahan kah atau memang butuh bantuan juga dari kita RRI. Silakan disampaikan di Halo RRI melalui 08125503-8009. Ya, oh sudah dibalas. Oke, Wow Ica. Torang pe pendengar, semoga ya. Kami tunggu voice note-nya di 08125503-8009. Kalau cuaca kalau dilihat-lihat ini agak mendung, Wow Ica ya.
1: Iya, sudah memulai napak ini matahari.
0: Belum dapat informasi lagi dari torang pe teman ini ada sampai dari tadi malam dari Manado, bagaimana laut ini?
1: Iya, betul.
0: Apakah lumayan banyak ada konsumsi antimo tadi malam? ada WA soalnya ini masih belum ada respon. Apakah terlalu banyak antimo tadi malam? Soalnya tadi malam Wak Ica, Wak Sri juga pantau di story-story WhatsApp.
1: Iya,
0: itu
1: betul.
0: Ada kapal yang sempat masuk air.
1: Masuk
0: entah
1: air.
0: Itu dari mana, tapi teman di kapal sih yang pasti di kapal waktu itu. Wow, Sri monitor dia cuma pakai caption selatan Sobadavo.
1: Iya, karena ini kan sempat kemarin informasi ada badai Bafi katanya ini.
0: Wow, Sri pilih ada pe story selatan Sobadavo. Aduh. Bagaimana dengan Wow, Sri pe teman ini kasih yang di kapal ini belum dapat info ini. Terlalu banyak antimo stok kaki ini. Iya, bagaimana dengan mama-mama yang ada di Tabut, kemudian yang ada di Tamako, di Manganita? Itu ini sering-sering kita menyapa di Halo RRI, boleh berbagi informasi, jadi tidak harus seperti Jumel ya, karena beliau reporter. Mama cukup saja menginformasikan bahwa Wawu Ica, Wawu Sri kalau di Tabut atau kalau di Manganito atau kalau di Tamako, kita baru pulang dari pasar misalnya, di sini ikan 50.000 satu ekor begitu. Silakan memberikan informasi, atau kalau malu boleh voice note biar nanti torang putar.
1: Ya, bisa pakai torang pe bahasa ya, Bu Sri.
0: Iya, boleh pakai bahasa pasar.
1: Iya, ada mungkin, yang malu mungkin mau pakai
0: dan
1: bahasa.
0: Dan memang katu, tidak semua Bu Ica bisa torang bahasa buku dan begitu.
1: Iya,
0: kadang,
1: betul.
0: Lauk wango torang bilang tuh. Iya. Jadi silakan boleh masuk pakai torang pe bahasa lokal, balogat begini dan bahasa pasar.
1: Bahasa
0: begitu.
1: Pasar.
0: Iya.
1: Bebas.
0: Sudah di menit 42 ini Bu Ica. Silakan di
1: 08125503
0: 8009.
1: Iya.
0: Jangan nanti so di akhir-akhir
1: ini baru mau gabung.
0: Nanti mau tak utang
1: banyak ini.
0: Penjelasan
1: iya,
0: betul.
1: Betul, penjelasan ini ya. Betul. Iya, kalau tadi Wow Sri Petemang bilang ini cuaca selatan, makanya ini berpengaruh juga dengan hasil laut ini Wow Sri. Makanya
0: oh, iya, mungkin
1: iya,
0: itu tadi ikan, Kang juga iya, pelaporan ikan sedikit.
1: Biasa kalau nelayan-nelayan di Tidore itu mereka tidak melaut kalau selatan karena agak kencang katanya di laut. Makanya mungkin hasil ikan ini agak kurang ya kalau di pasar atau mungkin di daerah-daerah lain ya, atau di Manganito, di Tamako, kalau mungkin tidak kencang atau seperti apa hasil lautnya, seperti apa di pasar saat ini, silakan bisa menginformasikan kepada kita semua. Dan kami masih menunggu, masih cukup banyak waktu ini untuk pendengar yang ingin bergabung dalam program acara Halo RRI. Silakan di line telepon di 081.

0: 02-55-03-809 untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini di 0812-55-03-809.
1: Oh, Ica tadi ada yang bergabung, tapi oh, Sri tidak terlalu dapat dengar jelas. Cuman bilang dari Pasar Towo. Apakah ini terompi pendengar yang mau bergabung dari Pasar Towo, mau menginformasikan seperti apa harga di sana, atau mungkin ada taturung sedikit misalnya, oh ikang so maso ini, kong so taturung harga, cuman sempat dengar tadi Towo begitu.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi putus setelah itu,
0: Ica. Iya, betul.
1: Mungkin boleh
0: dicoba lagi ya.
1: Coba lagi, ya, betul.
0: Betul. Masih ada 16 menit, masih banyak ini waktu. Ya, oh Sri kan tadi sempat bilang kalau level kita ya di Gunung Awu ini sudah turun ya, dari level 3 ke level 2. Ini ada informasi juga saya akan bacakan ya.
1: Oke, silakan Wau Ica. Ya,
0: sambil menunggu ini Wau Sri mau angka dulu telepon. Dari laporan aktivitas Gunung Api periode pengamatan hari Kamis kemarin ya, 9 Juli 2026 dari pukul 00 hingga pukul 4 waktu Indonesia Tengah atau pukul 6, Gunung Api Awu ini berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Dan untuk meteorologi, cuaca cerah, berawan, mendung, dan hujan. Angin bertiup lemah hingga sedang ke arah utara, suhu udara 19-30 derajat Celcius, dan kelembapan udara 70-86%. Volume curah hujan 26,7 mm per hari. Visual gunung jelas, kabut 0-1 dan kabut sampai 2, asap kawah tidak teramati. Kegempaan vulkanik dangkal jumlah 7, amplitudo 5-10 mm, durasi 6-11 detik. Sedangkan untuk vulkanik dalam jumlah 3, amplitudo 4-47 mm, SP 0,5 detik, durasi 6-13 detik. Dan tektonik jauh jumlah 27, amplitudo 5-48 mm, SP 15-21 detik, durasi 37-113 detik. Keterangan lain nihil, tingkat aktivitas Gunung Awu berada di level 2 waspada. Jadi masih ada rekomendasi untuk masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. Masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diunduh melalui atau bisa diakses melalui website di https://2/magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan Subandrio Kapuyo. Ya, Wau Sri masih ada 13 menit lagi. Kita mengajak untuk pendengar setia Pro 1 yang ingin bergabung di program acara Halo RRI.
1: Iya, jadi Wau Ica tadi juga sudah ada yang bergabung dan Wau Sri sempat dengar ada radio monitor dang di DP latar telepon. Cuman sudah disampaikan bahwa sudah terhubung dengan gatekeeper, tapi masih tetap mendengar. Mungkin ada masyarakat yang agak kaget ya dengan perubahan atau baru memonitor lagi seperti apa. Jadi memang untuk acara Halo RRI ini gatekeeper dulu yang angkat. Tidak hanya Halo RRI ya sebenarnya Wau Ica ya. Kopi pagi, kemudian juga, dialog betul. Juga sama. Jadi ada gatekeeper dulu. Jadi mungkin dorang dengar Wau Ica, kenapa enggak langsung diangkat, enggak ada suara. Jadi beda kayak acara-acara lain yang langsung diangkat penyiar, langsung menyapa penyiar. Jadi kalau di acara seperti ini gatekeeper dulu yang angkat memang. Jadi sebenarnya sudah terhubung tadi tapi enggak bersuara. Mungkin jaga cari dengar di radio monitor mana kita pe suara ini. Enggak ada. Jadi ditutup begitu Ica.
0: Oke.
1: Padahal sudah ada dua tadi. Kalau yang satu sudah sempat terhubung tapi putus. Oke, semoga yang ini terhubung Ica.
0: Coba lagi Wau Sri ya. Sekali lagi pendengar saya tidak sendirian ya, hari ini saya ditemani gatekeeper Sri Ropia. Jadi untuk adik yang mau bergabung nanti Wow Sri dulu ya, sekali lagi mau angka itu telepon, baru Wow Ica mau sapa ini dengan siapa di mana. Jadi selagi yang mau bergabung, kami masih menunggu di 0812-5503809. Ini Pak Hulik ya, balik
1: Pak
0: Uca, lagi.
1: Pak Hulik balik lagi ya, Uca.
0: Baik. Silakan Pak Hulik. Mana headache di bahu? Ya,
2: terima kasih untuk kesempatan kedua kalinya. Ini tadi sempat dapat dengar bincang-bincang masalah viral pemindahan pelabuhan dari Tahuna ke Peta. Ini kita cuman mau kasih masukan sih, karena kita sempat ada tanyakan terkait pembelian tiket. Ini kan kapalnya sudah dipindahkan ke Peta dari tanggal 12 sampai tanggal 18. Pernah sempat tanyakan terkait pembelian tiket, apakah mau dibeli di Tahuna atau di Peta. Ternyata tetap harus ke Tahuna untuk pembelian tiket. Jadi sekedar masukan usulan, kalau boleh ya setidaknya disiapkan juga loket di Peta untuk pembelian tiket. Karena biasanya orang dari Bahu itu, kalau wilayah Tabut, kalau mau berangkat Manado dari pelabuhan Tahuna itu jaga pigi kan nanti sore. Jadi nanti beli di agen di pelabuhan itu semua dekat-dekat. Artinya so pigi ke sana dan so pigi di pelabuhan baru beli, menunggu sampai waktu berangkat. Nah ini berarti kalau orang beli ke Tahuna harus mau pergi pagi dulu ke Tahuna, karena kan yang disediakan di Peta. Berarti mau pergi beli tiket dulu pagi, baru balik ulang, mau tunggu sampai dengan kapal mau berangkat dan di Peta sini. Jadi mungkin itu masukan, kalau boleh sediakan juga loket penjualan tiket di Peta.
0: Baik, okay, intinya mau minta, harus ada loket ya di Peta.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Hulik atas masukannya dan saran yang sudah Pak Hulik sampaikan di program acara Halo RRI.
1: Iya, dan Wak Usri ini sementara, Wak Ica, sementara menghubungi pihak pelabuhan ya. Semoga betul terjawab di sisa waktu kurang lebih 10 menit ini. Dan memang benar juga sebenarnya masukan Pak Hulik ini, Wak Ica.
0: Iya,
1: jadi mungkin ada satu atau dua orang lah di sana yang standby dengan tiket, nggak harus membuka loket sebenarnya, tapi ada yang standby misalnya di sana, karena nah mungkin juga masyarakat dari Tabu mau turun Tahuna dulu,
0: iya
1: beli tiket, kalau memang mungkin orang ada keperluan kesini, oke, nggak masalah, tapi dari sana turun kesini dulu baru balik lagi ulang. Semoga dijawab KUPP ini, Wo Ica.
0: Baik, ya rekan gatekeeper kami masih akan mencoba ya hubungi untuk pihak yang berkompeten yang akan menjawab apa yang sudah disampaikan ya oleh pendengar, dan kami masih berikan lagi di program acara Halo Era ini. Yang mau bergabung silakan, kami masih menunggu lagi di line telepon di 0812-5503809. Di menit-menit terakhir ini, di 9 menit terakhir sebelum kita akan tutup untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI, silakan di 0812-5503809. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini, sekali lagi jangan lupa untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas. Silakan gunakan line telepon dan kesempatan di menit terakhir ini di 0812-5503809 untuk Anda bergabung di program acara Halo RRI. Dan kami menunggu untuk kesempatan Anda yang akan memberikan saran dan masukan, dan mungkin juga ada unek-unek ataupun mungkin ada apresiasi yang akan ingin Anda sampaikan. Silakan di line telepon di 0812-5503809. Dan untuk Anda juga yang mau bergabung lewat WhatsApp, yang sudah disampaikan gatekeeper kami bahwa tidak boleh diketik ya apa yang akan disampaikan, mungkin bisa voice note dan juga tetap harus sebut nama dan juga alamat yang jelas. Baik, kali ini sudah ada yang gabung juga, ada Bapak Yanis di Tabukan Utara. Selamat pagi ya Pak Yanis.
3: Selamat pagi, pagi Wau Penyiar.
0: Ya, silakan Pak Yanis.
3: Pertanyaan saya mendukung ini penyampaian dari Pak Pulis tadi.
0: Ya.
3: Harus ada loket cadangan di Peta, tidak mungkin ada, tidak ada.
0: Baik.
3: Karena penumpang dari misalnya dari Sawang Jauh atau dari Kelas juga, Tempuan Selatan, tidak mungkin beli tiket ke Tahuna dulu baru ke Peta. Sehingga dinas perhubungan punya urusan itu. Mereka harus sampaikan ke agen-agen. Saya okay. Ada loket-loket cadangan di situ, berapa perusahaan. Supaya warga masyarakat tidak bingung ke tahuna, pagi-pagi baru kejar waktu kembali ulang ke kampung. Kedua, mengenai harga ikan di pasar tahuna. Tiap hari kami selalu dengar harga ikan hanya dari pasar tahuna. Tidak ada dari pasar Manganitu, Tamako, Manalu, Peta, nah, cuma Manganitu, Pak Tahuna. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat Pak Yanis yang ada di Tabukan Utara sudah bergabung di pagi hari ini.
1: Oh Ica.
0: Iya, silakan Mbak Usri, bagaimana ini Mbak Usri?
1: Ada masukan dari Pak Yanis tadi, tidak hanya di pasar
0: Tahuna saja di Towo maksudnya.
1: Tapi pasar Manganitu, pasar Tamako, pasar Peta, ya. Nah yang jadi pertanyaan nanti mungkin akan ditindaklanjuti ya ke pimpinan kita seperti apa dengan jumlah reporter yang hanya 3 orang. Okay. Di sisa menit-menit terakhir ini dari Dukcapil ini merespon ini chat ya. Jadi mohon maaf ya Wow Ica untuk penelpon kayaknya sudah tidak bisa ya tinggal
0: iya,
1: 6 menit.
0: Iya betul karena ya, tinggal 5 menit ini.
1: Iya jadi Wow Ica mau Wow Sri mau respon dulu chat dari kepala dinas ya.
0: Betul. Ya, pendengar sekali lagi untuk Anda yang mau bergabung ini sudah tidak bisa kami terima lagi ya karena sudah di menit terakhir tinggal 4 menit. Jadi kita akan coba di menit terakhir ini kita akan hubungi dulu atau tadi sudah sempat mendengar akan merespon dengan ini chat yang sudah masuk. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung ya di pagi hari ini, sudah memberikan saran dan masukan. Jadi tadi rekan saya Sri juga sudah sempat menghubungi dari pihak PLN ya, tapi sudah ditanggapi nanti bisa mungkin ada komunikasi lagi dengan Pak Yosi Nadia. Ya dan pendengar di menit terakhir ini, kami di kesempatan di menit-menit terakhir sebelum kita akan tutup untuk kebersamaan kita di pagi hari ini dalam program acara Halo RRI. Dan untuk Anda yang ingin bergabung nanti bisa gabung lagi pada hari Senin karena acara Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kalau di hari Selasa dan Kamis itu kita akan temani di program acara Kopi Pagi. Dan terima kasih juga atas masukannya dari Pak Yanis tadi ya. Nanti kita akan tindak lanjuti ya untuk informasi atau mungkin mungkin Pak Yanis hanya dengar lewat informasi-informasi harga hanya di tahuna saja. Nanti kita akan koordinasi lagi dengan pimpinan kami bagaimana untuk bisa mengetahui atau bisa mendengarkan informasi harga-harga ikan baik itu di pasar Manganitu, Tamako dan juga di pasar.
1: Oh Ica, jadi mungkin orang juga boleh minta tolong fans-fans ya yang terbagi di beberapa lokasi termasuk di wilayah Pak Yanis karena tadi salah satu fans RRI mungkin boleh membantu RRI dengan keterbatasan SDM kita yang reporter cuma 3 orang dengan adanya kewajiban presensi ya Oh Ica. Mungkin fans-fans nanti ke depan bisa membantu misalnya orang yang tabut akan bertanggung jawab dengan informasi pagi misalnya memberikan info ke RRI setiap hari. Jadi tidak hanya menelpon saling kirim-kirim salam tetapi kita juga saling membantu bagi dalam informasi. Hal informasi begitu ya Ica ya. Semoga ke depan akan terjalin kerjasama seperti itu.
0: Karena fans-fans paling banyak ini di Tabukan Utara.
1: Iya betul Sri. Sekali. Iya. Jadi mungkin boleh dari pasar Naha, dari pasar Peta, terus kerjasama dengan fans begitu Wow Ica. Iya. Nanti di Tamako ada fans ada juga di sana, Manganitu ada juga ya. Semoga ke depan nanti terjawab ini masukan dari Pak Yanis. Kita mulai kalau Sweet Memory Live dimulai dari Tabukan Utara, apa salahnya dengan fans dimulai dari Tabukan Utara untuk melaporkan informasi dari pasar juga untuk membantu RRI.
0: Iya betul sekali Wow. Ya kita akan nanti ya sementara akan berkolaborasi dengan fans-fans kita yang ada di Tabukan Utara.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali. Wow Ica ini Wow Sri sementara menghubungi pihak pelabuhan ya. Tapi memang sampai saat ini masih belum mengangkat telepon. Karena mungkin kan tadi Wow Sri bilang lagi jalan sehat dorang. Hmm. Apakah dilanjutkan dengan olahraga, senam atau lain-lain, kita tidak tahu ya, walaupun memang WFH ya Wau Ica, tapi kan tetap dorang juga harus masuk kantor. Kita sama-sama instansi vertikal, kalau dengan KUPP ini tetap masuk kantor, apalagi kita operasional, yang WFH itu hanya bagian tata usaha saja. Semoga dijawab ya, kalaupun tidak terjawab ini hari, berarti hari Senin Wau Ica.
0: Nanti
1: tinggal 2 menit waktu soalnya ini.
0: Nah, kita akan bergabung sebentar ya dengan Pro 3 Jakarta. Sekali lagi kalau tidak tidak bisa dijawab hari ini, nanti kita akan berusaha tetap menghubungi yang akan menjawab semua apa yang sudah disampaikan oleh pendengar tadi, masukan dan saran Anda.
1: Iya, Wau Ica, di menit terakhir Kepala Dinas Dukcapil Bapak Hendrik Jarang ini sudah menanggapi masukan dari Pak Hulik pada hari Rabu ini, Wau Ica. Mungkin boleh langsung diputar melalui voice note.
0: Iya, kita akan dengarkan ini ya, apa yang sudah menjadi masukan dari Pak Hulik Manahede yang ada di Tabukan Utara.
4: Baik, menanggapi yang ditanyakan oleh Pak Hulik Manahede, dapat kami sampaikan bahwa semua penerbitan dokumen kependudukan dan capil itu semua berbasis aplikasi SIAK. Nah, dalam aplikasi SIAK tentunya merujuk pada peraturan perundang-undangan, dalam hal ini mengacu pada Permendagri 109/2019 atau saat ini sudah direvisi dengan Permendagri 6 tahun 2026 tentang formulir yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Nah, di situ diatur terkait dengan pekerjaan, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, sampai saat ini yang berubah dari Permendagri 109 tahun 2019 ke Permendagri 6 2026 hanyalah pekerjaan dari PNS menjadi ASN. Nah, terkait dengan pertanyaan itu, kita tinggal menunggu regulasi di tingkat pusat ketika terjadi perubahan seperti yang ditanyakan tadi, maka secara otomatis pasti akan berubah juga pada aplikasi SIAK, dan ini tentunya berlaku secara nasional.
1: Iya, sudah terjawab ya Pak Hulik ya.
0: Betul.
1: Wau Ica, dan memang waktu juga ini sudah jam 8, tapi di streaming ada yang komen ini, mantan Kepala RRI Tahuna, Pak James Awaye, menonton kita, semangat. Semangat juga Bapak di Manokwari, sukses.
0: Betul. Sukses buat Bapak dan keluarga juga. Baik, Wau Sri, tolong menutup juga ini ya untuk acara Halo RRI, nanti pendengar bisa gabung pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar, dan kita akan akhiri untuk program acara Halo RRI. Saya Zabusa yang bertugas, sama rekan gatekeeper kami Sri Rupiah dan juga operator kami Adi Setiawan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi dan tetap semangat.
5: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahuna.
6: Karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
7: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
8: Ma'ruf Cahyono. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung